0: Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Sekali lagi selamat pagi buat Jakarta yang terpantau sepi.
1: Enak banget tadi kita berangkat ke sini lancar jaya.
0: Yoi. Ini sepi doang. Sampai ke radio-radio lain loh.
1: Iya, kita doang yang masuk begini.
0: Iya, ya. Radio lain tuh semua pada libur.
1: Betul, ya yang kan? Masuk itu hari ini cuman kita sama anak kita Lembar Putih Trinikta.
0: Iya, betul.
1: Yang mau ujian.
0: Yang agak aneh sih ya. Kenapa? Saya bilang aneh. Iswara juga aneh.
1: Gak boleh begitu. Loh, iya kan?
0: Bro. Yang aneh itu lain daripada yang lain.
1: Lah ya kan jadi
0: anti mainstream. Iya. Zaman gitu. Sekarang itu harus berbeda sama yang lain.
1: Lah itu makanya biar bangsa ini maju.
0: Suka ada-ada aja sih buat
1: itu sama. Biar maju Indonesia.
0: Iya, biar maju harus berbeda sama yang lain terus loh. Butika suka ada-ada aja.
1: Iya. tapi biar semangat boleh request-request lagu loh.
0: Betul banget.
1: Kita kasih tema lagi ya, karena kemarin waktu hari apa tuh? Hari Selasa ya? Hari Selasa kan kita main tema-tema rock ya.
0: Iya.
1: Seru ternyata.
0: Ternyata
1: gimana
0: seru
1: sekarang
0: ya.
1: Sekarang kita bikin lagi temanya band.
0: Betul. Jadi kamu boleh request lagu, iya. Asalkan konsep lagu yang kamu request itu adalah dibawakan sama band.
1: Betul.
0: Ya, kamu langsung request aja ke 0816 114 1014, terserah deh band apa yang pengen kamu dengerin
1: pagi hari ini. Band Kasavani nyanyi enggak, Bang?

0: kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
1: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best, berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing, atau desain.
0: Setiap karya teman JNE akan dinilai langsung oleh dewan juri profesional di bidangnya,
1: seperti Vivit Fitri Anggra ini di bidang media dan communication expert, Muklai visual artist, Yuda Teriskian content creator videografi, dan Agung Pambudi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten.
0: Jadi catat tanggalnya.
1: Acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026.
0: Buruan daftar sekarang.
1: Cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jnecom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
2: Sahabat suara, halo, pernah gak sih kamu tuh denger satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu? Tiba-tiba mungkin keinget ke masa sekolah, zaman kuliah, atau nongkrong sama geng kamu gitu, atau malah keinget gebetan sama mantan, yeah! Nah, ini nih di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mengajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Nanti kamu bisa request tuh lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya tapi harus benar-benar berhubungan ya sama kisah kamu ya. Misalnya lagu yang pertama kali kamu jatuh cinta gitu, atau lagu yang nemenin kamu skripsian, atau mungkin lagu yang diputer terus pas kamu lagi galau-galaunya gara-gara mantan gitu.
3: Betul banget. Gimana caranya? Gampang banget, tinggal aja di WhatsApp ke nomor Iswara lagu yang kamu request, kamu ceritakan kenapa kamu memilih lagu tersebut. Nanti kamu akan ditelepon on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu tersebut. Ntar diputerin, terus kita nostalgia bareng-bareng deh. Yuk, makanya dengerin terus Perjalanan Nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan juga Reza. Cuma di Iswara Santai. Salah, lebih tepatnya cuma di Suara Santai. Bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk, membandel, dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita. Heh, Nikta Gina.
4: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
5: Wah, jelas dong.
4: Pastinya, cuma di Iswara.

0: Sahabat Suara, udahlah daripada mikirin orang-orang yang enak-enakan libur tapi kamu harus kerja, nikmati aja. Bersyukur kamu masih punya kerjaan, masih punya aktivitas, masih lebih pusing, lebih gak enak lagi kalau kamu tuh gak punya aktivitas, gak bisa ngapa-ngapain.
1: Lah itu,
0: ngelihat orang yang sibuk beraktivitas, lama-lama capek tau Ndul. Iya kan? Sibuk nyariin kerjaan, mendingan kamu sibuk karena punya kerjaan daripada kamu sibuk nyari kerjaan.
1: Ta. Ini ada nih yang mau request nih, ada.
0: Nah, ini kerjaan pagi hari ini yang paling menyenangkan adalah nge-request lagu di Iswara.
1: Betul.
0: Jangan lupa konsepnya adalah band. Iya. Nah, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Tadi lagu
1: kayaknya ya.
0: Enggak, aku sengaja biar kamu enggak bisa ngomong.
1: Aku suka sabotase banget sih. Dengerin, kalau ada orang ngomong tuh didengerin, jangan mau menangnya sendiri.
0: Asik. Lagi bijak dia nih.
1: Terkecebur got lo.
0: Ada siapa sih?
1: Halo.
0: Salah, baca WhatsApp.
1: Oh, baca WhatsApp. Dengerin WhatsApp kali ini.
0: Oh, voice, iya, voice note.
1: Halo.
2: Pagi, Kinos Gina.
0: Pagi, Reti.
2: Abang Bolo, gue Reti. Lagi terjebak macet di tol Tangerang, Jakarta.
0: Wow. Mantep itu.
2: Jangan sedih ya kalau kalian masuk. Anak-anak gue juga masuk ke ujian.
0: Tos dulu dong.
2: Ya, putih. Semangat ujiannya.
1: Terima kasih loh.
2: Oh iya, gue mau request dong lagu Sheila on Seven.
0: Yang?
2: Judulnya Sederhana.
0: Sederhana.
1: Oh,
0: siap. Kasih, thank you, Reti. Semangat juga buat Reti. Semangat juga buat anak-anak Reti ya, yang ternyata hari
1: iya,
0: ini
1: tuh kan?
0: Sekolah juga,
1: berarti bukan
0: UTI doang.
1: UTI doang yang ujian. Ada ya, sekolah
0: betul
1: lain yang juga ujian.
0: Karena harafiahnya, harafiahnya adalah hari ini tanggal hitam, gak merah tanggalnya.
1: Iya. Tadi Reti requestnya sederhana ya.
0: Kenapa emang?
1: Gak bisa ganti aja lagunya.
0: Terlalu misalnya berat kayaknya.
1: Sheila on Seven, tapi misalnya yang melompat lebih tinggi kek. Atau gitu, misalnya Sheila on Seven yang
0: Reti mau dengerin lagi. Reti,
1: anugerah terindah yang pernah kumiliki.
0: Reti, Sheila on Seven yang sederhana terlalu berat. Mending nasi uduk dulu dah, jangan langsung sederhana. Ngapa?
1: Bukan, itu nasi padang. Reti, gak jadi kita puterin ya. Ntar dulu kita ke Edi Jogja ya. Reti lama-lama gak mau lagi deh WhatsApp kesini kayaknya. Ada Edi di Jogja nih.
0: Pagi Edi.
1: Ada band katanya Jalan Cahaya dong. Agak religi nih, mumpung masih ada vibe-vibe sate kambing.
0: Oh benar.
1: Selamat Idul Adha ya Papa Nos, Ibu Mayuta, Ade Uti.
0: Terima kasih. Terima kasih Edi.
1: Ya.
0: Edi di Jogja atau requestnya emang di Jogja?
1: Edi di Jogja.
0: Emang di Jogja nggak ada Iswara ya?
1: Ada.
0: Ada.
1: Cuman
0: ada.
1: Kan kitanya nggak nyampe ke sana.
0: Berarti lagi streaming.
1: Iya, benar, bagus.
0: Keren Edi. Selamat pagi nih, ada
1: Kinos Gina dan orang-orang aneh yang hari ini masuk kerja.
0: Iya, kita aneh ya.
1: Saya Ali juga aneh karena lagi OTW kantor.
0: Tos dulu Ali, semangat Ali. Sesama orang aneh kita tos dulu Ali.
1: Request lagu Padi deh, apa aja yang bikin semangat di jalan.
0: Siap, gitu. Mantap. Kita kantongin lagunya dari siapa tadi?
1: Tadi dari Ali.
0: Ali.
1: Ali next. Si aneh juga, sama kayak kita juga si aneh.
0: Iya,
1: ini
0: betul.
1: Ya, iya betul.
0: Anak jalanan gak nih?
1: Aduh, Ali Topan.
0: Selamat pagi nih, ada Uci.
1: Halo
0: Uci. Good morning sayang-sayang aku. Request dong, boleh ya. Request lagunya Yovie and Nuno yang judulnya Tanpa Cinta. Kalau gak ada janji.
1: Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Sejak kapan Yovie Nuno nyanyinya begitu ya?
0: Kamu aja yang belok-belokkan lagu orang lain. Jadi judulnya Tanpa Cintanya Yovie Nuno. Atau enggak, boleh deh Janji Suci juga enggak apa-apa.
1: Oh.
0: Biarkan.
1: Emang itu Janji Suci?
0: Itu Janji Suci bukan?
1: Hanupis ya, Hanupis apa?
0: Lupa ingat.
1: Emang iya?
0: Hanupis itu Hatur Nuhun Pisan.
1: Oh, Hatur Nuhun Pisan. Semangat kerja sama kayak aku.
0: Semangat
1: kan?
0: Uci.
1: Uci juga kerja kan.
0: Pokoknya semangat buat kamu semua sahabat suara. Ya, yang pagi hari ini mau gak mau, misalnya gak ada pilihan nih, harus masuk kerja atau harus ngantar anak sekolah, atau tetap ada aktivitas jualan mungkin, berdagang, berniaga, terserah. Supaya kamu semangat, silakan request lagu yang pengen kamu dengerin, asalkan lagunya adalah band ya. 0816-114-1014. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
1: Cuma kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Iswara.

0: Kenapa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih sama?

0: Mas Gina, masuk ya tadi batuknya ya.
1: Kenapa batuk begitu?
0: Ya enggak kan kita punya.
1: Batuk apa nyembur?
0: Loh, kita bukan ini, kita punya ini program di pagi di sore-sore itu loh bersama Aktifet.
1: Oh, iya, iya,
0: jangan lupa.
1: Lagu.
0: Apa bernostalgia?
2: Perjalanan
0: nostalgia, iya. Sore-sore tuh bersama Aktifet.
1: Tapi kalau di pagi-pagi request lagunya ya bisa kita puterin, bisa enggak kayak tadi Reti kan? Reti
0: kayaknya kan udah kita request. Puterin ya.
1: Silon Seven dia requestnya sederhana.
0: Yang penting kita puterin ganti. Yang penting jadi kita puterin Silon Seven. Iya, kita ganti aja. Terus dia minta ganti, katanya minta Kahitna yang cantik.
1: Sorry ya Reti, kesempatan ini cuma satu kali, bye-bye.
0: Tapi tadi kita puterin yang Yove Nuno, udah lunas. Apa lagi tadi?
1: Terus Padi.
0: Padi.
1: Iya.
0: Kita puterin yang
1: Mahadewi.
0: Iya,
1: itu kan tadi Reti doang kita ganti itu doang. Makasih ya Reti ya.
0: Ada yang sensi sama Reti nih. Selamat pagi orang-orang rajin. Selamat pagi juga. Halo. Ini sama Dash. Request Chris Patih dong. Yang apa aja lah. Selamat siaran buat kalian orang-orang hebat. Aku balik rebahan dulu ya. Hey
1: Dash, bisa
0: kok
1: begitu?
0: Kita hebat, kamu kurang ajar.
1: Nah itu, gak usah diputerin nanti lagunya Dash ya. Gak usah, biarin aja. Kalau dia rebahan gak kerja sih.
0: Pagi Bu Nos, ini sama Chills. Mau kirim salam buat teman-teman BUMC Kelapa Gadingku hari ini yang
1: Kelapa Gading
0: tetap kerja ternyata.
1: Dan semangat.
0: Yes, dan anak-anakku yang sekolah dan yang lagi ujian. Lah sama kayak Uti.
1: Iya benar tuh kan.
0: Semangat ya, mau request lagu Kotak Ibu Pekerja.
1: Aduh, ini lagunya mewakili kita banget lagi perempuan-perempuan bekerja, tapi lagunya udah ada. Belum ada.
0: Coba kita cari dulu.
1: Serius,
0: ya.
1: Serius, nanti
0: cari
1: kita
0: dulu.
1: Cari dulu
0: kita
1: ya.
0: Kita telepon dulu Kak Prita ya. Asoy. Siap-siap, bentar lagi yang udah request, siap-siap kita puterin lagunya. Dan buat kamu yang belum request ya boleh lewat voice note juga. Siapa tahu kamu lagi malas ngetik, boleh lewat voice note 0816-114-1014. Sambil kamu siap-siap juga, bentar lagi bakal ada tanya Gina.
1: Aduh.
0: Seputar pertanyaan-pertanyaan absurd, tak terjawab, tak masuk logika. Akan kita selesaikan semuanya sama Miss. Miss siapa namanya?
1: Saya Miss Cole.
0: Sesaat lagi di Suara Seru.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Mana si Indra nih? Harus si Boluk nih. Dari tadi gak enak banget masuknya dia.
1: Tapi kalau kayak gini kan ini memang apa namanya, Buluk itu jadi lebih apa? Lebih fokus.
0: Iya betul, ada positif negatifnya ya. Positifnya lebih fokus, gak ngantukan gak gitu.
1: Ngantukan.
0: Tapi negatifnya gitu, motongnya kagak enak ya.
1: Ya namanya juga operator ini amatir.
0: Iya,
1: ya
0: kan? Gak apa-apa.
1: Lu kan dulu pernah jadi operator lu.
2: Iya.
0: Tapi udah lama, udah lama kan dia sekarang-sekarang ini jadi atlet badminton kan.
1: Jadi apa?
0: Atlet badminton kan lo?
2: Oh bukan dong.
1: Lo tarotat satkul gi.
0: Terara satkul.
1: Terara rojing.
0: Ya, ini single siapa? Dari Thailand.
1: Iya itu dia.
0: Kita baca WhatsApp udah masuk lagi ya di 0816-114-1014 sahabat suara. Silakan request, boleh voice note kalau emang kamu lagi malas ngetik ya. Tapi requestnya harus lagu dari band.
1: Ya ada Mansur di Kemang Pratam. Ada Mansur di Bekasi nih katanya mau request band Sahara Satu Rasa. Emang ada? Sahara Satu Rasa.
2: Nanti kita cari.
1: Nanti kita cari, oke? Okay? Ada
0: Satu
1: lagi.
0: Rasa kayak nama restoran ini ya?
1: Saturasi itu kalau buat oksigen tuh.
0: Iya betul.
1: Iya ada. Halo Pak Sutri, suara.
3: Halo. Halo.
1: My Lani lagi OTW kantor, boleh minta mantra bahagia, boleh? Asik. Boleh dengerin mantra bahagia, boleh? Boleh dengerin mantra bahagia, boleh?
0: Oke, okay, ini kita dengerin mantra bahagia ya. Oke. Okay. Hidup itu enggak harus jadi orang kaya sih. Mantra kan? Mantra supaya bahagia kan? Yang penting kamu lihat ke bawah terus supaya kamu punya motivasi untuk lebih baik dari sekarang.
1: Bukan gitu. Kalau mantra enggak begitu.
0: Kalo mantra bahagia coba gimana? Ya, mantra bahagia.
1: Atun, lu kejepitan jidar.
0: Itu mantra. Itu mantra.
1: Oh, itu mantra.
0: Bodo amat.
1: Lah dia minta mantra tadi katanya. Nah itu dia kita kasih tahu.
0: Pagi dari Kawaii Mommy yang lagi gogoleran di kasur kok enak. Request dong lagunya Project Pop yang marah-marah.
1: Marah-marah.
0: Yang mana cuy?
1: Yang marah-marah.
0: Kita marah banget jadi penyiar ya.
1: Iya, ada lagunya.
0: Ada. Salam buat suami yang lagi kerja. Jangan marah-marah yang karena enggak jadi cuti. Cemungut, love you all. Enak banget Kawaii Mami ngomongnya begitu. Lagi gogoleran lagi ngomongnya kan.
1: Iya, sambil kayak dia apa? Leyeh-leyeh di kasur.
0: Selonjoran.
1: Terus habis itu suaminya mau berangkat kerja kayaknya hati-hati ya. Ya udah buruan deh berangkat dah.
0: Iya, kebayang enggak sih? Kebayang enggak sih suaminya pamit kerja gitu. Aku berangkat dulu ya. Aku bete deh karena aku enggak jadi cuti. Dia ngasih petuah tuh.
1: Iya, sabar, udah.
0: Iya, sabar.
1: Gitu, sabar, udah gak usah.
0: Ingat aja anak-anak sama istri gitu. Tapi ngomongnya sambil selonjoran, selimutan, pegang remote, sambil ngemil, sambil Netflixan. Sebel gak?
1: Suaminya kerja, dianya gitu. Kalau aku
0: jadi dia ya, aku kerja tapi TV-nya aku bawa pulang. bawa pulang, aku bawa ke kantor. Gak bisa nonton.
1: Pantes kamu tuh sebagai suami makanya suka ini, suka bikin hidup aku tuh juga gitu. Jadi keganggu, gak bisa santai.
0: Aku cuman hitungan, Nul. Aku kerja, kamu juga gak boleh enak-enakan.
1: Nah itu dia, makanya kayak begini siaran aku ke bawah-bawah. Padahal kan aku harusnya tidur di rumah.
0: Sahabat suara, sebentar lagi waktunya untuk Tanya Gina. Silakan yang punya pertanyaan kamu kirimkan ke WhatsApp 0816-114-1014 dengan hashtag Tanya Gina. Tapi buat kamu yang merasa sudah ngirimin pertanyaan, ngasih pertanyaan kemarin-kemarin, siap-siap, siapa tahu pertanyaan kamu yang akan kita jawab sebentar lagi ya.
1: Tahun baru,
0: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.

0: Kinos Gina di Suara Seru, sahabat suara. Seperti janji kita sebelumnya, sekarang waktunya untuk saatnya kita masuk ke Tanya Gina. Sok atu mau nanya apa, sahabat suara? Ini udah banyak banget sebenarnya di banknya Tanya Gina ini. Cuman kita harus pilih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa dijawab sama Gina.
1: Iya.
0: Dia puyang milihnya.
1: Pertanyaan-pertanyaan ini cukup
0: absurd semua ya.
1: Jadi misalnya kalau misalnya kamu melayangkan pertanyaan hari ini,
0: melayangkan,
1: bisa jadi mungkin nanti dijawabnya 2 hari lagi.
0: Ya.
1: Karena pertanyaannya ada banyak yang dikirimin ya kan.
0: Tapi kita juga pilih yang kira-kira ada jawaban.
1: Iya, kita juga pilih yang mana ada jawabannya, yang kira-kira jawabannya akan masuk di akal tapi tidak masuk di hati gitu ya.
0: Betul gitu. Banget. Oke, kita sudah mendapatkan pertanyaan atau sudah memilih pertanyaan yang masuk adalah dari Tommy pagi hari ini.
1: Tommy
0: nanya gini, udah siap belum?
1: Ya, siap gak sih? Ya, ya. Apa boleh buat?
0: Karena kita tuh entah kenapa ya, semua masalah-masalah yang ada di tim kita ini semua terjawab sama Gina.
1: Semuanya terjawab, nggak ada yang nggak terjawab. Iya parah.
0: Ya, ini kata Tommy gini, nanyanya gini. Kenapa kemarin pas sebenarnya bukan kemarin ya, emang selalu begitu ya. Kenapa pas kurban kambingnya harus jantan? Kenapa nggak betina? Kenapa harus cowok? Kenapa nggak yang cewek? Itu dia. Sahabat suara?
1: Iya, kambing kan emang yang dikorbanin kan yang jantan.
0: Bukan korban dong, kurban.
1: Iya, yang dikurbanin. Yang dikurbanin kan yang jantan.
0: Iya, betul.
1: Gak pernah ada yang betina kan.
0: Why? Oh, why?
1: Iya.
0: Kayak sama nih, sapi perah. Ya, sapi perah. Itu misalnya ada yang melahirkan misalnya jantan sama betina. Jantannya langsung dipisah, Pak. Betinanya mah dipelihara.
1: Oh, iya.
0: Jantannya mah dijual.
1: Makan enak, karena kan yang menghasilkan susu kan yang betina. Gitu. Jadi apa sih gunanya laki-laki ini di muka bumi ini ya?
0: Maksudnya gimana nih?
1: Bukan.
0: Aku enggak guna buat hidup kamu.
1: Iya, kamu mah berguna banget buat hidup aku. Buat apa coba?
0: Buat apa?
1: Ya buat jadi tameng lah kalau aku lagi emosi.
0: Kurang asem, kurang aciar.
1: Jadi begini, memang ini kan sudah secara kodrat ya. Enggak cuma di dunia perkambingan.
0: Tapi
1: di dunia manusia pun, mungkin juga di kalangan-kalangan makhluk hidup yang lain juga begitu. Bahwa memang sejatinya kalau laki-laki atau cowok itu, ya kan, itu tuh memang pilihannya cuma 2 dalam hidup. Dikorbanin atau ngorbanin diri.
0: Salah gitu. Salah, mungkin maksudnya berkorban atau dikorbankan.
1: Iya.
0: Maksudnya itu kan.
1: Iya itu. Jadi berkorban.
0: Gue gak setuju. Sebenarnya gue pengen gak setuju tapi
1: dikorbanin.
0: Iya lagi bener gitu.
1: Iya.
0: Gue pengen gak setuju tapi iya lagi.
1: Mengaca dari kasus yang juga baru-baru terjadi.
0: Apa sih?
1: Yang kasus kereta. Ya kan.
0: Ah iya lagi.
1: Iya. Kan akhirnya laki-laki itu
0: yang disuruh gerbong,
1: pindah gerbong ke gerbong
0: laki-laki di paling belakang. Jadi kalau ketabrak laki-laki dulu begitu.
1: Iya, karena laki-laki itu punya kalau gak salah daya tahan yang lebih kuat, kecuali ketika mereka demam.
0: Kalau demam rewel ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kalau disundul sama ular besi juga ya.
1: Enggak masalah.
0: Ringsek juga, Ndul.
1: Enggak, paling lecet dikit. Lecet dikit sama bengkok dikit.
0: Atau enggak? Itu. Paling minum tolak angin.
1: Iya, itu dia. Tolak angin, tolak linu mungkin membaik.
0: Ya Allah,
1: jadi
0: iya juga
1: begitu.
0: Lagi.
1: Jadi udah kodratnya kalau cowok itu hanya untuk dikorbanin atau berkorban. Begitu. Aduh,
0: iya lagi.
1: Ya, oke. Okay? Jadi enggak usah khawatir. Buat para laki-laki udah ngalah aja gitu.
0: Iya, emang udah takdir. Cowok itu gitu, berkorban atau dikorbankan. Kalau cewek?
1: Kalau cewek? Kalau cewek mah mengorbankan laki-laki itu. Gitu.
0: Iya, jadi tameng itu.
1: Betul.
0: Iya, soalnya gini, sahabat suara, bener enggak sih?
1: Apa?
0: Cowok itu kan dikorbankan atau berkorban.
1: Iya.
0: Kalau cewek, jangankan berkorban, ngalah dikit aja gak mau.
1: Gak bisa, belum ada di kamus kita, belum ada.
0: Ah, soal pertanyaan hari ini.
1: Iya itu, jadi sudah jawab ya Tommy, ya Tommy. Tommy.
0: Tepuk tangan untuk Nikta Gina, luar biasa. Pertanyaan luar biasa, luar biasa, luar biasa. Bisa-bisa dipilih pertanyaan dong lu. Kan gak enak nih begini nih caranya nih.
2: Bosen ya, dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Istana menjelaskan penyaluran 1098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari bantuan pemerintah kepada masyarakat melalui program bantuan kemasyarakatan.

0: bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat.
1: Suara Fakta.
0: Selebgram asal Brunei Darussalam Muhammad Irman Ali alias Sudirman mengaku menganiaya pria berinisial MHF hingga tewas di kawasan Blok M Jakarta Selatan saat berada dalam kondisi mabuk. Polisi menyebut penganiayaan dipicu rasa kesal karena korban sempat menegur pelaku sebelum akhirnya korban dipukul menggunakan botol kaca hingga meninggal dunia. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 1.0.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Suara seru, masih barengan kinas-kinas sampai jam 10. Yeay. Sudah jam 8 nih,
1: iya,
2: guys.
1: Tahu gak sih?
2: Apa sih?
1: Ada gosip. Itu loh, anaknya Pasha Ungu.
2: Kenapa?
1: Keisha Alvaro.
2: Tahu, tahu.
1: Kan sekarang udah terjun ke dunia musik.
2: Bukannya dia baru main film?
1: Iya, oh, tapi
2: sekarang dia ini juga tarik suara juga.
1: Iya, tarik suara. Daripada dia tarik mang.
2: Hanya.
1: Enggak, ya kan?
2: Iya. Oh, jadi dia nyanyi juga.
1: Iya, dan ternyata enggak dinyana-nyana. Suaranya kayak bapake loh.
2: Oh, aku pernah lihat dia dites sama si Pras Teguh. Suruh nyanyi.
1: Terus?
2: Iya lagi, mirip banget sama bapake.
1: Serius?
2: Iya.
1: Pras Teguh itu saudaranya Prasmanan ya?
2: Aduh.
1: Bukan, oke.
2: Pras itu, Pras Teguh itu saudaraan sama Pras Jeruk.
1: Pras Jeruk. Iya, sama kalau Pras Pampres enggak ya?
2: Pars, itu Pas Pampres.
1: Oh, bukan. Nah, itu jadi pokoknya. Jadi Keisha ini kan nyanyi itu di film barunya dia kan judulnya Shaka Oh Shaka.
2: Iya,
1: kan?
2: Shaka Oh Shaka.
1: Dia nyanyi lagunya Sheila on Seven yang melompat lebih tinggi.
2: Ah.
1: Suaranya ya ampun, itu yang dibilang fruit fall not really really far from the tree.
2: Salah dong, fruit not fall.
1: Buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Jadi
2: fruit fall.
1: Fall not really really far
2: from
1: the tree. From
2: buah jatuh tidak jauh-jauh dari pohonnya.
1: Iya, itu dia.
2: Yang aku tahu adalah buah jatuh gak jauh-jauh dari pedagangnya, Dul. Biasanya jatuh. Ya karena jatuh aja dipungut lagi kan bisa, no.
1: Ya bisa sih.
2: Sayang kalau dibuang.
1: Bisa.
2: Tapi jadi, bener juga sama peribahasa itu tuh. Ya kan kalau kita ngeliat si Alvaro ini suaranya
1: iya,
2: mirip beneran. Cengkok-cengkoknya
1: kayak
2: sama
1: ya?
2: Karakter suara itu mirip beneran loh.
1: Berarti anak kandung.
2: Emang anak kandung cuy.
1: Lah ya bener, berarti kagak perlu. Kalau zaman sekarang kan orang-orang apa-apa tes DNA. Lah berarti kalau gini Pasha Ungu kagak perlu tes.
2: Tapi
1: DNA, orang bener anaknya.
2: Kagak, Pasha Ungu juga kagak menyangkal si Alvaro itu bukan anaknya.
1: Oh, dia dimengerti.
2: Cuman emang hidup anaknya, cuman dia tinggalnya gak sama Pasha.
1: Sama mamanya.
2: Siapa? Oki ya.
1: Oki Asokawati apa Oki?
2: Salah, Asokawati gimana
1: Oki
2: sih?
1: Lukman.
2: Oki Rengga.
1: Berarti ibuku adalah ayahku.
2: Beneran mirip suaranya, bener-bener aku setuju tuh ya.
1: Iya.
2: Ngomong-ngomong tentang kemiripan dengan orang tua ya sahabat suara. Kalau gue tuh
1: sama bapak deh, lebih ke dari ayah kamu. Kan biasanya kan ada yang kayak sifat dari ibu atau dari bapak. Cuman kan gini kan kita ngomongin kan
2: ayah, ya?
1: Dari ayah iya. Kalau aku nih, aku boleh gak?
2: Aku mirip apa sama si papa?
1: Nggak. Pelupa kamu.
2: Oh iya.
1: Itu dia kamu pelupa.
2: Emang kamu ya, ngatain kan? Bokap gue pelupa.
1: Lah emang iya kan?
2: Memang betul. Memang betul.
1: Maafin ya Papa Tony ya.
2: Jauh-jauh nih bokap gue nih ya, dari Bandung ke Jakarta. Karena ada kepentingan, yaitu cuma satu, datang ke undangan. Undangan nikahan anaknya temennya ya kalau gak salah,
1: iya,
2: segala macam. Datang tuh niat banget. Berarti temen deket nih. Betul gak? Mau ke nikahan? Gak bawa baju undangannya. Cakep.
1: Cuman pakai singlet apa kaos dalam?
2: Enggak dong.
1: Baju,
2: enggak dong.
1: Iya, bajunya ketinggalan batiknya di tangga.
2: Cuma pakai hot pants. Ya, gue mirip sama bokap gue, pelupa. Asli.
1: Iya, itu kan asli. Kamu aja sampai gak inget apa sifat yang turun dari bapak kamu ke kamu kan. Kamu lupa.
2: Iya benar. Kalau kamu apa dulu mirip?
1: Kalau aku yang mirip sama opa tuh pokoknya
2: jari-jarinya dulu.
1: Jari-jarinya. Iya.
2: Gina tuh mirip banget sama jari-jarinya si opa.
1: Betul.
2: Asli bulet-buletnya, gendut-gendutnya persis.
1: Betul
2: banget.
1: Fisik itu mirip banget jari-jarinya kayak opa. Sama kalau sifat dunia rata, selama lo gak ganggu hidup gue.
2: Oh iya betul.
1: Itu dia, gak peduli.
2: Bodo amat sama sekitar selama dia kagak nyenggol.
1: Kurang
2: ya.
1: Kurang peduli sama iya gitu, careless.
2: Careless,
1: iya.
2: Betul. Bener Gina tuh gak, Gina sama si opa tuh bodo amat, gue gak peduli sama lu selama lu gak nyenggol gue udah.
1: Iya, kalau ditanya care, baru gitu. Kita kasih masukan. Kalau ditanya, au amat.
2: Sahabat suara, apa kemiripan kamu sama bokap kamu?
1: Iya.
2: Coba ya, mulai dari fisik sampai karakter. 0816 114 1014.

0: Nah, siapa? Pokoknya kalau gua gitu lu harus kasih tahu dong.
1: Judulnya?
2: Judulnya adalah
0: oh, nyan adiknya Rizky Febian.
3: Seketika.
0: Suaranya cakep ya?
1: Dia barengan sama Aren Boys baru nih.
0: Oh. Terus
1: ada kalau siapa Malini juga.
0: Anaknya Sule kenapa suaranya pada bagus-bagus sih?
3: Tahu ya.
0: Emang ya Kang Sule emang bagus ya bisa bisa apa?
3: Lah itu turunan sih, berarti dari bapaknya.
0: Seniman emang seniman ya.
3: Nah,
0: seniman.
3: Itu sesuai sama topik yang kita bahas sekarang ini.
0: Mirip sama bapaknya.
3: Betul. Iya, turunan dari bapaknya.
0: Cakep. Nice one baby.
3: Aku tapi jadi langsung berpikir apa yang bisa diturunkan kepada anak-anakku. Tidak ada skill khusus kan, dari bapaknya. Bapaknya bisa apa?
0: Gue gak ada kebisaan.
3: Baca aja males.
0: Ini kan
3: disuruh ngapa-ngapain.
0: Mirip lagi
3: sama dulu.
0: Utin katanya kalau Uti dari muka, kalau kata Gira sumpah ini
3: mukanya mirip sama Kinos. Iya. Sama apa ya, Uti itu emosian. Itu turun dari bapaknya juga sih. Memang suka main.
0: Bukan emosian ya. Kalau gue mah gak mau kalah.
3: Ya itu, nah, itu persis kayak Uti ya.
0: Kalau emosi sih gue masih bisa nahan lah gitu ya. Tapi kalau gak mau kalahnya itu loh. Duh Uti tuh. Nah, kalau dia lagi gak mau kalah pengen gue tackle ya
3: ada,
0: kan. Gue pengen tackle tapi dalam hati gue, aduh iya lagi mirip gue lagi.
3: Tah eta.
0: Gue banget deh.
3: Kalau di TikTok dari Gengki.
0: Gengki Susi? Gengki Susi?
3: Bilang, Kinos pasti terbuat dari tanah sengketa karena emosian. Gengki kok kamu betul banget sih ya ampun.
0: Tapi jujur emang aku emosian dulu.
3: Emosi, kamu tuh suka ngegas gitu loh. Iya kan kalau aku kan emang hobinya marah-marah. Apa-apa aja juga ngomel aja gitu.
0: Ngomel, yang ngedumel.
3: Iya, kalau kamu tuh kayak apa sih gitu loh. Gimana sih, susah lah di ini lukiskan dengan kata-kata.
0: Kalau Uta gak ada mirip apa-apa.
3: Uta kayak aku, baik.
0: Mirip akunya gak ada loh.
3: Mirip kamunya Uta
0: bebersih.
3: Suka bebersih.
0: Yoi.
3: Ada ini bebersih, dari siapa yoi. Ini Chills.
0: Hai Chills, selamat pagi.
3: Kemiripan sama papa. Fisik hidung. Sifat emosi.
0: Tapi entar dulu, tapi enggak dijelasin hidung.
3: Hidungnya kenapa mirip, hidung. Gitu ya? Ah,
0: pesek atau mancung nih?
3: Nah, itu.
0: Atau mekar.
1: Hidung jamu, hidung
3: jamu. Bisa. Itu dia bisa. Atau lubangnya satu. Enggak bisa ya kalau lubangnya satu ya?
1: Bilang,
3: ya kan mampet kali yang sebelah gitu. Kayak aku kan kalau
0: ini orang. Kalau lubangnya atuh dajal emang.
3: Coy. Hidung jambu, Bu Nos, katanya gitu.
0: Oh, hidung jambu.
3: Oh, hidung jambu. Nah, kurang spesifik juga Cils. Jambunya jambu apa nih? Jambu air, jambu monyet.
0: Ribet amat hidup lu.
3: Jambu klutu. Kayak gimana? Kurang detail. Ada lagi nih Uci.
0: Tadi belum karakternya apa?
3: Karakternya suka emosian.
0: Oh, suka emosian.
3: Gas gitu.
0: Oke, lanjut.
3: Ada Uci nih.
0: Pagi Uci.
3: Ikutan pik-pik topik lagi ya. Pik-pik topik.
0: Pik-pik olimpik
3: ya, itu mah. Dia. Soal fisik itu mirip bokap dari segi badan bongsor.
0: Oh gede.
3: Bokap gue tinggi gede, aku kan juga tinggi gede.
0: Kamu gede apanya Ci? Ah pertanyaannya gitu Ci. Apanya yang gede Ci?
3: Gede kesabarannya.
0: Jawab Ci coba, gede. Rezekinya gede.
1: Niatnya
0: gede. Bakatnya gede.
3: Tuh tadi aku bilang gede kesabarannya. Taunya dia bilang kalau dari segi sifat kesabaran setipis tisu ternyata. Dan pelupa. Gede dompetnya.
0: Amin.
3: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Pagi Ibu Bapak Nos, kemiripan aku sama bokap yaitu punya tekanan darah rendah. Tapi emosian terus egois.
3: Bentar.
0: Emosian tapi tekanan darah rendah tuh gimana?
3: Iya.
0: Jadi dia kalau emosi tapi gak bisa ngegas. Kamu
3: jadi
0: kenapa sih?
3: Soft spoken.
0: Oh, spoken.
3: Soft spoken. Iya.
0: Aku enggak sanggup tahu.
3: Nah, itu. Karena dia tekanan darahnya rendah, jadi enggak terlalu bisa ngegas ya. Enggak mau dengerin pendapat orang katanya.
0: Oh, iya.
3: Pokoknya kalau aku ngerasa benar, mau orang bilang apa bodo amat. Itu yang mirip sama bapak. Itu kayak Kinos loh.
0: Enggak mau dengerin mirip. Pendapat orang. Tapi kalau aku mah mau dengerin pendapat orang.
3: Masa sih?
0: Emang iya? Enggak.
3: Lah, enggak terlalu sih. Ada lagi nih, satu lagi dari Nia. Udah sampai kali Malang berangkat kerja. Nah gini dong Nia.
0: Nia kerja juga ya kan? Ini hari ini ya Allah, kasihan
3: iya,
0: banget sih kamu.
3: Iya semangat ya Nia ya, tuh,
0: Nia sekarang kamu kerja, kasihan deh loh.
3: Kata Nia. Kata
0: Nia. Lalu?
3: Sama. Tuh Nia sekarang udah mulai lebih kreatif.
0: Iya selalu kan? Itu enggak.
3: Iya sekarang udah ganti-ganti tuh.
0: Enggak apa namanya.
3: OTW kerja ke Bekasi. Enggak
0: iya,
3: itu
0: betul,
3: terus
0: enggak sekarang. Itu terus. Sifat yang turun dari bokapnya Nia sama Nia adalah
3: friendly.
0: Friendly.
3: Masa sih Nia?
0: Senang ngobrol sama orang yang baru kenal. Ada tuh orang
3: iya,
0: begitu.
3: Oh iya, ada supel berarti ya.
0: Supel, betul. Kalau fisik ke gigi mirip bokap rapi katanya.
3: Oh, gigi. Gigi papa kamu rapi. Pasti dulu ini
0: dipagerin biasanya apa, ini kalau rapi.
3: Dulu menang kayak apa ada lomba-lomba gigi bersih.
0: Gitu aku kan. Tahun dulu.
3: Emang iya?
0: Iya, dari TK sampai kelas 6 selalu jadi kan selalu ada pemeriksaan gigi bersih. Aku iya. Selalu menang.
3: Masa kok bisa kamu?
0: Gigi aku emang dulu waktu agak tonggos tapi rapi dulu maksudnya bersih.
3: Bukan kayak bokir ya gigi kamu ya?
0: Udah asem. Durhaka kamu jadi istri ya?

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, coba bener gak nih apa yang gue omongin? Kadang-kadang kita suka baru nyadar nih sahabat suara, ada sesuatu yang penting tuh justru pas dia menghilang. Setuju gak? Bener gak? Ya, contoh deh kayak sinyal nih. Karena sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan sinyal. Iya dong. Contoh, mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan nih, ngechat doang nih, aku udah nyampe. Nah, gitu doang aja kita butuh yang namanya koneksi yang lancar.
2: Itu dia.
1: Iya betul, karena sinyal tuh apa ya, sekarang tuh udah kayak sahabat setia aja buat kita, kita selalu membutuhkan dia gitu.
2: Iya.
1: Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit, langsung panik gak tuh?
2: Untungnya sekarang itu ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren ini jagoan sinyal udah makin luas loh. Sampai ke Pulau Kalimantan, Sumatera, yes. Bali, hingga Nusa Tenggara. Jadi mau buat streaming kek, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smartfren jagoan sinyal.
1: Yes, karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo sahabat suara, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
0: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Eh, Nikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
1: Wah, jelas dong.
2: Pastinya, cuma di Suara.

0: Kinos kita masih di Suara Seru, sahabat suara. Mudah-mudahan kamu hari ini happy ya, karena kamu ikut libur bersama atau cuti bersama yang dicanangkan oleh pemerintah. Tapi buat teman-teman atau sahabat suara yang gak libur, ya gak usah sedih juga. Toh gak ada yang sia-sia gitu. Kalau dipikir-pikir kayak gue gitu misalnya, ya kenapa gue siaran sih Butika gitu. Tapi kan dibalik itu semua ya, kan lu dapat, lu kan duit bayar, Nos.
1: Iya juga sih.
0: Daripada lu di rumah kayak cuman tidur doang, gak produktif, ya kan. Gina juga tidur doang di rumah gitu. Mendingan lu kerja gak sih, menghasilkan produktif itu gitu kan. Either kakak kamu, adik kamu, orang tua kamu gitu. Selalu ada sisi positif ya dari hal-hal yang kita lakuin.
1: Asik.
0: Gila ya. Gue lagi bener. Gue tuh bener ya. Gue tuh bener kalau gak ada Gina.
1: Iya bener.
0: Butika bener ya. Butika lu dengerin deh. Gue tuh bener kalau gak ada Gina deh. Kayaknya gue harus pisah deh sama Gina. Coy! Coy.
2: Pisah siaran kan? Siaran.
0: Jangan juga dong. Jangan juga dong. Pisah gajinya. Jangan dibarengin. Oke, kita masih ngomongin kemiripan lu, sahabat suara. Atau kemiripan kita sama bokap. Lu, Ndra? Lu? Sorry. Lu gak boleh ngobrol selama 3 jam ke depan. Karena lu datang telat. Lu, Luk. Pokoknya lah lu seminggu ke depan abis aja gara-gara telat.
3: Kalau gue kemiripan kalau dari fisik, kulit gue rada gelap itu dari bokap. Kulit gelap dari bokap.
0: Emang kulit lu gelap ya?
3: Gue coklat tua, Pak.
0: Menurut gue abu-abu aja dah.
3: Abu-abu aja.
0: Oh, bokap bokal. Ini juga maksudnya gak putih gelap. Lah ya.
3: Gak putih lah gitu. Terus kalau sifat, gue melo banget kayak bokap. Gue gak bisa tuh denger lagu
0: sendiri. Emang lu melo lu?
3: Gue tuh melo, Pak. Beneran, gue gak bisa.
0: Lendra, coba bayangin perawakan kayak Buluk ini ya. Bekumis, kulit gelap, terus melo.
2: Dia itu Bang Ben.
0: Gak pantes banget.
2: Gak beneran. Nyamin dia, plek-plek.
3: Bokap gue nonton, misalnya nonton film nih, terus ada adegan yang kayak anak ditinggal sama bokapnya gitu. Bokap gue tuh bisa berlinang tuh matanya tuh. Nah gue tuh yang kayak,
0: lu melo ya?
3: Melo banget gue.
0: Tampilnya sih dep kolektor ya. Tapi iya. Hati hobi mesek lu ya.
3: Oh itu dia. Hobi mesek lagi.
0: Ternyata dia melo. Ternyata asli. Bisa diem gak lagi on air nih? Main AE udah cebok belum lu?
4: Belum Bang.
0: Belum Bang. Mambunnya raya enak yuk.
4: Ayo. Mendingan aku rajin-rajin ke toilet atau aku menghembuskan gas-gas air mata di ruangan
0: yang pertama,
4: ini.
0: Yang pertama. Mending rajin-rajin ya. Buang angin. Ke toilet dah.
4: Oke, aku akan rajin.
0: Jangan dong. Bacain WhatsApp lagi ya. Ini dari Rina. Pagi 4-1 Iswara.
4: Udah datang. 4-1. Kalau 4-1 kan jadi 5 ya harusnya.
0: Plus dong.
4: Oh bukan, maksudnya 4-1.
0: Iya. 3 dong. Salam dari Rina. Ang di Pekanbaru. Perlu kenalan lagi enggak nih? Enggak perlu. Sebel banget dia, sombong banget yang hari ini lagi bisa selonjoran. Aku kalau fisik yang mirip itu bagian hidung. Hidung aku mirip banget sama bokap dan fun fact-nya mirip juga sama adik-adik papa yang laki-laki. Karena semua hidungnya turunan dari kakeknya.
4: Oh.
0: Kalau sifat aku yang turun dari bokap, aku yang gak bisa marah sama orang. Oh gak enakan dia nih. Kalau cerita tuh sering ketawa-ketawa gitu.
4: Kalau cerita sering ketawa.
0: Berarti dia termasuk yang easy going nih orangnya.
4: Menyenangkan.
0: Jadi misalnya gak kayak, enakan sama orang.
4: Tahu gak sih kemarin gue sakit perut.
0: Gitu. Belum selesai cerita udah ketawa duluan ya.
4: Ketawa melulu gitu kayaknya ya.
0: Oke lanjut.
4: Ada Abai nih.
0: Pagi Abai.
4: Wah Abai mau sampai di list-listin tuh ada poin-poinnya tuh. Kemiripan sama orang tua ya.
0: Yang bokap aja yang dibaca.
4: Yang bokap aja ya, orang kita tanyanya bapak Abai. Muka mirip. Lagi emosi sama-sama suka ngegas. Pekerja keras.
0: Asik.
4: Agak pelupa. Suka olahraga. Sama-sama tinggi badannya.
0: Maksudnya
4: tinggi badannya sama atau sama-sama emang tinggi gitu?
3: Kayak yang kedua deh.
4: Yang emang tinggi mereka berdua gitu.
0: Kayak sama tapi
4: sama-sama tinggi dia. Badannya
0: atau sama-sama
4: sama tinggi, badannya. Kan bisa tinggi badannya sama. Jadi artinya di sama.
0: Oh, sama 180 cm.
4: Atau mereka berdua sama-sama emang tinggi gitu ngejulang. Oke lanjut ya, ini ada Nunu ya. Ada Nunu di Jakarta Selatan. kan. Ini
5: orang mau kemana sih maksudnya? Bingung sendiri.
4: Aku mirip sama bokap, tanggal lahirnya sama-sama Virgo.
5: Oke.
4: Oh, maksudnya ininya bintangnya kali.
5: Bukan tanggal lahirnya sama dong.
4: Terus sifatnya sama banget. Sama tai lalat tipis di dagu kanan.
5: Tai lalat tipis di kanan berarti gampang kehapus tuh, gampang hilang karena tai lalatnya tipis.
4: Iya.
5: Jadi kalau cuci muka hilang tuh.
4: Nah, ntar timbul lagi, muncul perlahan-lahan gitu, tipis lagi. Sama tadi boleh, tadi mana kembali lagi kepada siapa itu tadi? Nunu, selamat bertugas Kinos.
5: Iya.
4: Nunu, Nunu, bisa diperhatikan di sini ada berapa orang Nunu? Ya, yang bertugas tidak hanya Kinos di sini ya.
3: Apa? Dia WhatsApp lagi lo boker tadi.
4: Iya. Oh gitu. Masa sih
5: pagi Gina Kinos.
4: Itu.
5: Ini dari?
4: Dari ini. Oh ini
5: Herdi. Herdi. Saya kalau gigi nih mirip sama nyokap karena banyak ompongnya.
4: Jadi kamu ngatain mama kamu ompong apa gimana sih?
5: Tapi rambut sepertinya ke bokap nih karena banyak rambut putihnya. Oh iya, gue sama bokap juga. Oh, iya.
4: Kenapa?
5: Tapi mama juga ya. Bu Yanti ya? Juga banyak nih rambut putihnya.
4: Kamu ada rambut putihnya?
5: Banyak, kalau aku mah kayaknya ada. Kalau kamu tuh
4: enggak ada.
5: Gina tuh enggak ada loh.
4: Cuma pakai sampo.
5: Padahal dia lebih tua daripada gitu. Gue loh.
4: Tuh kan.
5: Ada rambut putihnya kayak cuma 2 atau 3.
4: Jangan terlalu banyak tekanan hidup. Biasa aja, santai. Kalau bisa dilimpahin ke orang, limpahin. Gitu.

0: Reni di Bojonegoro. Kata Reni, Reni ini mirip sama bokap sahabat suara. Dari tinggi badannya, bongsor badannya. Udah gitu kalau dari karakternya sama-sama tegas katanya.
1: Keren, tegas.
0: Gak mau tahu urusan orang, gak pedulian. Cuek aja, santai ya.
1: Berarti dia nyanyi dong kalau tegas ya. Aku yang dulu, kamu
0: tegar.
1: Yang sekarang.
0: Tegar.
1: Tegar.
0: Rosa. Pokoknya kalau ngomong tegas aja dulu. Udah gitu sama aku. Juga di pekerja keras dan lebih mikir apa-apa pakai logika. Suka sama challenge atau sama tantangan.
1: Ya, asik. Reni kalau lo suka challenge, lo ikutan Benteng Takeshi.
2: Masa sih?
0: Doakan aku ya. Kamu pasti bisa.
1: Lari suka challenge. Kalau tayangan dulu zaman dulu ada Benteng Takeshi.
0: Atau ikutan Fear Factor atau enggak ninja.
1: Iya. Betul.
0: Ninja Warrior.
1: Ninja Warrior bisa.
0: Ikutan dah, biar ada challenge gitu, ya kan? Babi-babi apa yang suka tantangan? Baby challenge.
1: Aduh, baby challenge.
0: Alhamdulillah jadi bekal hidup sampai setengah abad ini. Keren.
1: Buat ya, setengah abad berarti 50 umur ya?
0: Iya, bisa jadi.
1: Oh iya, banyak juga.
0: Tapi masih bisa.
1: Masih bisa challenge, masih bisa ikutan Benteng
0: Takeshi. Atau enggak masih bisa ikutan challenge-challenge yang ada di Instagram tau enggak? Ya, macam-macam. Ada yang misalnya push up kakinya naik ke tembok. Kemarin kita nyobain challenge yang duduk berdua, kakinya butterfly.
1: Sila gitu, gitu.
0: Terus kita ini muter-muter gitu kayak searah jarum jam. Sumpah setengah mati, susah banget.
1: Kagak bisa lagi.
0: Gagal banget.
1: Nah, tapi kalau challenge yang satu ini, mudah-mudahan sahabat suara semua bisa.
0: Pasti bisa.
1: Iya, karena kita mau main kocak nih.
0: Koneksi cerita aja. Sahabat suara mau ikutan silakan, mau ikutan kocak ya. Langsung WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan hashtag kocak. Koneksi cerita aja.
3: Yang baru di Iswara.

Iya. Kinos Gina juga masih setia nemenin kamu sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Mohon maaf ya, habis makan. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, sekarang waktunya untuk Kocak Koneksi Cerita Acak.

0: Sutra.
1: Bagi.
2: Oh galak bagi. Sekarang oh, galak. Kain sutranya.
3: Oh kain sutranya gak datang. Kan lagi mogok motornya.
2: Oh iya benar.
0: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Wah, kain sutra habis disantet ya motornya di tukang nasi kuning ya.
0: Tahu kayaknya ada yang sensi.
3: Kena ranjau paku ya.
0: Aduh
2: gak pakunya tahu. Paku bumi lagi.
0: Ah paku beton. Gimana Pak hari ini?
3: Alhamdulillah semangat kok kalau kita.
2: Enggak, justru harusnya kita yang bertanya, kain sutra gimana hari ini? Ada masalah kaya, apa?
0: Aduh, kalau masalah selalu banyak, selalu ada masalah.
2: Ada aja masalah ya kain sutra. Maaf.
0: Tapi betul. Saya tidak akan ngomongin masalah. Tapi saya akan ngomongin lanjutkan sifat atau kelakuan yang ayah kita lakukan.
2: Oh gitu.
3: Kamu betul. Datang sendirian kain sutra?
0: Sendiri aja, Pak.
3: Oh, hari ini lagi sendiri.
2: Kenapa? Ada libur ya orang-orang ya.
0: Orang-orang sebagian masih ada yang bagiin daging, masih ada yang nyari-nyari daging sanak sini.
2: Oh gitu.
0: Begitu.
3: Orang-orang masih pada bagiin daging.
0: Emang ya, ini panitia
3: Pak. Masjid ya.
2: Betul. Panitia kurban.
0: Karena kali kurban waktunya sempit, jadi mungkin baru hari ini bisanya.
3: Oke. Oke lah. Ceritanya seperti apa hari ini? Okay. Kita dengarkan yuk.
0: Jadi kali ini kita akan menceritakan sebagai seseorang yang ingin melanjutkan sifat atau kelakuan dari sang ayah. Sifatnya seperti apa yang diawali oleh satu orang ini. Satu orang ini terlihat sangat aktif dalam bekerja, dalam beraktivitas, dalam karir. Sampai akhirnya dia, saking aktifnya, dia mempunyai pasangan. Yang dia juluki pasangan tersebut adalah
2: wow
3: Pangeran Biru.
2: Pangeran Biru.
4: Pangeran Biru itu dia Smurf.
2: Avatar.
4: Dia Avatar.
3: Tadi coba boleh diulang Pak.
2: Toruk Makto.
3: Dia punya pasangan.
0: Pasangan
3: yang dengan dijuluki. Karakter
0: yang dijuluki sebagai
2: Udah tadi Pangeran Biru.
3: Oh Pangeran Biru, ya udah Pangeran Biru aja. Kenapa dia dijuluki dengan Pangeran Biru? Karena dia suka sekali dengan hal-hal yang berwarna biru. Apa aja dia pakai warna biru. Mulai dari baju biru, celana jeans biru, kerudung biru, sampai keluarga biru.
4: Keluarga biru.
2: Berarti dia ini KB. Ya, andalan gak tuh KB-nya?
3: Karena memang terbukti dia hanya punya dua anak cukup.
4: Okay.
3: Nah, dua anak cukup ini dia mengikuti saran dari pemerintah. Kenapa dia mengikuti saran pemerintah? Karena dia ngefans banget sama salah satu pejabat yang dijuluki buah paling manis adalah buah
2: Lil.
4: Apa itu buah?
2: Ya kan tadi gitu. Buah dijuluki buah yang paling manis adalah buah Lil. Kan lagunya gitu.
4: Iya.
2: Iya.
4: Apa yang paling manis? Buah Halil.
2: Nah itu dia. Ya kan.
3: Emang siapa sih Buah Halil ini?
2: Jadi Buah
3: Halil. Bukan siapa. Seperti apa sih Buah Halil ini? Buah yang apa?
2: Ini
3: gambarannya
2: adalah
3: Buah yang manis tadi udah.
2: Manis. Tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil.
3: Oke okay.
2: Agak masuk jurang aku ya sendiri ya. Lalu warnanya sedikit kecoklatan.
4: Sawo mateng nih.
2: Iya sawo mateng. Dan sometimes we can call it my sweet.
3: My sweet titik-titik.
4: My sweet bolu ketan.
3: Kandang.
4: Ya dari. Dari my sweetie bolu ketan.
3: Kenapa dibilangin bolu ketan?
4: Karena dia ini orangnya soft spoken.
2: Soft
4: bolu ketan kan
2: soft
4: dia gitu kan. Terus dia ini membawa kebahagiaan karena dia suka ketawa.
2: Oke. Okay. Gitu kan. Iya.
4: Iya, tapi dia ini kadang itu punya sifat yang orang-orang nih suka bingung gitu. Nah, sifatnya itu adalah enggak bunyi.
0: Kekanak-kanakan.
2: Kekanak-kanakan.
0: Karena kadang ketika dia sedang bercermin, dia kadang suka action sendiri. suka mempraktekkan apa yang seharusnya tidak dipraktekkan. Karena ternyata ketika dia mempraktekkan tersebut di depan kaca, dia pun mempraktekkannya sebagai
2: makhluk.
4: Oh, lo jadi apa dia di depan kaca lo?
3: Si buta dari gua hantu.
4: Waduh, wow. Merem dong, depan kaca merem gak ngeliat.
2: 2-1-2, gak ada gitu. Wiro Sableng. Iya salah.
4: Gak lihat dong pak, ini mau kemana sih? Iya.
3: Nah, situ ganti. Lengkap situ dengan monyet-monyetnya yang ada di pundaknya.
4: Oke.
3: Tapi tetap dia disukai banyak orang.
4: Oke.
3: Karena dia suka menolong orang, membantu orang yang kesusahan, dan membasmi kejahatan.
4: Wow.
3: Salah satu contoh kejahatan yang dibasmi adalah kejahatan berupa...
2: Salah satu contoh kejahatan yang dibasmi adalah kejahatan berupa... Mampus, gue buntu lagi nih.
4: Ayo, apa sih kejahatannya?
2: Nama.
4: Apa ya kejahatannya ya?
2: Apa?
4: Apa tuh kejahatannya?
2: Kejahatan yang dilakukan membasmi kejahatan adalah...
3: Yang sama di sama si buta gua hantu ini dibasmi adalah kejahatan...
2: Mengumpulkan gas molen ijo kebanyakan.
4: Oh, apa?
2: Pengepul.
3: Nimbu.
4: Iya. Jahat banget.
3: Orang-orang pada butuh dong.
2: Iya, itu dia. Makanya. Dan kalau enggak salah, dia pun memiliki kepintaran lain, yaitu sumpah gue buntu ini, Allah.
4: Dia memiliki kepintaran lain, yaitu matematika dasar tambah-tambahan. Karena dari situ dia berhasil untuk dikit demi sedikit menaikkan harga bensin.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru masih barengan Kinos Gina. Yeah. Eh kemarin gue baru inget, sumpah mohon maaf banget Uci, gue lupa ngirim uang elektronik.
2: Iya benar.
1: Nah
0: dia dapat 100.000 kan?
1: Iya. Dan kalau udah ganti hari tuh kalau nggak salah jadinya angus, Ci.
0: Angus, sorry Cia.
1: Iya.
0: Karena kamu nggak nagih berarti udah angus. Nah karena sudah angus kita gelar lagi hari ini nih. Gimana? Nah, kalau kamu mendapatkan 100.000 dari Gina.
1: 100.000 dari Gina. Nah ini subsidi dari uangnya Uci kemarin.
0: Iya betul.
1: Itu dia memang gitu.
0: Sekarang kita akan menggelar Kinos adu ilmu atau adu ilmu bareng Kinos.
1: Gue takut kalau jadi host ini.
0: Kenapa?
1: Ini penantangnya pundung. Pundungan.
0: Enggak kan waktu itu doang, sekarang udah
1: enggak. Waktu itu doang, dua kali, tiga kali apa pundung baik.
0: Kapan?
1: Iya kayaknya begitu deh.
2: Bahasa Inggris.
1: Iya main bahasa. Yang satu lagi bahasa Inggris.
0: Tapi kan pundungnya sama.
1: Iya sih. Ya udah, kalau mau cobain aja lagi deh. Ini ada Kinos AI. Jadi kalau mau yang mengadu ilmu bareng Kinos ya kan. Siapa tahu merasa aku tuh pintar banget loh.
0: Coba
1: olahraga kek atau pengetahuan umum kek, sejarah kek atau matematika kek atau bahasa gaul Gen Z atau bahasa Inggris. Ah, monggo, silakan. Langsung WhatsApp aja ke 0816 114 1014, nanti tulisnya #KinosAI.

0: suara Jakarta. Mana yang berani lawan gua? Ini sini adu ilmu sini. 100.000 apa 50.000 nih, Nul? Kemarin aku kasih ke Uci.
1: Iya. Kan ini lagi.
0: Ya, tapi gua yang ditantang ya, harusnya gua yang ngeluarin ya.
1: Iya. Gimana?
0: Oke, kalau kalau menangnya 3-0 ya boleh gua kasih 100.000. Tapi kalau menangnya 3-2 apa 3-1 gitu ya, gua kasihin 50.000.
1: Oke, kalau gitu nanti aku kasih pertanyaan yang susah aja deh.
0: Kalau kalah? Tapi harus terima ya. Kalau kalah ya berarti enggak dapet gitu. Dari kemarin gua ngalah mulu kayaknya. Bisa aja, Nos.
1: Si paling ngalah.
0: Asik. Yuk, silakan. Udah ada siapa nih? Selamat pagi, Iwun.
1: Ya.
2: Halo, selamat pagi.
1: Halo,
2: pagi.
0: Sama Capi.
1: Tuh ada hadiah tapi itu.
0: Eh?
3: Mau dari Google.
0: Oke.
1: Tuh ada.
0: Coba tanya
1: ini
0: dulu.
1: Ini dengan siapa? Di mana? Iya, sorry. Sorry, namanya juga Gintul. Halo.
2: Halo, Kak Gina.
1: Halo. Pagi. Ini halo. Siapa namanya? Ayo.
2: Aku Dia.
1: Dia, oke. Okay. Dia udah siap menantang Kinos nih.
0: Dia.
2: Insya Allah siap.
0: Seperti apa yang selalu ku inginkan.
1: Mau nyanyi dulu apa mau gimana
0: impikan.
1: Nih?
0: Boleh. Okay, jadi Dia, siap ya. Kamu mau hadiah tiket siap, nonton siap. Atau mau uang elektronik?
2: Uang elektronik aja, Kak.
1: Lah iya pasti betul. Uga sih.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Dia di mana sekarang, Dia?
2: Aku di Jonggol.
1: Ya ampun, bapak mana, bapak mana, bapak mana? Di mana dulu baru di Jonggol gitu nyanyinya. Iya kan betul ya. Oke Dia.
2: Betul.
1: Kita akan memulai sesi Kinos AI dan jangan lupa nanti
0: present dulu. Ini dia waktunya untuk Kinos AI.

0: emang gak bakal jadi host. Ini dia ya, gak bisa dia jadi host-host begini, gak bisa ya.
1: Gina Yahya loh. Iya kan? Oke.
2: Kalau Tanto Yahya mah jago banget bawain acara begini.
1: Lah ini gimana, Gina kan ini yang namanya Gina Yahya bukan Tanto Yahya. Jadi dia akan ada beberapa kategori yang bisa kamu pilih. Jangan lupa untuk menyalakan bel jika lo tahu jawabannya. Jangan susah
2: belnya.
1: Belnya kalau dia oke, coba gimana dia?
3: Oke. Dia.
2: Oke, cakep.
1: Oke, sekarang Kinos ya.
2: Siap.
1: Kalau Kinos bisa menjawab, Kinos tolong sampaikan Kinos.
2: Kinos.
1: Kurang. Okay. Kinos.
2: Kinos.
1: Kurang kayak apa?
2: Yuk, lanjut yuk. Durasi nih.
1: Tuh kan dia mah belum apa-apa udah pundung. Oke, sekarang dia boleh dipilih. Okay. Mau kategori apa nih? Mau kategori olahraga, pengetahuan umum, sejarah, atau bahasa gaul Gen Z?
2: Kalau bahasa Inggris
1: atau
2: lagi
1: matematika?
2: Gua keluar sih, takut gua kalau bahasa Inggris.
3: Pengetahuan umum aja kan. Okay.
1: Pengetahuan umum ini yang memang kalau cari aman.
2: Ini kalau ya, enggak salah pengetahuan umumnya seputar kalkulus ya dulu ya.
1: Seputar kalkulus betul sekali.
2: Minimal fisika dan kimia lah.
1: Ah iya itu dia. Oke, ini dia pertanyaan pertama.
4: Keren.
1: Siapa penemu lampu pijar?
3: Dia.
1: Silakan dia.
3: James Watt.
1: Aduh James Watt. Silakan Kinos mungkin penantangnya bisa.
2: Kinos.
1: James Watt itu menemukan mesin uap kalau aku nggak salah. Iya Kinos silakan.
2: Thomas Alva Edison.
1: Betul sekali. Yo.
2: Oh, udah kasih loh, padahal ya, aku kan? Udah ngasih kamu loh, padahal aku diem loh tadi loh.
1: Tapi sekarang Thomas Edison menemukan?
2: Menemukan jati dirinya?
1: Salah, sound horek. Itu dia jawabannya,
2: iya
1: oke? Okay?
2: Iya lagi.
1: Lanjut
2: 1-0 untuk Kinos, berarti udah gak ada harapan dapat 100 ribu ya. Tapi kamu masih punya harapan untuk mendapatkan 50 ribu.
1: Oke. Apakah gunung tertinggi di dunia?
2: Sok.
1: Wadaw.
2: Dia.
3: Dia.
1: Nah, iya, silakan.
3: Everest.
1: Apa ya?
2: Everest katanya.
1: Iya, betul sekali. Betul sekali. Yeah. Luar biasa.
2: Satu sama.
1: Oke, berikutnya ya.
2: Aku baikkan sama kamu, dia.
1: Sebut. Ya, pertanyaan ketiga. Sebutkan nama planet terbesar di tata surya kita.
2: Tuh dia sok gas.
3: Dia.
1: Iya dia silakan.
3: Jupiter.
1: Jupiter betul sekali. Yeay. Jupiter Jupiter RX sih.
2: Ya? Eh salah
1: Jupiter
2: dong.
1: Jupiter apa? MX. Oh iya itu dia. Emang gede bener ya.
2: 2-1 keunggulan untuk dia.
1: Lanjut ya. Apa unsur kimia yang lambangnya AU?
2: AU?
1: Iya.
2: Angkatan udara. AU. Aduh gue gak tahu kalau AU. Jujur gue gak tahu kalau AU.
1: Jadi AU gelap nih semuanya.
2: AU gelap.
1: Oke.
2: Aku apa gak tahu sih. Jujur aku gak tahu beneran. Kalau AU aku gak tahu.
3: Pasca aku gak tahu beneran.
2: Aku juga gak tahu.
1: Oke. Kita ganti pertanyaan.
2: Kasih tahu jawaban yang benernya
1: AU
2: adalah.
1: AU itu adalah emas. Gitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Mas.
1: Iya, tapi jangan ditambahin ah gelap ya.
2: Ah gelap.
1: Iya, itu dia. Oke. Sekarang lanjut ya. Berapa jumlah warna dalam pelangi?
2: Kinos.
1: Kinos silakan.
2: 7.
1: Betul sekali 7.
2: Dua sama Mejiku Hibiniu.
1: Iya.
2: Merah, jingga, kuning. Mejiku hijau, biru, nila, ungu.
1: Iya, oke. Okay. Sekarang ini pertanyaan penentu. Nilainya 8.
2: Yes.
1: Oke. Okay. Bahasa resmi.
2: Kenapa harus nilai 8?
1: Ya, suka-suka Gina ya.
2: Oh iya, iya benar.
1: Kan Gina hostnya.
2: Sorry.
1: Itu dia. Oke. Okay. Ya kan suka protes aja
2: sorry.
1: Oke.
2: Okay. Kayak enggak ada faedahnya nilai 8 ya?
1: Memang. Bahasa resmi negara Brazil adalah
2: bahasa resminya Brazil?
1: Iya.
2: Yuk.
3: Iya.
1: Iya, silakan.
3: Bahasanya bahasa Latin kali ya kak.
2: Bener gak tuh?
1: Salah.
2: Bahasa resminya itu bahasa Portugal gak sih? Portugis.
1: Kok bisa sih kamu lihat dari?
2: Enggak, aku gak lihat, sumpah demi Allah.
1: Masa sih?
2: Bener gak?
1: Betul.
2: Iya.
1: Pinos menang untuk kali ini.
2: Jadi Amerika Latin itu terkenal dia pakai bahasa
1: Portugis.
2: Sama kayak Argentina juga. Komostas.
1: Yes, yes. Komostas. Kok kamu tahu sih, kamu lihat di TikTok apa gimana sih?
2: Sumpah demi Allah aku gak lihat TikTok.
1: Oh gitu.
2: Demi Allah. Ya Allah.
1: Oh.
2: That's why ada namanya Kinos AI. Padahal tadi aku udah ngasih kesempatan ya, biarin aja dia yang suruh jawab gitu. Ternyata salah jawabannya dia. Dia sorry banget
1: dia. Dia sayang sekali dia.
2: Kamu berarti kamu artinya masih boleh ikutan Kinos AI yang berikutnya lagi ya.
3: Oke.
2: Sekarang kasih hadiah biar kamu enggak bete-bete banget, enggak sedih-sedih banget. Kamu boleh request lagu deh. Mau request lagu apa dia? Harus lagu Indonesia
3: lagu
2: ya.
3: Apa ya? Lagu apa aja deh kak?
2: Lagu oke, kita set lagu deh, apa aja dari siapa penyanyinya, lagu apa
1: bukan,
2: aja?
1: Bukan lagu apa aja deh kak judulnya.
2: Kita kasih lagu Hi-Fi mau nggak?
3: Boleh.
1: Boleh, oke.
2: Semangat dia.

0: Sahabat Suara, kadang-kadang kita kan suka baru menyadari nih bahwa sesuatu yang hilang itu justru sesuatu yang penting itu justru pas dia menghilang dari kita. Ya kan? Contohnya kayak sinyal aja deh. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas butuh yang namanya sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya, itu aja butuh koneksi yang lancar loh. Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia. Setuju ya? Pastinya lagi bagus, hidup itu otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung panik kita semua. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Jadi kalau mau streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa ada drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
1: Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.

0: Masih barengan Kinos Gina di Isuara Jakarta 101,4 FM. Selamat pagi lagi buat kamu yang mungkin baru gabung, walaupun sekarang udah masuk setengah 10, gak masalah lah. Yang penting hari ini kamu berbahagia deh intinya.
1: Betul.
0: Ini kan masih hari keduanya Lebaran ya. Jadi masih berasa nih kalau di Instagram atau sosial media tuh masih berasa yang namanya Idul Adha Core. Biasanya hari kedua ini baru keluar-keluar tuh kejadian-kejadian lucu.
1: Keluar kemarin tuh.
0: Kemarin kita mengalami itu secara langsung, sahabat suara, kalau ngomong kejadian-kejadian lucu. Jadi di depan rumah, di kompleknya si nyokap bukanya Gina, ada sapi yang kabur udah gitu masuk ke got. Gue kira cuma di TV-TV doang, ternyata
1: ada kejadian realnya. Dan aku benar-benar melihat bagaimana bapak-bapak damkar bekerja secara langsung. Biasanya kan ngeliatnya di TV ya.
0: Iya.
1: Ih, respect buat bapak-bapak damkar.
0: Udah gitu alatnya juga keren. Dia punya mobil tempurnya dia. Itu tuh punya kayak semacam
1: Lengan hidroliknya
0: itu. Itu kayak udah dilengkapi. Alhasil kemarin selamat, si sapinya itu bisa dikeluarin hidup gitu. Abis itu disembelih kali ya. Gue gak tahu, soalnya gue cuma ngeliat eksekusi pas dikeluarin dari gotnya aja. Udah lemas aja gitu si sapinya.
1: Nah, serispek aku dengan berita yang berikut ini.
0: Berita apa tuh?
1: Jadi, mungkin sahabat suara juga udah dengar kali ya.
0: Masih berhubungan sama kurban?
1: Masih, gitu.
0: Apa tuh? Dari siapa tuh?
1: Mungkin kalau misalnya ada sahabat suara yang kemarin belum sempat berkurban. Ah. Atau mungkin biaya kurbannya kurang gitu. Jadi gak kebeli nih, even itu kambing atau sapi. Apalagi sapi ya, kalau sapi kan lebih mahal gitu ya.
0: Yes.
1: Tapi tenang saja, karena secara tidak langsung sahabat suara sudah berkurban sebenarnya.
0: Kok bisa?
1: Ya karena ini menurut berita pemerintah itu bilang bahwa Pak Presiden kita kan Pak Prabowo itu kan berkurban 1098 ekor sapi.
0: Ah, serius?
1: Di Idul Adha 2026 ini.
0: Wow.
1: Dan dibeli menggunakan anggaran APBN melalui pos bantuan Presiden dan bantuan kemasyarakatan Presiden.
0: Loh.
1: Jadi kita sebagai warga Indonesia alhamdulillah
0: insya Allah boleh sudah berkurban. Kan harus dari uang. Nih, yang gue tahu ya, nggak ada maksud mengajari. Jadi gue dapat informasinya adalah kalau berkurban itu cukup satu kambing misalnya ya, atas nama kepala rumah tangga, itu tuh istrinya, anak-anaknya tuh udah dapat. Tapi harus pakai uang gue. Gina nggak boleh ngebantuin.
2: Oke.
0: Harus gue yang beli. Nah, kalau ini gimana kasusnya?
2: Nah, itu dia.
1: Ya ini.
0: Ngebagiin sapi tapi pakai uang apa
1: dia? Enggak sama Pak Prabowo. Kita satu keluarga.
0: Oh, tapi gak apa-apa juga sih. Misal dia Pak Prabowo ini membagikan 1098 ekor sapi. Tapi pas disembeli, jangan atas nama Pak Prabowo, atas nama
1: bangsa
0: masyarakat
1: Indonesia. Atau ya mungkin ini dari anggaran APBN-nya kan, tapi dibilang melalui pos bantuan Presiden dan bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi
0: okay.
1: Ini dananya pribadi Pak Presiden kali.
0: Itu APBN dulu.
1: Iya, tapi kan APBN melalui pos bantuan Presiden itu katanya.
0: Iya, dimasukin ke pos-pos gitu. Kan banyak di mana-mana gitu dong.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Doang, disebar mungkin. Gitu doang.
1: Dan total dana yang dialokasikan untuk pengadaan sapi yang tadi itu 1098 ekor itu sekitar 100 miliar.
0: Masya Allah.
1: Gitu, jadi sapi-sapinya itu diperoleh dari peternak lokal di berbagai wilayah di Indonesia dengan bobot yang berbeda-beda. Jadi harganya juga variatif gitu. Nah, terus abis itu kan tadi kan 1098.
0: Ya.
1: 598-nya itu didistribusi ke seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu ya. Terus abis itu yang 500-nya itu katanya disalurkan ke lembaga sosial, pondok pesantren, sama tokoh masyarakat.
0: Oke lah. Selama nanti pas disembelihnya jangan atas nama ini sapinya, atas nama Pak Prabowo, jangan atas nama bangsa Indonesia.
1: Boleh begitu?
0: Boleh lah.
2: Harusnya sih
0: boleh
1: ya. Ya, iya kali ya, harusnya sih kata aku ya.
0: Tapi kemarin kejadiannya atas nama?
1: Atas nama
2: sapinya sih.
1: Atas nama cinta.

0: Barangan Kinos Gina. Satu lagu dari
1: Liodra.
0: Judulnya
1: Pesan Terakhir.
2: Nah, oh, Liodra.
0: Serem amat.
1: Eh, yang request bukan gue.
0: Serem amat lagunya Pesan Terakhir.
2: Indra.
0: Setelan begitu put request lagu begini.
2: Ya Allah.
1: Bang titip Liodra atau Pesan Terakhir.
0: Ya. Iya, Liodranya oke. Kenapa Pesan Terakhir banget sih, Indra?
1: Coba cerita.
0: Abis putus nih.
2: Udah punya bini.
3: Ada masalah berarti.
0: Lu makanya jangan ngurusin kaos padel mulu lu, Indra.
2: Makanya Indra ini lagi di jalan mau ke pengadilan agama kan.
0: Coy. Woi. Enggak, ya mungkin mau ke pengadilan agama ngambil dokumentasi.
2: Bisa ngambil dokumen. Nah, lah, mau ih.
3: Jangan, Pak. Jimat. Kan dia lagi ada masalah.
2: Iya.
0: Oke. Indra.
2: Tuh di ada orangnya. Tuh.
0: Indra, dengar. Di saat lu memutuskan untuk berumah tangga, itu artinya lu harus udah siap untuk setiap harinya 1x24 jam atau bahkan seumur hidup lu bertemu dengan isi kepala yang berbeda dengan lu. Menyatukan isi dua kepala yang berbeda itu bukan adalah hal yang gampang.
2: Iya, karena bukan tahu isi. Kalau tahu isi bisa dicampur-campur.
0: Nah, itu dia.
3: Izin pamit ke istrinya bagaimana sih?
0: Iya. Pelan-pelan, kalau emang ada masalah pelan-pelan dulu ya kan. Dimulai dari pisah ranjang lu aja.
2: Nah itu dia, mungkin banyak juga hal-hal yang heboh terjadi di lingkungan kita. Gak cuman masalah ada salah satu kru Iswara yang sedang menuju ke pengadilan agama ini.
0: Coy.
2: Bisa aja dia ini serem berguru bagaimana sih. Tepuk Sakinah.
0: Itu kan juga benar.
2: Dari pengadilan agama.
0: Iya, benar, dari kementerian
2: agama.
0: Kan iya, jangan kepikirnya kalau pengadilan agama tuh pasti cerai. Belum tentu.
2: Kalau ngelamar kerja, mau kerja di sana,
0: betul.
2: Bisa jadi hakim.
0: Betul banget.
2: Bisa.
0: Kita bacain TikTok yang udah masuk aja yuk.
2: Ini nih, ada TikTok.
0: Banyak banget. Tuh dari request lagu Aku Kamu yang anak Soimah dong.
2: Aduh.
0: Yang mana sih?
2: Ada ya? Aku mau kasih tebak-tebakan aja boleh gak? Nih aku punya tebak-tebakan. Tadi tebak-tebakannya ada dua nih. Kan aku tadi lagi, kalian kan habis makan tahu kan? Aduh, yang pertama dulu yang aku ingat ya. Tahu apa yang gampang?
1: Tahu yang gampang.
2: Iya, tadi dari Ulfa nih kalau nggak salah.
0: Tahu. Aku
2: cari lagi ya. Iya.
0: Yang gampang.
2: Tahu yang gampang.
0: Tahu isi.
2: Kok bisa sih? Kok tahu sih?
0: Apa?
2: Tahu easy.
0: Tahu easy. Yang gampang ya. Tahu ya. Apa? Yang nggak semua orang tahu. Jadi ya ada yang tahu ada yang enggak deh gitu.
2: Enggak ketahuan.
0: Salah. Tahu yang enggak semua orang tahu.
2: Apaan ya?
0: Look.
3: Enggak tahu.
0: Salah.
2: Apaan Indra? Ya?
1: Enggak tempe.
2: Aduh enggak tempe lagi.
0: Tahu yang enggak semua orang tahu.
1: Apa tuh?
0: Yang tahu-tahu aja.
2: Yang tahu-tahu aja lagi.
1: Bahasa Inggrisnya kecil apa sih?
2: Kecil, small. Little.
1: Kalau bahasa Inggrisnya makan kue bolu kecil di dalam tenda.
0: Ntar, tadi awalnya cuma satu nanyanya. Tadi apa? Bahasa Inggris apa yang pertama?
1: Kecil,
0: small.
1: Little.
0: Terus tiba-tiba pertanyaan berikutnya?
1: Bahasa Inggris makan kue bolu kecil di dalam tenda.
2: My little bolu ketan.
0: Apa tadi? Apa bahasa Inggrisnya?
1: Ya udah jam situ.
2: Oh itu segitu doang.
0: Segitu doang.
1: Iya. Gak ramai ya. Oke. Okay.
0: Gak apa Andra. Tipis-tipis aja. Okay. Buluk belum. Lu sampai gak punya tebak-tebakan lu keluar ya.
1: Ada,
0: buluk
1: ada di
0: okay,
1: gua semua
0: okay.
1: Deh.
0: Oke. Okay.
1: Coba lu,
0: singkat lu. Ngambil dari TikTok lagi
2: nih. Sebel banget. Apa
0: ya? Oke. Okay.
2: Enggak tahu nih kalau
0: dia punya catatan dia.
2: Oke. Ini udah lagi kemarin.
1: Ini jangan yang ini.
0: Ini kata Kozabrut nih. Tahu apa yang bikin penasaran?
2: Tahu ya.

0: yang bikin penasaran.
1: Gak dikasih tahu.
0: Aduh, gak dikasih tahu lagi.
1: Penasaran jadinya. Ya kan, bener gak?
2: Rasanya apa?
1: Ya kan, bener kan? Gak dikasih tahu.
0: Ah, gimana sih?
2: Coba.
1: Ayo.
3: Udah semua tahu ini?
2: Belum.
1: Tahu-tahu yang bikin penasaran. Gak dikasih tahu. Bener gak tuh, Koza Brut? Mana gak jawab nih?
3: Oh, iya. Sikat ini kan ngomongin tahu. Ah. Kalau ini gorengan-gorengan apa yang jadi artis?
0: Bakwan?
3: Bakwan siapa?
0: Bukan ya.
2: Bukan.
0: Siapa?
1: Dia. Gorengan jadi tahu.
0: Gorengan enggak, jadi artis.
3: Bukan jadi artis. Kan tadi tahu kan
0: iya.
3: Part of gorengan.
0: Goreng.
3: Ada di satu gorengan. Satu gorengan tuh yang terkenal banget yang jadi artis ini.
0: Misro.
3: Misro siapa?
0: Siapa? Ya?
1: Sang goreng. Sang Kaisang kan?
3: Bukan.
0: Apa ya?
1: Enggak tahu gua.
3: Nyerah.
0: Iya.
3: Cireng.
0: Kok bisa?
3: Cireng sungkar.
1: Cireng sungkar.
0: Cireng sungkar. Cireng sungkar.
1: Aduh.
2: Kenapa sih bola basket tuh enggak boleh basah?
1: Bola basket
0: enggak boleh basah. Nanti jadi nempel di ketek.
3: Itu basket
0: bahasa ya? Ketek.
2: Iya.
0: Kenapa ya?
1: Aduh, gua pernah denger nih.
2: Itu enggak boleh basah.
3: Iya, ayo apa?
1: Basket, bola basket.
2: Iya, bola
0: karena
2: basket.
0: Harus kering.
1: Sudah kering. Ini kita masih punya waktu ya, sahabat suara yang punya tebak-tebakan boleh langsung kirim aja ke WhatsApp atau lewat TikTok, nanti kita langsung bahas ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Terus.

0: warga Indonesia. Itu kayak ada suara Itgitaf ya?
1: Ya, betul.
0: Itgitaf sama ada Hindi, cahaya. Ya.
2: Betul.
0: Betul kan?
1: Betul.
0: Iya, itu dia. Parah, Gina. Kita lagi main tebak-tebakan ya kan?
2: Coba, udah dimasuk belum tebak-tebakannya?
0: Buah, buah apa yang durhaka?
1: Ah. Apa tuh?
0: Ayo apa
2: semangka.
0: Ya?
2: Semangka.
0: Semangka.
2: Buah-buah apa yang durhaka? Buah.
0: Itu buah ini. Yang paling manis itu kalau buah
2: paling manis nggak boleh begitu yang namanya balik emang cuma satu
0: iya,
2: banyak
0: iya, banyak sih
2: banyak.
1: Apapun papanya bukan nih.
0: Tadi dari Siska tuh aku bacanya apa? Buah buah apa yang durhaka apa? Melon kundangan
2: sebelang
1: kenapa pion catur tuh rame-rame.
2: Oh iya,
0: pion catur rame-rame.
1: Tahu catur kan?
0: Iya.
1: Mainnya kenapa mesti rame-rame?
0: Iya.
2: Peluncur satu.
0: Karena kalau sendiri jadinya Esa. Hah? Salah. Esa catur tri.
2: Apa pertanyaan tadi?
1: Kenapa pion catur tuh rame-rame?
2: Pion catur tuh rame-rame.
0: Iya. Karena karena karena kalau satu poin.
1: Ah, bukan.
0: Pion, poin. Apa dong?
1: Karena kalau sendiri tuh kecepion.
0: Aduh, kecepion. Bodoh amat, bodoh amat kecepion. Ayo, ayo cari lagi, ayo. Cari
2: nasi,
0: lagi.
2: Nasi-nasi apa yang bikin kangen?
0: Nasi yang bikin kangen. Apaan ya?
2: Nasi yang bikin sendirian. Kangen. Nasi-nasi apa yang bikin kangen?
0: Nasi yang bikin kangen apa nih?
2: Nasi yang bikin kangen nyerah ya.
0: Nasihat.
1: Nasihat orang tua.
2: Emang bikin kangen?
1: Ya kan. Ya.
2: Enggak lah.
0: Apa ya?
2: Nasi-nasi apa yang bikin kangen?
1: Apa tuh?
2: Nyerah ya.
1: Nyerah.
0: Ya.
2: Nasi yang bikin kangen. When I see your face. Lagunya Bruno Mars.
0: Sebel banget sih.
2: Tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja.
0: Tipis-tipis. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari sahabat suara tapi kagak ada jawaban. Akan kita mau melontarkan iya, kita enggak tahu juga. Jawabannya apaan iya. Nih kan.
1: Apa yang dipukul tambah enak.
0: Kenapa kalau ketawa enggak boleh cekikikan?
1: Tahu pernah tahu nih.
2: Ya, oh, gue tahu. Kenapa tuh?
0: Kenapa kalau ketawa enggak boleh cekikikan?
2: Ih, Om Indra enggak tahu.
1: Lupa gak lagi. Tahu
2: sih. Jahat dong. Kasihan si ikan ada cekik. Ikannya.
1: Oh
0: iya, iya, iya,
2: iya, iya, iya,
0: iya, iya, iya, juga sih ya.
1: Makanan-makanan apa yang genit?
0: Makanan yang genit. Makanan yang genit.
1: Bubur cium-cium.
2: Bubur sum-sum. Sebel banget.
1: Benda apa yang gak tua-tua?
0: Benda yang gak tua-tua. Benda yang enggak tua-tua.
2: Benda yang enggak tua-tua.
0: Apaan ya? Yong.
2: Gayong.
0: Gaya. Itu padahal kayak gue udah kasih kan? Itu tebak-tebak tadi. Lah gue lupa. Lupa. Gimana sih ya Allah sebel
1: makanan
0: banget.
1: Monyet apa?
0: Jeruk. Gue udah paham, gue udah paham.
2: Yuk closing udah jam 10 nih.
0: Bodo amat. Udah jam 10 pas banget di 10:00. Terima kasih ya sahabat suara ya.
2: Okay.
0: Nanti kita main lagi tebak-tebakannya besok. Insya Allah besok kita juga gak libur loh. Besok hari Jumat ya.
2: Masuk
0: 2 hari, libur sehari, masuk lagi 2 hari.
2: Alhamdulillah. Berarti dijeda tahu biar enggak bosen siarannya.
3: Kita libur panjang sampai Senin.
0: Iya. Kalau hari Senin kita libur kan? Yang tanggalan merah itu. Yang tanggalan merah libur kan tanggal 1 kan? Ntar lu suruh lagi masuk nih.
3: Bukan gue ya.
2: Kalau tanggal merah libur. Kalau tanggal merah ya. Di kalendernya tanggal merah mah ya pasti libur kitanya.
0: Tanggal 14 kita kemarin masuk.
2: Karena kita minta.
0: Oh iya juga sih. Sabar, sabar semuanya. Enggak minta hari Senin. Enggak minta. Enggak mau libur aja ya. Oke. Sampai ketemu ya sahabat suara ya. Terima kasih yang udah dengerin.
2: Nasi-nasi apa yang
0: tabok ya Rizky ya. Beneran udah pamit ini dah. Assalamualaikum.
2: Wah, happy birthday.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: udah dilututin, udah dilututin, lututin sampai sekarang udah nonaktif.
1: Udah enggak berfungsi kan.
2: Iya, berfungsi. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
1: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
1: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
1: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
0: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
1: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
2: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
1: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
2: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
1: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
1: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
1: Apa?
2: Chewy ya.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
2: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
0: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh,
1: kok
3: urat sih?
2: Kan ada gambar-gambar itu.
0: Tato
2: gitu.
3: Oh, kok ditato?
0: Iya, kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Palembang, Semarang, dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, assalamualaikum sahabat suara para virus ya. Hari ini seperti biasa hadir kembali pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Dan pastinya saya sudah siapin lagu-lagu enak untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara ya.

Bu keren nih ya kan. Sebentar lagi nemenin siangnya kamu, Bu, buat yang sekarang lagi ngerasain long weekend gitu ya, very very long weekend, enjoy. Tapi buat yang masih harus ngurusin kerjaan di tengah orang-orang pada liburan, tetap semangat karena kamu gak sendirian ya. Makanya saya temenin siang hari ini sampai nanti. Dan satu lagu ini akan dimainkan sebentar lagi, habis Adrian Khalif dulu memulai perjumpaan kita dengan

That was Hindia berdansalah. Apakah judul lagu Hindia barusan itu cukup mewakilkan apa yang kamu pikirkan sekarang, sahabat suara? Ya, balik lagi itu preferensi ya. Ada yang suka banget kerja, ada yang pengennya libur mulu, ada yang pengennya libur tapi harus kerja. Kita nikmatin aja ya. Apalagi juga kemarin abis Idul Adha dengan segala macam kehektikannya, potong daging kurban dan lain sebagainya. Apakah hari ini udah mulai gumoh daging? Tadi kalau apa namanya absen-absen dari sahabat suara di TikTok ya, ada yang mulai kepalanya agak-agak sakit gitu karena kebanyakan makan gulai ya. Itu udah ketahuan tuh usia-usianya di fase berapa ya. Cuman kalau misalkan memang sahabat suara lagi bosan banget makan daging, bisa jadi memang sekarang saatnya untuk mencari alternatif menu lainnya ya. Sambil juga kalau kamu punya ide boleh loh kita ngobrol di WhatsApp 0816 114 1014. Kira-kira selain daging-dagingan, makanan apa yang enak dikonsumsi untuk siang hari ini gitu ya. Karena jujur saya, kalau saya malah keoporan nih. Jadi yang santan-santan lagi kayak, aduh gak dulu deh. Soalnya kemarin di rumah ibu saya itu masakannya cukup proper ya. Karena mungkin lagi mood tuh, jadi masakan lebaran proper, santan dan lain sebagainya. Nah hari ini tuh aku gak pengen santan banget gitu. Kalau sahabat suara sama, bolehlah kita ngobrol siang hari ini ya. Sambil lanjutin siangnya kamu, saya juga mau spill. Lagu selanjutnya akan menemani di 10 lagu keren. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Bilal Indra Jaya dengan Niscaya nih, pas banget temenin siangnya kamu ya di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah, cenderung terik kalau dari Jaksel. Jadi semoga aja walaupun cuacanya panas, hatinya bisa tetap tenang dengerin suaranya Bilal, asik ya. Setelah lagu ini dimainkan sebentar lagi, habis Selena Grace featuring Andi Riantoro.

That was Change, sahabat suara. Selain nemenin kamu di radio, cie, saya juga sekarang lagi live streaming di TikTok ya, isuara.network. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan di TikTok juga bisa langsung rapat ke sana. Sambil juga lanjut nih, saya mau nemenin siangnya kamu dengan lagu-lagu.

Salah satunya udah ngantri, satu lagu dari Ghea Indrawari. Ya bentar lagi akan dimainkan sambil menikmati cuaca siang hari ini yang kalau dari Jaksel cukup terik ya sahabat suara ya. Jadi buat yang mau berkegiatan daerah sini sih sepertinya harus pakai topi banget sama sunscreen. Satu lagu dari Ghea Indrawari, ngelanjutin 10 lagu keren 1000 kali. Enjoy!

0: Mario G. Klaus Salah Kaprah, lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang lagu-lagu gitu sahabat suara, pasti ada deh di dalam hidup kamu, kamu punya satu soundtrack yang menjadi peneman cerita-cerita di hidup kamu, ya gak sih? Misalkan kalau dengar sebuah lagu dari tahun sekian, keinget sama memori-memori di masa sekolah atau kayak pas lagi galau-galaunya. Nah kalau misalkan memang kamu punya pengalaman seperti itu dan pengen kita nyanyiin bareng-bareng dan diputerin di Iswara, pas banget nih, kamu harus ikutin yang namanya perjalanan nostalgia bersama Aktifet. Karena kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu ya. Jadi nanti kamu request aja lagunya apa, terus kamu ceritain pengalaman di balik lagu itu seperti apa dan harus ceritanya kamu ya. Nanti dikirim aja via WhatsApp 0816-114-1014. Terus nanti setelah itu kamu akan langsung ditelepon sama Jill dan juga Reza secara on air untuk kamu ceritain secara langsung kenangan di balik itu, abis itu diputerin dan nanti nostalgia bareng-bareng. Jadi jangan sampai lupa juga nih, dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Ada yang baru, Aktifet kemasan 25 mili harga lebih terjangkau, cepat teredakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet, karena di setiap lagu selalu punya cerita.
1: Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Kau sebut
2: namanya. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Terus aku JJ dengan satu lagunya yang baru aja nemenin siangnya. Sahabat suara, lihat kebunku. Masih dalam kondisi yang cukup panas situasinya, maksudnya weather ya. Gak ngomongin situasi secara harfiah sih, walaupun di sosial media juga lagi panas banget nih ngebahas tentang daging kurban kurang lebih ada 1.000 ekor itu, sahabat suara, yang menggunakan dana APBN ya. Ini tadi menarik juga karena beberapa sahabat suara di TikTok lagi ngebahas tentang itu, dan saya juga tadi baru tuh ketemu beritanya bahwa katanya gak kenapa-napa, sah-sah aja menurut MUI gitu. Tapi nanti kita bahas itu di atas jam 12 kali ya. Sekarang kita chill aja dulu, sahabat suara, sambil juga saya mau muterin lagu-lagu enak lainnya. Sebentar lagi bakal ada Marion Jola featuring Rayi Putra dengan Kawin Lari. Kurang lebih diputerin 2 menit dari sekarang, jadi kamu jangan kemana-mana ya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
4: Cara tanggalnya
3: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu ya, gak hanya di on air tapi juga lagi live TikTok di suara.network. Jadi marilah kita seru-seruan bersama sampai nanti jam 2 sahabat suara. Buat kamu yang mau saling sapa via udara juga saya tungguin ya, request lagu, kirim salam atau absen aja siang ini. WhatsApp 0816-114-1014 atau sekali lagi gabung di TikTok di suara.network. Satu lagu dari Warna, 50 tahun lagi. Ini bakal nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan buat kamu yang lagi pengen berkegiatan daerah Jakarta dan sekitarnya, sepertinya ini adalah saatnya. Selain banyak orang yang masih libur gitu ya karena cuti bersama, hari ini juga ganjil genap ditiadakan. Jadi ya buat kamu yang pengen jalan-jalan pakai mobil gitu ya, ini saatnya yang tepat. Sudah gitu cuaca juga cerah ya, tapi tetap hati-hati dan waspada ketika berkendara. Satu lagu ini bakal nemenin perjalanan kamu.

masih di suara bareng sama Farah Fairuz. That was Glenn Fredly, Kasih Putih. Suaranya. Auto gitu kalau dengerin lagunya Glenn. Satu lagi spesial banget diputerin karena ada di request sama Glenn K nih, gabung dari daerah Bandung. Tadi requestnya selain di TikTok, dia juga WhatsApp. Jadi lengkap banget Glenn K bergabungnya. Terima kasih udah bergabung. Dan saya juga mau lanjut lagi mengabsen dan juga menyapa buat yang sudah bergabung siang hari ini. Hai, ada 0858 sekian-sekian, namanya siapa? Bentar, display name-nya Alfi, gambarnya semangka, mantep banget. Katanya, selamat siang Kak Farah, aku mau request lagunya Perunggu Gemilang buat orang yang ulang tahun kemarin. Makasih, semoga hari ini tetap bahagia Kak. Amin. Kamu juga Via, terima kasih udah gabung. Ntar aku cek dulu, aku antriin lagunya ya. Kemudian ada juga yang streaming dari Malaysia, Elvin. Hai Elvin, gabung siang hari ini seperti yang tadi dilakukan Glenn K juga, selain di TikTok bergabung juga di WhatsApp, mantep sekali. Request lagunya Fish yang Nina. Sip, ntar aku antriin ya. Terima kasih. Terus katanya mau bilang salam dari Borneo, Sarawak, Malaysia. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada umat muslim yang menyambut, dan sihat selalu kepada Iswara FM. Mantap, keren ya. Hampir-hampir sama gitu bahasanya, cuma beda-beda sedikit di hurufnya. Elvin, terima kasih. Sebentar lagi saya mainkan, tapi sebelum itu saya mau puterin dulu satu lagu ini sebentar lagi. Lagu dari Afgan dengan Kacamata. Ini udah ngantri ya, karena di request sama salah satu sahabat suara juga yang bergabung. Dimainkan nanti abis Wijaya 80 dulu, featuring Sal Priadi, Bulan.

0: That was Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Lagu yang baru aja nemenin
1: siapa
0: dari live TikTok ya. Terima kasih sudah request lagu ini karena ya cukup relate dengan situasi sekarang. Berapa kali kita harus memaafkan atau udah saling memaafkan dengan pasangan atau dengan rekan atau dengan kebijakan. Eh gimana? Ini lagi rame banget jadi perbincangan karena di kemarin Idul Adha Sahabat Suara ya. Ada sebuah highlight atau berita gitu ya yang bikin warganet ini jadi cukup gaduh gitu. Soal Pak Presiden Prabowo yang kabarnya membeli 1000 lebih ekor gitu ya sapi kurban tapi menggunakan dana APBN. Banyak banget nih dari kita yang ngerasa bahwa kalau kayak gitu mah gimana atas nama siapa gitu. Dan APBN itu kan berarti kan berasal dari uangnya masyarakat Indonesia juga. Jadi seperti apa teknisnya dan lain sebagainya gitu. Itu jadi perbincangan banget. Akhirnya tadi saya coba cari juga karena beberapa sahabat suara juga penasaran ya. Tadi nanya kayak kalau belinya pakai APBN terus atas nama siapa gitu. Ini kalau merujuk pada program bantuan kemasyarakatan presiden atau Banpres sahabat suara. Jadi memang ada sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang dibeli menggunakan dana APBN untuk Idul Adha kemarin tuh. Nah, disalurkannya atas nama siapa? Atas nama negara untuk rakyat Indonesia katanya. Terus juga pihak istana sama MUI menjelaskan bahwa secara syariat nih, dana APBN itu diposisikan sebagai baitul mal atau kas negara. Jadi dengan begitu adanya, hewan kurban ini berstatus sebagai sedekah atau bantuan sosial pemerintah yang pahalanya diniatkan untuk masyarakat luas gitu. Ya kalau misalkan memang kondisinya seperti yang tadi udah ada gitu ya sahabat suara secara pahala, ya itu Allah alam juga kan. Ya bisa juga berdampak ke masyarakat Indonesia, ya mungkin ini menjadi satu apa ya pengertian barulah untuk kita gitu. Nah tapi ada lagi informasinya bahwa secara personal Pak Presiden juga sudah atau tetap menunaikan ibadah kurban atas nama pribadi dengan menggunakan dananya sendiri gitu. Kalau untuk rinciannya nih kabarnya pemerintah daerah itu untuk kurbannya ada sebanyak 598 ekor sapi didistribusikan ke seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Lembaga dan tokoh masyarakat tuh ada kurang lebih 500 ekor sapi. Kayak ke pondok pesantren, terus tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Jadi gitu sahabat suara. So far informasi yang ada katanya pahalanya ini bisa tersalur ke lebih luas lagi masyarakat Indonesia gitu ya. Mungkin spesifiknya yang bayar pajak kali ya. Ya gak sih? Karena kan pakai dana APBN. Tapi semoga aja dengan kurban atas nama negara demi rakyat katanya, semoga manfaatnya nyata ya. Bukan cuma wacana dan highlight.

0: salah satu sahabat suara Elvin, gabung dari Malaysia. Terima kasih udah tune in streaming ya. Selain Elvin tadi juga ada host dari KL Malaysia streaming juga, keren banget, terima kasih. Dan saya mau lanjut lagi menyapa yang bergabung ke 0816 114 1014. Halo, ada Herdian di Bandung. Ini selamat siang Iswara katanya. Siang juga untuk Farah yang lagi siaran. Udah maksi belum? Belum nih. Itu apakah jawabannya ngode atau enggak gitu sahabat suara ya. Katanya, oh iya aku pendengar lama dari zaman iRadio. Zaman-zaman ada Ngobras, tahun berapa ya? Yang bawain almarhum Indra Safera. Oh udah lama sekali nih listeners berarti ya. Makasih buat radio yang jadi Iswara sekarang, masih setia nemenin aku kemana-mana. Terus mau request lagunya Dea Lova. Oke, spesial buat ini berarti Kakang gitu ya, Kakang Herdian di Bandung. Nanti aku akan anterin lagunya, jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja. Kemudian dari Bandung kita geser ke Palembang. Hai, ada Ivan yang seperti biasa streaming dari Palembang, absen siang hari ini. Terus katanya mau bilang maaf lahir batin, semoga semangat siarannya. Oh buat Farah nih gitu ya, sukses. Oke, terima kasih ya. Mau request lagunya Mahen katanya menyala. Oke, ntar aku cek dulu, kalau ada langsung diantriin. Terima kasih Ivan. Ada 0858, ini tadi Alfi ya, perunggu aku mana katanya. Sabar ya, ntar aku anterin. Sabar satu-satu, tenang. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune aja. Lagu-lagu requestan kamu bakalan aku anterin, terutama yang udah aku bacain ya. Sebentar lagi bakal ada lagu dari The Rain, Terlatih Patah Hati, yang nemenin kurang lebih sekitar 1 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
1: Ih, serem. Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya. Pak.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, nggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel banget. Bukan nanya kamu nggak bawa mas?
1: Banyak
2: hampers. Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan begitu ya.
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau

0: Lanjutin gak masalah.
1: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
0: Kenapa?
1: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
0: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras bener gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
1: Selamat pagi Acus.
0: Ada Acus.
1: Gue pernah hampir kena petir 2 kali.
0: Astagfirullah. Lu jadi Harry Sorry, Potter Cus. Dong.
1: Ini pagi hampir kena petir 2 kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
0: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
1: Oh, pohon
0: itu
1: apa?
0: Pohon
1: apa?
0: Kelapa. Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
1: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
0: Jadi kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dikek kaget gak sih? Bolong-bolong.
1: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
0: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bangbul
1: Omkin.
0: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
1: Oh.
0: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin 2 cowok anak SMK tersebut.
1: Wow.
0: Kepala keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
2: Kan pada ngebuat keributan lah.
0: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
1: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
0: Si itu ganteng, si itu oke, okay. Si itu selebriti.
1: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Si itu oke banget.
1: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Itu keren gitu.
0: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
1: Boleh.
0: Boleh yang serius juga boleh.
1: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
0: aku
1: kamu ceritain.
0: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
1: Ya nanti
0: juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
1: Dengerin nggak?
0: Apa?
1: Anak SMP datang ke sekolah aku.
0: Nggak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
3: Nggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
6: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
7: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing, atau desain. Setiap karya teman JNE akan dinilai langsung oleh dewan juri profesional di bidangnya. Seperti Vivit Fitri Anggraini di bidang media dan communication expert, Muklai, visual artist, Yuda Teriskian, content creator videografi, dan Agung Pambudi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten. Jadi, catat tanggalnya. Acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang. Cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/JNEkom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram JNE_ID.
8: Suara suara warga Indonesia
9: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang sekarang sedang streaming. Satu jam terakhir kebersamaan kita, sebentar lagi saya akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi cantik ya, yang baru saja merilis karya bertajuk Ahli Bermain Cinta. Ini dibawain sama Fionita Sihombing. Ntar kita bakal coba kulik ya, bagaimana sih sebenarnya cerita dibalik single terbarunya ini. Sebentar lagi kita akan ngobrol barengan sama Fionita. Kamu jangan kemana-mana ya, bisa satu lagu dari Farel.

0: ngobrol barengan sama salah satu penyanyi cantik yang baru saja merilis single bertajuk Ahli Bermain Cinta. Langsung aja kita ngobrol barengan sama Fionita Sihombing. Hai.
1: Hai.
0: Apa kabar, Vio?
1: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Congrats ya atas perilisan singlenya nih, luar biasa banget setelah kemarin dar-der-dor banget. Ini lagu kamu tuh rutin banget di-request sama Sahabat Suara.
1: Oh iya,
0: ya, iya, yang dia masa lalumu.
1: Oh,
0: itu mungkin banyak
1: iya,
0: yang relate ya.
1: Iya.
0: Gitu, dan ini ada lagi nih.
1: Aku kira Ahli Bermain Cinta, Kak.
0: Belum ya, sebelumnya. Mungkin abis ini kan, ini asupan baru ya kan. Okay. Tapi sebelum ngomongin single-nya kamu nih, Vio, boleh gak sih kita throwback sedikit gitu ya?
1: Boleh dong.
0: Sambil kenalan juga sama Sahabat Suara. Sebenarnya pada saat awal sebelum kamu terjun ke industri musik, itu tuh seperti apa sih pertimbangan sampai kayak yaudah deh kayak gue musik aja gitu?
1: Nothing tulus sih aku ya.
0: Oke, okay. Tapi emang suka nyanyi deh dulu?
1: Iya, suka nyanyi dari kecil. Tapi kayak SMA tuh aku udah gak nyanyi gitu, Kak.
0: Karena?
1: Karena udah fokus belajar aja.
0: Oke. Tadinya pas SMP nyanyi?
1: Nyanyi, masih lomba. Kelas 2 SMP udahan aku.
0: Oh gitu.
1: Kelas 2 SMP, dari kelas 3 sampai aku SMA udahan. Cuma gara-gara aku kuliah di pendidikan musik.
0: Oh, pendidikan musik.
1: Aku tuh
0: musik, ya?
1: Diminta harus jadi guru kan. So aku gak mau guru yang lain gitu. Aku mau udah coba aja guru musik gitu.
0: Oke.
1: Iseng-iseng aku ikut ajang talent.
0: Pencarian bakat.
1: Karena emang waktu kuliah aku kayak gak dapet apa-apa gitu loh, Kak. Ya jujur banget.
0: Maksudnya secara knowledge-nya atau apanya gitu?
1: Iya, knowledge-nya.
0: Oke.
1: Gak tau ya, mungkin karena kurikulum baru juga saat itu. Kayak aku kan gak belajar musik. Aku kan SMA gak tahu musik ya. Tapi soal-soalan kuliah musik. Kan aneh banget ya.
0: Jadi baru belajarnya baru-baru pas di kuliah itu.
1: Kuliah, jadi aku gak dapet.
0: Gak gadit gitu ya sama apa yang disampaikan.
1: Karena pendidikan, Kak, pendidikan musik. Okay.
0: Nah itu kamu pilih karena memang kamu mau atau ada yang ngarahin?
1: Mama aku mau.
0: Oh, mama yang mau ya. Memenuhi ini ya, keinginan orang tua gitu ya. Oke, terus-terus.
1: Yaudah aku kan kayak aku mau cuma bisa nyanyi gitu. Aku main alat musik juga kan gak tahu ya, Kak. Aku nyanyi-nyanyi aja di ini wedding.
0: Di wedding
1: itu.
0: Ini pas apa, kuliah?
1: Iya, kuliah. Itu awalnya kayak jadi serius lagi nyanyi.
0: Oke.
1: Karena aku gabut aja sih, Kak.
0: Karena kuliah. Ngapain ya nih selain belajar gitu ya?
1: Karena kupu-kupu kan, kuliah pulang. Bosen banget hidup aku.
0: Oh, kamu enggak enak nongkrong kalau di kampus?
1: Enggak.
0: Oh, wow. Oke, berarti kamu kayak kamu dan diri kamu aja gitu ya pas kuliah gitu.
1: Iya.
0: Makanya kayak nyari kesibukan.
1: Tapi aku masuk ini juga, Kak, orkestra.
0: Pada saat kuliah?
1: Iya.
0: Oh, ada apa sih kalau orkestra itu apa kategorinya maksudnya?
1: Aku main biola waktu itu.
0: Oh, kamu main musik juga akhirnya?
1: Iya, orang-orang mah enggak ini, aku nyanyi enggak suka.
0: Oh, serius?
1: Iya. Katanya suara aku bocor gitu.
0: Oh,
1: suara
0: okay.
1: Kamu bocor, enggak cocok vokal gitu.
0: Mungkin kalau buat yang ramean kali, makanya kamu cocoknya nyanyi sendiri, ya enggak
1: iya,
0: sih?
1: Kali
0: kalau
1: ya.
0: Orkestra kalo kan
1: paduan suara
0: padus kan biasanya. Inilah jalannya akhirnya. Terus dari pas kuliah ngambilnya pendidikan terus musik, abis itu kamu wedding, memutuskan ikut ajang pencarian bakat sendiri atau disuruh mama?
1: Sendiri. Mama aku mah nggak begitu suka aku nyanyi, Kak.
0: Loh?
1: Karena di kampung itu kayak ngapain sih nyanyi gitu.
0: Vio dari Medan?
1: Toba
0: ya. Oke. Dari Toba.
1: Dari kampung. Kalau Medan kan kotanya ya.
0: Medan kotanya. Oke.
1: Jadi kayak ngapain sih nyanyi gitu.
0: Oh, kalau dulu di pada saat masih di sana orang tua makanya mungkin ngarahin ke pendidikan terus supaya nanti jadi
1: tenaga
0: guru.
1: Tenaga pendidik, iya.
0: Oke.
1: Emang aku yang niat iseng aja sih karena pengen punya banyak temen juga, Kak. Punya pengalaman lain gitu. Pengen ke Jakarta gitu.
0: Pada saat itu ya.
1: Saat itu. Jadi aku cobalah itu ajang talent.
0: Itu 2000 berapa sih, Vio?
1: Aku sebenarnya nyobanya lumayan sering.
0: Oke, beberapa kali berarti ya kamu
1: cuma
0: jalan.
1: Cuma yang
0: gitu.
1: Lolosnya tuh 2017 aku sempet lolos Idol ke Jakarta. Terus 2018 aku ulang lagi tuh, aku ikut The Voice.
0: Oke.
1: Nah, rezekinya di The Voice.
0: Di 2018 berarti?
1: 2019.
0: Oh, 2019. Oh, sebelum Covid tuh ya?
1: 2018 ikut Idol. 2019 di The Voice.
0: Oke.
1: Tapi sebelumnya aku juga udah pernah ikut The Voice juga tapi gak lolos.
0: Jadi memang udah coba beberapa kali tuh sampai akhirnya gongnya di 2019.
1: Sampai yang tahu aku ikut lomba tuh muak gitu loh.
0: Kayak kok kamu masih terus coba gitu kali ya?
1: Aku kan nyoba ngasih tahu ya. Aku ikut ini gitu.
0: Supaya disupport harusnya gitu kan.
1: Taunya enggak lolos kan, malu banget.
0: Ya enggak lah, tapi perjalanan hidup kan. Tapi kan sekarang coba kamu kasih lihat ke orang-orang yang waktu itu bilang ke kamu ya kan. Sekarang hasilnya sudah bisa dinikmati gitu. Tapi pada saat kamu akhirnya Vio mau ikut ini deh ajang pencarian bakat. Nah, mama gimana tuh?
1: Enggak tahu kan awalnya.
0: Tapi enggak setelah ada hasilnya gitu ya, lolos gitu.
1: Ya biasa aja.
0: Serius?
1: Iya, soalnya mama aku tuh
0: masih konvensional banget ya pemikirannya. Jadi kayak
1: iya, kayak berseragam gitu ya. Pengen yang inilah.
0: Jadi pekerjaannya yang bener nih gitu kali ya. Ya maksudnya bener dalam arti
1: PNS,
0: pasti ya kayak PNS semacam itu gitu.
1: Vio, ini pertengahan tahun nih udah sibuk nih, udah ada PNS nih gitu.
0: Oh gitu, tapi sampai hari ini masih gitu ya mama ngarin ke situ ya?
1: Aku coba-coba kan.
0: Oke.
1: Aku yayain aja tapi tak dicoba-coba.
0: Tapi gak apa-apa kan, tetap berkarir dan juga berkarya ya. Oh gitu ceritanya, sampai akhirnya berlanjut lah kamu dari Toba ke Jakarta.
1: Ke Jakarta. Terus? Itu juga gak ada yang tahu aku ke Jakarta.
0: Masa sih?
1: Ya pengen main aja.
0: Oh iya?
1: Karena kan aku dari kuliah di Medan saat itu kan. Kuliah di Medan, jadi kan orang tuaku juga jauh kan.
0: Toba ke Medan tuh berapa lama?
1: Dulu jaraknya masih 7-6 jam, 6-7 okay. jam. Sekarang karena udah ada tol kayak 5 jam okay. gitu. Jadi aku kayak taunya kuliah.
0: Oh. Terus pas tahu kamu udah lolos di Jakarta banget, itu kamu yang ngabarin apa jajan? Mama nonton TV lagi?
1: Harus dikabarin karena waktu The Voice itu harus ada keluarga kan.
0: Oh,
1: ada
0: yang dampingin gitu ya.
1: Family room gitu, ada yang nungguin. Lah aku enggak ada enggak ada keluarga lagi di Jakarta gitu.
0: Terus akhirnya kabarin lah.
1: Orang aja pakai orang.
0: Serius? Wah, ini lucu banget.
1: Pakai orang aja.
0: Tapi itu mama posisi udah tahu kan kamu.
1: Jadi nelpon Kak, karena aku lolos aku dipaksa nelpon.
0: Akhirnya hubungin mama.
1: Sampai sekarang aku enggak mau nonton tayangin ini.
0: Oh ya?
1: Malu.
0: Tapi lucu ya perjalanannya, ternyata lumayan seru ya. Maksudnya kayak, karena kalau biasanya yang normalnya tuh papa mamanya wah sangat sangat support gitu kan. Kalau mama Fia justru di arahnya ke pendidikan gitu ya. Oke.
1: Okay, kalau di pendidikan mamaku support banget sih, kayak minta apa yo.
0: Oke, difasilitasi berarti.
1: Tapi kalau nyanyi gitu ya, ngapain sih gaya-gayaan gitu.
0: Oh, masih dibilangnya gaya-gayaan. Nah, ini loh mah hasil gaya-gayaan nih, banyak loh pendengarnya ya. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol sama Vio ya. Nih abis ini kita akan ngomongin single terbarunya. Sahabat Suara, kalau punya pertanyaan, kita juga selain lagi on air juga masih live TikTok ya. Bisa langsung aja ke iswara.network, kamu nanya di sana boleh, atau ke WhatsApp 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, abis lagu dari Sal Priadi dulu nih dengan Ada Titik-Titik.

0: bye-bye bareng sama Farah Virus. Yang belum mau bye-bye pastinya ya, karena masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 2 barengan sama Fionita juga.
1: Yes.
0: Yang baru saja merilis single bertajuk Ahli Bermain Cinta. Nah, tadi Vio udah sempat throwback sedikit gitu ya, perjalanan karirnya dia yang ternyata wow sekali. Yang nyanyi ini sebenarnya kemauan dia banget, sampai terus akhirnya kamu lanjut di apa namanya ajang pencarian bakat, selesai, terus kemudian rilis lagu. Mm-hmm. Itu prosesnya gimana? Apa Vio juga memang suka nulis lagu kah, atau dari tim ada yang bantu produksi lagu?
1: Aku setelah rilis yang di masa lalumu, aku mulai belajar nulis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau sebelumnya memang aku nggak kepikiran, Kak. Cuma setelah yang aku mulai rilis lagu, aku fokusin aja gitu.
0: Fokusin untuk
1: aku seriusin
0: nulis lagunya juga. Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Mulai nulis, belajar nulis, collab juga, belajar nulis sama komposer lain juga, gitu-gitu. Okay. Sampai aku yang pertama kali rilis yang aku tulis juga ini, Ahli Bermain Cinta.
0: Oh, ini adalah salah satu lagu yang akhirnya kamu tulis sendiri. Ini pertama nih, lagu pertama. Wih, keren.
1: Tapi sebelumnya aku nulis-nulis juga, cuma kurang pede gitu. Kurang pede aja buat rilis gitu-gitu.
0: Nah, ini salah satu yang kayaknya nih oke nih gue rilis
1: gitu. Iya, karena
0: bareng
1: kakak-kakak juga kan.
0: Oke.
1: Kak Desmond sama Bang Dinut.
0: Untuk apa penulisannya?
1: Kita bertiga.
0: Oke, okay. Jadi workshop lebih bareng, terus nulis bareng-bareng. Jadi ini salah satu atau bisa dibilang lagu pertama kamu terlibat nulis.
1: Ya.
0: Ahli bermain cinta. Ini gimana datangnya secara ide? Ahli Bermain Cinta.
1: Kalau idenya sih sebenarnya dari Kak Desmond sama Bang Dinut. Bikin lagu ini yuk gitu.
0: Oke, okay. Udah ada temanya tuh berarti.
1: Oh, ayo. Kebetulan di sekitar aku juga banyak sih korban-korban Ahli Bermain Cinta ini.
0: Oh, tapi kalau kamu enggak termasuk korbannya?
1: Aku pelaku sih, pelaku ya, kebetulan.
0: Aduh, oke. Okay. Jadi ini POV ada banyak sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau dari korban kamu bisa ngelihat pengalaman teman kamu. Kalau yang pelaku dari kamunya
1: dari
0: nih.
1: Aku nih.
0: Oke, okay. Berapa lama ini produksinya?
1: Sebentar sih, Kak.
0: Gak terlalu lama?
1: Gak terlalu lama.
0: Sehari lebih? Gak?
1: Rekamannya sehari. MV juga sehari. Cuma belum rilis sih MV-nya. Masih video lirik.
0: Oh, okay. Berarti gak nanti dalam waktu dekat ya. Tapi secara produksi ini semua
1: sebulan.
0: Saat-saat ya. Tapi pada saat, aku penasaran juga tuh, pada saat kamu akhirnya memutuskan untuk bergabung juga nulis gitu, terlibat di penulisan, gimana maksudnya secara pengalaman apa yang akhirnya kamu ternyata mesti gini nulis, karena kan kolaborasi gitu kan Vio.
1: Kebetulan lagu ini sebenarnya udah lama ditulis ya, Kak.
0: Oh, dari tahun berapa?
1: 2 tahun lalu mungkin.
0: Oh gitu, ini bankingan ceritanya.
1: Iya, aku suka gini, okay. Bikin lagu sama ini, bikin lagu sama ini, terus lupa.
0: Tapi padahal sebenarnya udah pernah bikin. Oke, okay.
1: Terus aku diajakin bikin lagu lagi ya Vio, gitu. Waktu itu Kak, aku sekarang udah sama Sony nih, gitu ceritanya. Oh iya, ya udah ya kita kasih yang kemarin. Gitu.
0: Oh, dari yang 2 tahun lalu tuh 2024 berarti?
1: Iya, kayaknya itu deh.
0: Oke, okay. Terus inilah yang dipilih nih.
1: Iya, ini dulu lah.
0: Terus dikasih dengar ke tim Sony setelah itu. Ah, gimana respon dari teman-teman?
1: Hari itu juga.
0: Oke, okay, ya, garap. Serius?
1: Langsung kayak, wah, padahal berarti, Kak Desmond udah pengen, Vio kalau ini gak rilis aku mau cuti 6 bulan.
0: Oh ya?
1: Ya, yeah, gak jadi cuti.
0: Oke, okay, gitu. Berarti lanjut gitu ya. Nah, kalau secara musik, itu pada saat 2024 dibuat, apakah sudah jadi atau baru justru lirik aja dan diberesin sekarang?
1: Udah jadi, demonya udah jadi.
0: Oh, udah mateng gitu ya, tinggal dikasih dengar untuk siap rilis.
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah dari 2024 ke hari kemarin rilis, itu ada perubahan-perubahan gak sebenarnya di lagunya?
1: Aransemennya pasti.
0: Oh, ada ya, ada perubahan, oke.
1: Okay. Terus
0: kalau lirik gak ya? Tetap
1: lirik, melodi gak ada sih.
0: Oke.
1: Okay. Aransemen doang sih.
0: Dibikin
1: mungkin ada lirik
0: fresh
1: yang berubah, Kak.
0: Oh ya?
1: Yang verse-nya kita ganti lagi.
0: Karena kenapa?
1: Kayak Kak Keke kan kayak kurang masuk deh lirik yang ini gitu. Terus kita coba-coba ganti lagi.
0: Oh, ada diskusi juga sama tim gitu ya. Jadi ada insight barengan, juga. Iya. Oh, oke. Okay. Nah, sampai akhirnya inilah nih bisa didengerin secara utuhnya sekarang sahabat suara ya. Tapi sebenarnya ketika diajakin nulis dengan tema ini dari Vio sendiri itu maksudnya kayak responnya seperti apa? Let's go banget gitu apa?
1: Iya, soalnya kebetulan lagi anget-angetnya nih temen aku, Kak. Kok kayak pas banget ya gitu. Dan gak cuma satu orang soalnya.
0: Yang di sekitar kamu lagi yang kayak ngerasain gitu.
1: Ayo dah.
0: Langsung sikat ya.
1: Iya. Aku ngebayangin juga kan temenku gitu.
0: Oh, pada saat sisi penulisan?
1: Iya.
0: Oh. Terus tapi kalau berjalannya kemarin, karena ini bisa dibilang mungkin pengalaman Vio yang pertama gitu ya, nulis terlibat, itu gimana maksudnya?
1: Yang rilis tapi.
0: Yang dirilis ya. Kalau nulisnya,
1: nulisnya sebelum-sebelumnya juga.
0: Yang kolaborasi? Yang kolaborasi juga ini ada yang akhirnya ada juga. Oh, oke. Okay.
1: Cuma baru ini yang rilis.
0: Oke. Okay. Tapi prosesnya gimana tuh? Apakah susah berkolaborasi nulis lirik gitu atau be aja sebenarnya?
1: Kalau sendiri masih susah. Kalau punya yang lebih udah biasa gitu ya Kak nulis lebih enak sih, karena kebetulan Kak Desmond dan Bang Dina tuh bisa ngeluarin apa yang aku
0: maksud gitu.
1: Oh, gitu. Okay. Aku agak susah sebenarnya membahasakan
0: apa yang mau kamu sampein jadi lirik gitu.
1: Jadi kadang aku bisa kayak misalnya dikasih lirik nih, Kak gimana kalau ini? Aku tuh nggak pede, tapi aku tahu gitu Kak.
0: Oh.
1: Aku tuh tahu, tapi aku nggak pede gitu. Kak, ini nggak sih? Iya lagi gitu.
0: Oh, tapi akhirnya kamu beraniin tuh berani untuk ngasih sarannya kamu di workshop pas bikin lagu ini.
1: Iya, coba kamu nulis Vio yang ini, bagian ini gitu-gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Aku dikasih banyak ruang lah.
0: Jadi cukup terbantu ya, terbantu dan terfasilitasi juga nih sahabat suara.
1: Melodinya juga kan jadi kaya ya Kak. Kalau bareng-bareng gitu ya. Kalau sendiri aku masih terlalu apa ya?
0: Masih belum pede mungkin. Sebenarnya bisa, tapi kamu mungkin belum pede
1: gitu,
0: kali ya.
1: Gitu aja.
0: Oh, kalo kamu sendiri ngerasanya gitu. Jadi secara putarannya di situ lagi notasi. Oh, gitu. Ya mungkin itu ya perlu ya kolaborasi, jadi ada insight baru. Betul. Luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Vionita sahabat suara. Jangan kemana-mana ya. Bisa juga sambil kamu kepoin dulu ke DSP kesayangan kamu atau social media, bisa search aja lagu terbaru Vionita yang Ahli Bermain Cinta. Satu lagu dulu nih, lanjut temenin siang kamu dari Ardito Pramono.

0: Saja merilis karya bertajuk Ahli Bermain Cinta. Ini adalah salah satu lagu yang ditulis sama Vio gitu ya, dan akhirnya dirilis.
1: Yes.
0: Nah, tapi sebenarnya pesan yang mau kamu kasih ke pendengar tuh seperti apa sih dari lagu ini?
1: Cerita dari lagu ini tuh, ini POV si korban sih sebenarnya, bukan yang ahli bermain cinta,
0: bukan yang ahlinya si ahli. Nih, oke.
1: Okay. Ini tuh POV si korban yang dia tuh udah sadar kalau ternyata selama ini tuh dia cuma jadi salah satunya.
0: Oh, wow.
1: Bukan satu-satunya, okay. Ternyata.
0: Oh, wow, gitu. Jadi ini POV. Loh, kamu tadi kan bilang kamu kalau dari sini POV pelaku gitu ya.
1: Iya.
0: Dan di sisi pelaku gitu, apa yang akhirnya kamu tuangkan? Ada enggak yang kamu tuangin di lagu ini juga? Secara lirik atau maksud gitu?
1: Yang sering
0: yang sering
1: enggak, enggak sih, enggak ada.
0: Enggak ada ya.
1: Dari lirik sih enggak sih, tersakiti semua.
0: Oh, tersakiti semua ya, justru ya. Bukan yang menyakiti.
1: Iya, semua ya. Lagu-lagu aku belum sembuh-sembuh deh kayaknya.
0: Belum sembuh ya, masih di situ. Tapi ini menarik juga kalau ngomongin tentang tema di lagu kamu. Apakah memang kamu bermaksud untuk selalu akan ngerilis karya yang ceritanya hampir mirip ini, atau justru kebetulan terus akhirnya kamu rilisnya hampir sama secara tema?
1: Masih ngikutin pasar sih, Kak.
0: Oke, okay. Jadi lagi sukanya apa nih pendengarnya Vio gitu ya. Vio suguhkan hal-hal yang serupa jadinya ya.
1: Dan kalau aku nyanyi ya, Kak, pendengar aku tuh lebih suka aku nyanyi galau.
0: Oh.
1: Ballad
0: ya. Tapi kalau Vio-nya sendiri tuh sebenarnya sukanya apa secara genre?
1: Yang jungkir balik.
0: Serius?
1: Iya.
0: Apa lagu atau musisi siapa yang lagi kamu dengerin banget sekarang? Kalau dari Indonesia deh. Musisi Indonesia.
1: Kalau Indonesia nggak ada lagi, Kak.
0: Belum ya? Kamu yang luar siapa kalau luar?
1: Kalau luar ya banyak sih. Tapi lagu-lagu ini juga sih, Kak.
0: Apa?
1: Incognito.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus Bruno Mars. Terus aku lagi suka denger lagu Shape of My Heart sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kan kalau Bruno Mars sebenarnya dia cukup variatif ya secara output soundnya ya. Ada yang ballad banget, Ariana juga. Oh, jadi tapi kalau ngomongin tentang sebenarnya Vio tuh pengennya yang kayak upbeat R&B. Mungkin. Oh, R&B justru kamu ya secara genre.
1: Aku tuh suka kalau di aku ya, Kak. Liriknya nggak apa-apa galau, tapi musiknya jangan galau juga gitu.
0: Oh, oke, okay. Jadi balance tuh pesannya tetap sedih, tapi secara penyuguhan. Soundnya terdengar gak sesedih itu gitu ya. Ya, tapi semoga bisa lah direalisasikan gitu ya Vio ya. Ini ada titipan games dari produser saya. Tadi udah sempet sounding juga ke Vio.
1: Aduh.
0: Jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab dengan nada. Tapi tenang aja, kita udah siapin back soundnya. Asik. Ini back soundnya dipersiapkan supaya chill banget siang harinya ya. Oke, kita mulai ya.
1: Aduh, pertama kali nih.
0: Coba sebutin nama panjang kamu

0: untuk apa tuh?
1: Aku juga belum tahu, tapi aku hanya diam saja.
0: Itu gak buruk deh, Vio.
2: Enggak ya?
0: Tapi oh gitu ya, kamu iya. Sebelum manggung ya? Wow, okay.
1: Diam aja.
0: Diam aja ya, untuk menghilangkan nervous mungkin.
1: Mungkin.
0: Cool. Lanjut, sebutin tempat healing kamu biasanya di mana sih?
1: Mungkin main.
2: Main air?
0: Main air, berenang gitu.
1: Apa aja? Oh. Berenang. Ke pantai.
0: Oh gitu. Oke, okay, cool.
1: Dengerin suara air mengalir, air terjun.
0: Healingnya kamu tuh ya. Keren. Oke, okay, jelas. Ajak sahabat suara untuk request lagu kamu dan dengerin single terbaru kamu juga, silahkan. Sing it, sing it.

0: Suka.
1: Yeay, Fionita gokil, keren banget. Habis ini sahabat suara, kita masih bakal ngobrol bareng sama Fionita ya. Jangan kemana-mana, stay tune.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
3: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
4: Kamu hangi?
5: Sudah 3 bulan, Mas.
3: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darcy, diambil oleh ketidakadilan.
5: Hidup memang gak adil.
3: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darcy, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
6: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
3: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
5: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku enggak akan pernah rela.
3: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
7: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
2: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
8: Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku lagi.
1: Masih bareng sama yang baru saja merilis karya terbarunya bertajuk Ahli Bermain Cinta. Jadi ini sekali lagi, tapi kalau misalkan buat pendengar kamu yang baru aja mau dengerin lagu ini, sebenarnya apa ekspektasi yang harus dia tumbuhkan pas mau ngedengerin lagu kamu yang satu ini nih?
2: Ekspektasi yang
1: iya, harus kayak ditumbuhkan. Harapannya kamu ketika orang ngedengerin lagu ini apa ya?
2: Aku sih berharap semoga lagunya bisa mewakili
1: hati-hati yang patah.
2: Oke. Okay. Ya jadi apa ya, soundtrack kegalauan dia gitu. Suka sama karya aku. Apalagi ekspektasinya di-share mungkin ke IG story
1: gitu. Oke, okay. Jadi buat kode-kode gitu ya. Kalau lagi galau banget nih gitu.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, dalam waktu dekat akan ada lagi kah upcoming project atau event off air yang bisa dinantikan sama sahabat suara?
2: Ada banget. Aku bakal rilis ini juga sih, Kak. Masih single sih.
1: Okay. Oh, setelah ini akan ada lagi.
2: Ada, tapi
1: segera.
2: Sebelum single baru aku rilis lagu Ahli Bermain Cinta Tagalog version.
1: Wih, serius itu kamu yang nyanyi?
2: Iya dong.
1: Boleh. Coba dikit dong. Tagalog tuh ini kan Filipina. Itu kamu emang bisa bahasa Filipina?
2: Enggak sih.
1: Terus?
2: Cuma
1: karena pertimbangannya rilis Tagalog karena banyak pendengar kamu di sana?
2: Iya, oh. Jadi aku pernah di TikTok nyanyi yang dia masa lalumu Tagalog. Bukan Tagalog sebenarnya, Kak. Bisaya, bahasa daerah di sana.
1: Oke. Okay.
2: Terus rame.
1: Itu karena kenapa kamu coba cover maksudnya bawain dengan bahasa itu?
2: Aku meniru sih sebenarnya. Jadi orang Filipin tuh cover lagu aku.
1: Oh, oke.
2: Okay. Terus aku niru, aku gabut, aku tiru gitu.
1: Kamu bikin lagi kontennya.
2: Kebetulan kan kalau Filipin kan kita sama aja ya kayak Indo ya, Kak, baca doang ya.
1: Oh gitu. Terus
2: sama kan ininya bacanya.
1: Oh, bacaannya sama, pelafalannya sama.
2: Iya, sama.
1: Oh gitu. Terus.
2: Ya udah aku ikut aja, aku dengerin dia. Oh gini. Udah aku ini rame.
1: Karena ini kamunya langsung nih yang punya lagu langsung gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya kali ya. Jadi okay. Yang kalau aku nge-live kan banyak banget orang Filipin, malah lebih banyak orang Filipin daripada orang Indo.
1: Jadi pendengar kamu cukup banyak dari Filipin.
2: Iya, orang Indo malah menghujat aku aja.
1: Itu gak usah didengerin ya. Yang baik-baik aja deh yang kita serap sekarang, soalnya itu nyapain-nyapain kita, Vio. Boleh dong aku dengerin satu bait aja yang bahasa Tagalog. Ih, menarik banget sahabat suara.
2: Beneran kan?
1: Iya.
2: Ini pertama kali loh.
1: Iya, gak apa-apa dong.
2: Aku belum ngapalin lagi.
1: Gak apa-apa, baca boleh kok.
2: Para basa ampa pakat gana koi bela nari. Lupa lagi. Malu banget.

0: aku jadi punya kenalan orang Filipina.
1: Oke, jadi ada relasi nih teman-teman dari Filipina.
0: Kebetulan dia juga ngajar juga di Filipina.
1: Oke, bisa berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris akhirnya komunikasinya?
0: Bahasa Inggris. Mm. Jadi lagu aku tuh dibikin ke bahasa Inggris dulu, terus diterjemahin sama dia ke Tagalog.
1: Bahasa Tagalog. Oh oke. Okay. Oh itu dia yang ngebantu kamu di Tagalog version ini.
0: Tapi dia belajar juga bahasa Indo.
1: Oh. Wow.
0: Jadi aku kalau misalnya bahasa Inggris aku jelek, udah Vio nggak usah dipaksain.
1: Dia ngomong ke bahasa Indonesia ya.
0: Bahasa Indonesia aja.
1: Oke. Okay. Tapi kan sekarang kan lebih mudah lagi karena ada AI mungkin ya. Jadi bisa lebih terbantu mungkin. Maksudnya kaitannya komunikasinya itu. Yeah. Ih keren banget. Tapi mungkin dalam waktu dekat yang paling bisa ditunggu mungkin music videonya kali ya.
0: Music
1: yang tadi
0: video.
1: Kamu bilang udah digarap ya.
0: Music videonya.
1: Rencana rilis tanggal berapa tuh? Atau di bulan apa, Juni? Enggak, setelah itu?
0: Minggu depan mungkin.
1: Oh minggu depan, oke, awal Juni ya berarti ya.
0: Iya.
1: Berarti sahabat suara bisa nantikan itu sama Tagalog version sini, boleh sini. Sangat exciting ya, luar biasa. Oke, Vio terakhir yang mau disampaikan ke sahabat suara yang lagi dengar siang hari ini, silahkan.
0: Hai sahabat suara, aku Vionita. Dimanapun kalian saat ini, semoga sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa buat dengerin lagu aku, Ahli Bermain Cinta, di semua DSP kesayangan kalian. Dan jangan lupa buat request yang banyak juga di
1: Iswara, Iswara. Ya.
0: Dan nonton music video aku dan video liriknya udah ada di YouTube channel aku.
1: Oke, bisa langsung ya meluncur sahabat suara ya. Sekali lagi bisa kamu langsung dengerin aja full versinya dari Ahli Bermain Cinta di semua DSP kesayangan kamu atau search aja di YouTube dan segala macam platform yang kamu sukai. Termasuk request di Iswara.
0: Yes.
1: Biar afdol juga, kita bakal muterin lagu dari Vionita dengan Ahli Bermain Cinta kurang lebih 2 menit dari sekarang ya. Kamu jangan kemana-mana. Vio, thank you banget.
0: Thank you,
1: udah
0: Kak.
1: Main ke Iswara, nanti ditunggu rilisan berikutnya main lagi ya kesini ya. Sahabat suara, terima kasih. Selamat melanjutkan hari Kamisnya. Bye.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29-31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis.
3: Belanja juga makin seru.
2: Dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
4: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
5: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
3: Cara tanggalnya
5: 29-31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.

0: bahasa Tagalog. Gokil Vionita, boleh boleh boleh.
1: Tapi lu enggak bisa.
0: Tapi akhirnya kan kamu akan merilis Tagalog version. Itu ada ngobrol dulu enggak sama orang yang emang bisa bahasa Tagalog?
1: Ada.
0: Oh.
1: Jadi karena aku sering live itu banyak orang Filipina.

0: semuanya di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara. Suara

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas
1: Butika,
0: yang
1: semua
0: banyak
1: banget
0: kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget
0: iya,
1: Butika.
0: Karena
1: yaudah,
0: ini berkaitan juga dengan Sahabat Suara. Iya, tadi kan udah kita jembrengin ya aktivitas kita.
1: Gue
0: iya,
1: cinta banget siaran di sini tuh. Apa ya, vibes-nya, timnya tuh kompak gitu loh. Udah gitu punya bos baik banget lagi.
0: Parah. Berarti nanti kalau Sahabat Suara mungkin gak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya
0: kita ada yang nanya gak ada karaoke nih. Gak ada. Belum ada karaoke. Besok, besok kita ada. Eh besok, besok kan libur ya. Enggak ya?
1: Oh,
0: iya. Kan mau ke Bandung. Oh, mau ke tempatnya Yopi. Nora Foto kan ulang tahun, ada syukuran. Oh, iya. Betul, begitu. Apa sih?
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa kan? Iya aman dong. Ini kita masih ngomongin miskom ya?
1: Butika udah enggak jawab-jawab.
0: Iya.
1: Udah nunggu depan pintu.
0: Gua liatin ya Gina katanya.
1: Selamat pagi nih ada
0: dari Ani.
1: Ani satu ya. Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?" Ya ternyata mallnya beda, anjay.
0: Astagfirullahaladzim. Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu.
0: Yaudah,
1: harus
0: tuh,
1: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, Ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak
1: du-du-du-du-du-du-du
0: jalan aja gitu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster
0: ya
1: itu
0: kan?
1: Lama.
0: Ada lagi dari Dika nih di Tangsel.
1: Pagi Dika.
0: Miskom antara saya dengan istri yang bikin saya didiemin seharian. Gara-gara disuruh beli orek, saya belinya korek. Jauh sih.
1: Tapi miskom tuh.
0: Dika, urutnya emang beda satu sih.
1: Miskom sama budeg itu beda tipis ya.
0: Dia beli korek. Terus tapi kepake buat suaminya, buat gerak kok. Kan ada buat makan ya. Tempe ini maksudnya tempe orek.
1: Belinya korek ya Allah.
0: Iya.
1: Padahal dia nyuruhnya
0: orek.
1: Kok
2: orek? Orek.
0: Iya, orek. Beda satu huruf
1: makan
0: sih.
1: Orek.
0: Iya,
1: oh,
0: cuman kayak salah ya.
1: Lanjut ada lagi gak? Kita telepon nih ya. Coba telepon Butika dong. Jadi hari Kamis kita libur apa enggak? Hari Jumat itu. Biar gak miskom dong. Ini menghindari miskom.
0: Tapi tadi aku udah jelasin hari Jumat aku juga ini kan ada salah satu pendengar Iswara kita Dina aka Maca ulang tahun. Kan kita datang diundang syukurannya. Kebetulan acaranya pagi. Nah kebetulan terus tadi yang ikutan kocak sama kita Ulfa itu jam satuan ada kontrol ke dokter minta temenin aku. Jadi aku temenin gitu maksudnya. Sama kata Citra abis itu aku udah pilates. Jadi kan
1: banyak
0: penuh
1: ya
0: jadwal aku.
1: Terus
0: iya,
1: jadwal dan waktu kamu untuk suami itu kapan?
0: Aduh Rizky, astagfirullahaladzim.
1: Iya, iya harus ada dong. Masa kamu tidak men-spare itu?
0: Iya sih, ya udah santai aja ya kan.
1: Waktu untuk keluarga kapan?
0: Untuk keluarga, tenang aku bisa atur.
1: Ingat kamu tuh punya kodrat nih dulu.
0: Kodrat.
1: Kodrat itu misalnya 9 di atasnya ada angka 2 gitu.
0: Kodrat. Kuadrat. Gak diangkat Butika langsung kayak gue matiin nih handphone. Bodoh amat. Gue blok nomor lu semua.
2: Ngajakin ke Senopati katanya.
1: Siapa?
0: Nah, kan?
1: Si Marta
0: mau senoparty.
3: Mana tadi dia bilang
0: sibuk kita berarti. Iya kan?
1: Ah, Butika gak bisa ditelepon nih.
0: Iya, udah di blok kayak sama Butika nomor kita. Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: bagasi, main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nih di banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Iya. Kalau di lapangan
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan boleh juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara. Suara warga Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kok harta flexing perut buncit pas mau deket lebaran, istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
0: karena saking kencangnya, udah meletet.
1: Baju udah kayak
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pagi Suara. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari It Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis.
1: Belanja juga makin seru
0: dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara. Suara Warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: RRI Suara. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis.
1: Belanja juga makin seru
0: dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
2: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
3: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Makassar,
1: 90,1 FM Banjarmasin,
0: 90,2 FM Semarang,
1: 95,1 FM Palembang,
2: dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara,
3: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
1: Ada apaan emang?
0: Ada Jill sama Reza.
1: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
0: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Kami berdua tidak jadi disembelih. Kami kembali hadir.
2: Ya kalau disembelih nanti siaran siapa?
1: Itu dia.
2: Ini by the way kalau kita lihat jalanan atau lihat kendaraan-kendaraan kayak masih pada libur ya.
1: Iya, kita aja yang gak libur. Kita hadir di Suara Santai sampai jam 7. Uh-huh. Memberikan informasi mengenai Presiden pertama Republik Indonesia. Yang pertama ya.
2: Iya.
1: Itu ternyata hampir ditembak saat Idul Adha.
2: Wah serius lu. Serem banget. Terus udah gitu seperti biasa ada Gen Z bertanya tentang trauma.
1: Yes.

0: Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: It Gita featuring Hindia dengan masih ada cahaya dan masih ada sahabat suara posesif kesayangan kita.
0: Yes.
1: Sebenarnya gini loh ya, sebagai penyiar, kita tuh selalu merasa dihargai. Didengerin aja kita merasa dihargai.
0: Oh benar, benar. Itu suatu hal atau suatu rasa yang gak bisa dibeli sama uang.
1: Iya benar banget.
0: Iya.
1: Apalagi sampai dikirimin kopi dan croissant tuna.
0: Rally coffee. Terima kasih Oli. Lagi-lagi terima kasih banyak.
1: Betul. Tahu aja kita lagi lapar-laparnya kalau jam segini.
0: Oh, lagi lapar-laparnya. Terus juga kita lagi live di TikTok ya, sahabat suara. Yes. iSuara.network. Ini ada Uci, ada Oli seperti biasa, ada Faisal, ada siapa lagi tuh? Oh, Rizal Shop juga ada ya.
1: Yes.
0: Ada yang menukar kopi. Emang beda. Gue mau tahu deh, emang
1: sama.
0: Beda. Sama kan?
1: Sama aja.
0: Oh, sama.
1: Semua kopi kiriman dari Rale Coffee, Coffee to Go.
0: Yes.
1: Iya kan?
0: Betul. Semua kopi milik Allah. Jadi Rale Coffee itu di Tanjung Duren Utara 9 nomor IE 1E Jakarta ya.
1: Yes.
0: Langsung aja ke IG-nya @ralecoffee.
1: Betul. Halo Miko McKay, kamu tuh kemana sih? Kemarin kita cariin kamu untuk nanya mau ikutan perjalanan nostalgia atau enggak. Kok kamu menghilang?
2: Ya. Harusnya kamu hari ini kamu harus ikut ya.
1: Iya dong. Iya. Miko.
0: Yuk,
1: McKay.
0: Langsung ke meluncur ke Wawa ya.
1: Yes.
0: Kasih tahu lagunya apa, nanti kita akan puterin, kita akan nostalgia bareng.
1: Betul. Bagaimana kakak-kakak dan adik-adikku liburannya kemarin setelah kita selesai siaran?
0: Liburan setelah siaran aku langsung pulang ke rumah. Besoknya aku mengunjungi orang tua dan sorenya aku makan bersama keluarga.
1: Oh, luar biasa. Kalau kamu Mojang Priangan Bandung?
0: Ya, kamu ke Bandung ya?
3: Enggak.
0: Kamu gak ke Bandung?
3: Enggak.
0: Ke Ciseeng enggak?
3: Kan nemenin kalian siaran.
1: Ya, oh iya. Lagi.
0: Lupa.
3: Kemarin lagi ngoprek-ngoprek TikTok.
1: Oh.
3: Ya, ngoprek-ngoprek TikTok segala macam, makanya gak kemana-mana, saya jaga kandang aja.
1: Iya kan? Kalau dirimu, Dek?
2: Aku di... Jadi aku pagi, aku nekel sapi dulu.
0: Nekel?
1: Serius? Ya,
2: biar ini, biar jatuh sapinya biar dipotong. Nggak, aku nonton itu. Sapi dipotong.
1: Iya.
2: Terus siangnya makan. Terus sorenya kan nemenin Kak Jil sama Kak Eja siaran.
0: Yes.
2: Betul. Terus malamnya baru bakar-bakar.
1: Jadi dapat bakar-bakar.
2: Bakar-bakar.
1: Oke.
0: Okay. Bakar-bakar apa?
2: Rumah-rumah tetangga.
1: Jangan dong, nggak boleh.
0: Nggak, maksudnya sapi apa kambing yang dibakar?
2: Dapatnya sih kemarin dapatnya kambing.
0: Oh, dapatnya kambing.
2: Sapinya tuh dapatnya kemarin jeroan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi kambing tuh kan lu nggak bisa sembarang bakar.
0: Betul,
1: dong.
0: Betul.
1: Karena kalau nggak kan perengus.
0: Perengus ya.
2: Kan ada ibunda ratu yang ini, mamaku yang apa namanya, yang ahli dalam mengolah daging.
1: Oh, ya udah.
0: Oh, di itu dulu ya, diproses dulu ya.
2: Iya.
3: Marinasi.
1: Tapi ya, kemarin kan Idul Adha. Malam sebelumnya gue pulang siaran, gue pulang dari kantor pada saat lagi mau ngelewatin rumah. Di deket rumah gue lah ya.
0: Iya.
1: Ada sepasang cowok-cowok lah gitu. Dari jauh gue udah bingung, ini kok bawa motornya ribet banget. Jadi dia tuh berlawanan arah sama gue.
0: Iya.
1: Oglek.
0: Ternyata
1: yang belakangnya lagi megangin kambing.
0: Iya.
1: Lagi meronta-ronta gitu. Gue yang maju apa dia yang maju? Gue kasih kesempatan dia duluan apa gue nunggu apa gue duluan aja biar aman. Jadi tuh gue ragu-ragu icuk, dia lebih icuk lagi coba. Begitu gue lihat oglek, ternyata yang depan lagi kesusahan sama, karena kambingnya meronta-ronta. Asli, yang belakang tuh lagi megangin kaki kambingnya tuh kemana-mana.
0: Tolong.
1: Kambing yang bayi tapi megang kambing gue.
3: Kenapa dia meronta-ronta?
1: Kenapa tuh?
3: Dia pengennya di depan duduknya.
0: Gue biar begini. Di belakang dia ngambek.
1: Sebel banget.
4: Suara santai. Bareng Jill

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Bayu Risa dengan Percaya bareng Anjil dan juga Reza Bimadi, yes. Suara Santai.
1: Kita akan menemani sahabat suara di hari yang gak libur, tapi kok kayak libur ya, sampai jam 7 malam nanti.
0: Ini tuh ada cuti. Ini cuti bersama loh.
1: Cuti bersama ya. Biarpun di kantor kita, kalau gitu absen boleh ya,
0: yes.
1: Kalau misalnya kira-kira kamu lagi ngerjain apa di kantor, atau misalnya hari ini gak libur, kasih tahu kamu lagi ngapain,
0: ya.
1: 0816-114-1014.
0: Dan ternyata kalau berdasarkan informasi yang didapatkan Agoy, karena terus terang gue sendiri gak tahu loh facts ini atau fakta ini ya, Goy. Katanya ada kisah lama. Ini ya berarti udah kejadian berpuluh-puluh tahun lalu, di mana terungkaplah momen presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, itu Bapak Soekarno maksud gue, itu nyaris terkena tembakan pada saat melakukan sholat Id lagi Idul Adha. Dan memang waktu itu situasi politik penuh gejolak dan ancaman keamanan. Beneran ya?
1: Iya, wow. Ngeri banget. Dan kabarnya itu emang pelurunya beneran melintas di dekat,
0: oh my God,
1: Pak Karno, yeah. Pas bener, lagi ibadah.
2: Bener, iya.
1: Oh ya?
0: Oh wow.
2: Kan belum aman-aman banget kan itu.
0: Iya sih. Iya sih.
2: Kemerdekaan itu kan masih
0: bergejolak ya.
2: Iya.
1: Itu panik semuanya katanya, betul. Sahabat suara. Terus proses pengamanan ini langsung dilakukan untuk mastiin keselamatan presiden pastinya kan.
0: Yes, betul. Dan ini memang sekali lagi mengingatkan, jadi very important note atau catatan penting ya, yang namanya selama masa kepemimpinan Bapak Presiden Soekarno, emang resiko keamanannya tuh gede banget.
1: Gede banget, apalagi zaman itu kan.
2: Asli.
1: Itu berarti sebelum invasi Belanda yang kedua ya, baru merdeka, yeah. Kita ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Masih banyak musuh-musuhnya.
0: Tanggalnya sama kayak dolar kita ya. Udah naik lagi.
1: 17.845.
2: Terakhir sih udah 9.
0: Serius loh.
1: Serius loh,
0: udah 9. Tapi emang akhirnya dan gue sih tipe orang,
1: ya.
0: Gue adalah jenis orang yang I love learning something new every day. Gue ya, suka mempelajari sama hal-hal baru, ya. Setiap hari, dimana ini gue terus terang baru tahu sih, gue. Iya kan?
1: Kalau misalnya presiden itu pernah digantikan oleh satu orang, pernah tahu nggak?
2: Ya betul.
1: Jadi dulu kan capital kita di Jogja.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Waktu itu Bung Karno singkat cerita diambil lah sama penjajah itu.
0: Oke. Okay.
1: Terus daripada vakum pemerintahan, ada satu orang yang jadi presiden.
0: Oh.
2: Siapa tuh?
0: Sri Sultan? Bukan.
1: Gua lupa lagi namanya siapa, tapi
3: Bapak datang dengan informasi
1: siapa
3: kagak lengkap.
1: Siapa sastra? Eh, lu ngomong dulu deh, ini gua Google.
0: Ada orang nyari. Kita yang disuruh cari. Ya udah, enggak apa-apa, demi aja. Kita ngomong aja. Jadi, emang susah jadi presiden ya, Goy?
2: Tapi masih carut marut waktu itu kan.
0: Oh iya sih.
2: Parah.
0: Iya sih.
1: Kakek aku. Safrudin Sastra Negara apa kalau gua enggak salah?
0: Oh.
1: Tuh, Safrudin Prawira Negara. Jadi pemerintahan darurat Republik Indonesia itu pernah dibentuk.
0: Oh, di agresi militer.
1: Iya, waktu agresi militer Belanda yang kedua. Syafruddin Prawira Negara.
0: Oh, oke. Okay.
2: Berapa lama tuh?
1: Ntar dia Google 2 dulu. Menit? Nggak tahu, gue kayaknya lama deh. Kayaknya lama deh. Oh, enggak, setahun.
2: Oh, setahun.
1: Desember sampai Juli. Ya nggak mungkin 2 menit dong. Kan aku bersanda. Kan aku bersanda.
0: Gue nggak tahu harus mengapakan informasi ini. Dia yang lempar, dia yang lupa.
1: Enggak, gue cuma lupa bingung namanya. Safrudin Prawira Negara itu maksudnya.
0: Bro, kita minum kopi sama makan croissant tuna aja.

0: cuman bareng Jill dan Riza.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
2: Cara tanggalnya
1: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
0: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Terima kasih dengan jangan menyerah. Ini tadi adalah permintaan dari Miko Mikei. Dan ini kembali mengingatkan kita, in this economy, apapun yang sedang dialami, kita jangan menyerah ya sahabat suara.
0: Jangan menyerah, karena kalau kita, katanya sih kalau kita gak menyerah itu akan dikasih solusi dari Tuhan yang Maha Esa.
1: Amin, amin, amin. Iya. Jangan menyerah karena semua orang memiliki bebannya masing-masing, memiliki lukanya masing-masing.
0: Betul, memiliki traumanya masing-masing.
1: Nah, kalau trauma mah dihadepin aja, diantepin aja, setuju Agoy?
2: Tidak.
1: Ya lah. Apa lagi pertanyaan lo hari ini?
2: Saya akan, oke.
0: Okay. Kenapa lo harus baca ya?
2: Enggak, bukan gak tadi, apa salah aja.
0: Apa-apa.
2: Jadi ada opini gini, trauma tuh sebenarnya ya harus dihadepin atau dibiarin aja sebenarnya.
1: Trauma.
2: Iya. Tapi dari Gen Z, menurut Gen Z ya, sebenarnya trauma itu yang enggak harus dihadepin. Hah? Karena bisa bikin kita maksain diri kita yang akhirnya kalau enggak siap akan merugikan kita.
0: Yakin lo?
2: Baik. Ya.
0: Wow.
2: Tapi ada dari generasi atas, trauma itu harus trauma itu adalah penyakit biasanya, dan cara nyembuhinnya adalah dihadepin, bahkan kalau bisa dilawan.
1: True.
0: Gue bisa setuju, tapi gue gak setuju kalau dibilang penyakit. Kalau menurut gue, trauma itu memang satu rasa yang kita simpan sejak lama. Entah itu sakit hati atau luka batin yang kita skip dalam tanda kutip. Nanti di 10 tahun atau 15 tahun kemudian, rasa itu muncul lagi dengan form yang berbeda gitu. Bisa jadi sakit, bisa jadi perilaku. Itu trauma. Jadi maksud gue kalau misalnya kita punya trauma sih bener banget itu harus dihadepin, bahkan harus disembuhkan sih lebih tepatnya. Diterima lah gitu.
1: Begitu. Itu kalau itu aja, dan kalau gue sih setuju, karena kalau trauma itu tidak dihadapi,
0: harus dihadapin.
1: Good luck. 20 tahun, 30 tahun lagi dia akan muncul. Karena inner child lo belum beres. Cuman bukan juga berarti pada saat usai.
0: Minta roti itunya dong.
1: Ada coklatnya. Ada kita naik cuan. Ya, silakan tap in. Silakan. Boleh lah, kita di sini semua lagi bulan makanan. Tapi maksud gue bukan berarti pada saat lagi trauma itu harus lo antepin at that moment, jebret. Gitu. Acknowledge lo, oh iya ini kenali ada trauma, kasih waktu untuk sembuh sedikit, abis itu emang mesti dihadepin. Bukan berarti traumanya harus diantepin saat itu juga, tapi kalau lu tidak handle, dia akan jadi berantakan atau termanifestasi dalam bentuk yang lain-lain lah.
0: Polanya sama, beda cerita aja.
2: Oh, I see. Tapi soalnya kalau Gen Z itu biasanya gini, trauma itu kan berarti adalah sebuah problem dalam diri kan, biasanya masalah dalam diri atau luka batin dalam diri kan.
1: Iya, oke.
2: Mereka lebih kita tuh lebih condong atau kita lebih milih ke adalah tinggalin aja. Jadi dibiarin.
0: Ya di skip kan?
2: Di skip, iya benar.
1: Hit and run aja.
2: Iya.
1: Dude.
2: Biar kayak, udahlah. Jadi moving on aja, gak harus diselesain gitu lah.
0: Ya gak apa-apa kalau lu pengennya kayak gitu. Tapi nanti lihat 15 tahun kemudian ketika trauma itu gak diselesaikan dengan baik, itu akan pasti akan muncul lagi dengan form yang berbeda-beda.
1: Iya, kalau menurut aku emang mesti dikelarin, mesti diselesain. Mesti bisa berdamai sama trauma tersebut. Mesti bisa memaafkan. Walaupun tidak memaafkan tuh bukan berarti melupakan gitu loh.
0: Yes, oke.
1: Apapun itu bentuk traumanya, diberesin, diselesain, abis itu udah menerima trauma yang lain.
0: Betul.
2: Itu namanya cuma substitusi. Itu namanya substitusi.
0: Iya, karena hidup itu kan full of trauma.
1: Beda-beda aja gitu.
0: Beda-beda aja. Tapi bener sih gue, maksudnya kalau misalnya kita punya trauma tuh, pertama harus dikenali traumanya tentang apa. Misalnya hubungan waktu itu sama orang tua waktu kecil, kita ada yang gak setuju apa segala macam, dan kita masih nyimpen rasa kesel itu sampai sekarang. Itu harus dikenali dulu. Abis dikenali, baru lu bisa membayangkan gak si momen Agoy kecil gitu, misalnya lagi kesel sama orang tuanya gitu.
1: Yes.
0: Kalau lu bisa membayangkan ke momen itu dan lu masih kesel, artinya itu belum selesai. Jadi kalau misalnya lu bisa membayangkan momen dimana lu kesel itu tapi lu bisa memaafkan tadi Jill bilang dan melet go semua yang terjadi dan lu bisa tenang, ya artinya sih itu katanya sih sudah sembuh dan itu baik untuk kesehatan.
2: Oh, kalau Gen Z biasanya trauma itu misal dia ganti pasangan.
1: Tunggu. Gue jadi bingung nih, gue mau ikutan ngobrol apa enggak. Trauma kita, ganti pasangan.
0: Kita jawabnya ke kedalaman ini harusnya.
1: Baru gue mau nanya. Nah, Agoy, trauma lo tuh apa? Biasanya, ganti pasangan apa nih maksudnya? Nih,
2: pasangan sebelumnya ya. Aduh, trauma deh dapat trauma sama cewek atau misalnya trauma sama cowok yang karakternya kayak gitu atau misalnya karakternya tuh kayak ih dia tuh suka gigitin kuku gitu kan, kuku teman-temannya gitu atau misal dia suka
1: lo gue cekek lo ya gigitin kan, kuku
0: itu trauma.
1: Ini mikrofon apa gue nyalain nih sebelah gue,
0: jangan ya, gitu amat nggak bisa
1: kenapa itu gak trauma. Heh, apa gue trauma ganti pasangan itu mah bukan trauma tapi lebih ke apa ya kata Uci. Iya, ini apa ya, gue lagi Google ya. Definisi kata-kata trauma.
0: Okay. Coba Jill.
1: Ganti pasangan mah kagak masuk di dalamnya. Yeah. Lah pakai bahasa Inggris.
0: Ya coba. Oh iya, jangan.
1: Aduh, bahasa Inggris. Mohon maaf, handphone saya bahasa Inggris.
0: Bahasa Uruguay aja. Jangan.
1: Walaupun handphone Korea bahasa Inggris handphone saya. Iya. Deep emotional, psychological or physical response to a distressing life threatening or overwhelming event.
0: Tuh.
1: Nah, trauma dalam bahasa Indonesia.
0: Semua kejadian.
1: Ujung-ujungnya nyari. Aduh, susah.
3: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
4: Mau nyari yang seru kayak gini?
5: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
6: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama

0: Rikrisya di Suara Santai sampai jam 7 malam. Semoga kami bisa hadir untuk menghilangkan semua rasa trauma dari para pendengar.
1: Trauma, trauma, trauma.
0: Trauma yang benar ya, bukan iya. Aku tuh trauma.
1: Aku trauma dia tuh motornya dia. Gue trauma karena dia ngomongnya kasar.
0: Nah,
1: gue trauma gara-gara dia kelingking semua jarinya.
2: Serem,
1: serem.
0: Besok gue ke kantor bawa clipper.
1: Jangan dong.
0: Gue botakin loh kalau ngaco. Nih ya, dalam bahasa gaul, gue tadi pilihannya bahasa Inggris kan nggak usah lah ya.
1: Iya.
0: Bahasa Indonesia nanti terlalu baku.
1: Uh-uh.
0: Trauma dalam bahasa gaul itu sering diartikan sebagai rasa takut yang berlebihan.
1: Oke.
0: Rasa takut berlebihan atau keengganan mengulangi sesuatu akibat pengalaman buruk.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Kejadiannya bisa apa aja kan?
0: Iya.
1: Kayak gue pernah punya trauma dikejar-kejar sama ular piton. Temen gue punya ular piton, abis itu dia ngalungin terus gue dikejar-kejar tuh. Nah itu rasanya sampai sekarang masih ada.
0: Dan baiknya sih lo ganti temen ya.
1: Udah.
0: Kalau kayak gitu ganti temen, kurang ajar udah. Itu mah.
1: Iya gila, gue abis itu gue kayaknya langsung fobia ular, Jill.
0: Oh, that really happened to you?
1: Iya, serius.
0: Lu udah gak main sama orang?
1: Terus udah enggak, ini kan Jill, ini kan waktu lo. Ini waktu SD. Jadi
2: suruh.
1: Iya asli Jill, asli Jill.
2: Beneran kaget.
1: Itu gak boleh.
0: Iya gak boleh loh,
1: jadi,
0: gila
1: ini
0: lu.
1: Ini gue masih ingat ya sahabat suara. Jadi dia tuh ngalungin ular pitonnya di leher. Yang gue inget sih itu gede banget. Dan waktu itu kan kami masih kecil, masih SD, main ke rumahnya gitu. Kami kabur semuanya gara-gara dia iseng gitu.
0: Oke.
1: Abis itu sih gue si datang lagi gue kesono tuh alias tuh gue.
0: Mainnya gak seru, mainnya gak enak.
1: Iya, mainnya gak seru.
2: Aku juga fobia ular kebetulan. Dan waktu itu kejadiannya gak sangat amat private. Ya
1: private.
2: Enggak, tapi itu di jalan
1: gak rame.
2: Raya. Tapi itu sebenarnya di jalan raya. Jadi ini adalah sepertinya aku baru mengetahui, oh ternyata di tiap-tiap wilayah Jakarta tuh bapak-bapak tuh punya hobi yang beda-beda.
1: Okay.
2: Nah, ini kebetulan bapak-bapak Cipete. Aku lagi jajan. Gak apa-apa punya ular, gak apa-apa. Punya apapun gak apa-apa. Cuma bapak-bapak itu tolong ya, untuk bapak-bapak yang mungkin dengar suara juga. Bapak kalau misalnya lagi mau jalan sore jogging sambil ngobrol sama satpam dan berhenti, tolong ularnya jangan dikalungin gini doang. Orang nggak ada yang mau lewat di situ. Tahu moncong ularnya tuh keluar. Jadi di jalan raya arahnya. Jadi yang bawa motor tuh kayak gini semua nih.
1: Iya.
2: Ketika.
1: Iya.
0: Tapi itu dia kalau again, wah ada Supra X join mentang-mentang kita ada di. Bukan ya, kita off air ngomong Supra, beda lagi.
1: Beda.
0: Bang Ago ya, Bang Ojek udah on the way ya. Tolong jangan dikirimin apa lagi kita.
1: Waduh, Ririn. Ririn, kamu ngirimin apa? Nasi rendang.
0: Ini kok kayak Anda meminta kami mengirim tapi dibalik gitu, jadi banyak banget ini.
1: Aduh, terima kasih banyak ya sebelumnya.
0: Cuman menurut gue kalau kita balikin lagi, trauma ya kudu me personally, trauma mesti diantepin, mesti dihadapin supaya semuanya selesai, luka batin lo beres.
1: Bener. Tadi kita sempat ngobrol, Jill. Gue bilang antepin tuh bukan konfrontasi ke orangnya, tapi perasaan lo yang menganggap kejadian itu tuh gak enak, sehingga lo kayak menyimpan rasa luka batin gitu.
0: Nah
1: itu yang lo selesaikan.
2: Nah tadi aku juga udah dapet kata yang cocok, Jill. Bukan apa? Trauma tadi
1: apa?
2: Yang soal ganti pacar itu tapi kapok.
1: Kapok. Bener. Red flag. Pakai G.
2: Red flag. Gue gak terima gitu kayaknya.
0: Enggak, aku cuma menunduk. Oh, ya benar juga, akhirnya lo ketemu kata-kata kapok ya.
2: Iya. Tapi kapok itu bagian dari trauma gak sih? Bukannya
1: kapok tuh kasur kali.
0: Kapok. Itu kapok.
3: Dih, Sal, kok lo udah beres-beres? Mau balik ya?
4: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
3: Ya, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
0: Jam 5 nih. Jangan pada kapok atau trauma dengerin kita ya.
1: Itu gerimis ya?
0: Hah?
1: Kagak ya?
0: Ya, gue tuh baru.
1: Ya kan, basah kan?
0: Baru cuci mobil.
1: Jadi
0: baru cuci mobil loh, gue mahal loh.
1: Jadi seperti yang kita tahu.
0: Mobilnya.
1: Hah? Okay, itu basah kan?
5: Enggak.
1: Oh, enggak.
5: Orang pada jalan nyantai.
1: Enggak, itu coba lihat dulu. Enggak, kalau enggak ya udah enggak apa-apa.
2: Enggak, ya kalau enggak apa-apa Bapak kenapa? Itu iya lihat dulu, lihat dulu. Kalau enggak apa-apa
1: ya udah. Enggak, yang gue mau bilang tuh kalau misalnya mau memanggil hujan, cuci mobil deh coba.
0: Ya kayak gue hari ini, ya ampun, tapi enggak. Walaupun tiap kali gue habis cuci mobil gue kehujanan, mobil gue, tapi itu tidak menjadi suatu trauma tersendiri buat gue dan tidak butuh waktu lama buat gue untuk menghadapi trauma.
1: Karena itu topik kita ya guys ya.
0: Betul.
1: Dan seperti biasa akan ada perjalanan nostalgia yang bisa kamu ikutin. Kasih kami satu lagu dari kamu dan kita akan nostalgia bareng.

0: Indonesia.
1: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu tuh ya dengerin satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu, masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau mungkin malah keinget gebetan sama mantan dulu?
2: Nah, kalau misalnya memang ada lagu yang membangkitkan memori kamu itu, mari ikutan perjalanan nostalgia bersama Aktifet. Kita mau ajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu.
1: Yes.
2: Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu.
1: Dan lagunya tuh harus berhubungan ya sama kisah kamu.
2: Iya.
1: Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagi galau nemenin skripsian diputernya juga lagu itu, atau lagi kepikiran mantan lah. Pokoknya apapun itu lagunya, langsung WhatsApp ke nomor Iswara lagu yang kamu request.
2: Iya.
1: Ceritain juga kenapa kamu milih lagu tersebut.
2: Yes, nanti kamu akan ditelepon sama Jill dan Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu itu. Nanti kita puterin terus kita bernostalgia bareng.
1: Yes, dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore barengan Jill dan Reza cuma di Suara Santai bersama Aktifet.
2: Baru Aktifet kemasan 25 ml harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk, membandel dan gejala pilek dengan Aktifet.
1: Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
3: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
4: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best, berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing, atau desain. Setiap karya teman JNE akan dinilai langsung oleh dewan juri profesional di bidangnya, seperti Vivit Fitri Anggraini di bidang media dan communication expert, Muklai visual artist, Yuda Teriskian content creator videografi, dan Agung Pambudi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten. Jadi catat tanggalnya, acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang. Cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jnecom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
0: Yang baru di Iswara.

0: nyanyain sebuah lagu dari Nuka. Masih barengan Reza Bima dan juga Jill Vandis di Suara Santai.
1: Yes, kita akan menemani sampai jam 7 malam nanti. Dan kalau misalnya kita bicara soal perjalanan hidup kan, waduh, pasti ada kejadian-kejadian yang kita, waktu itu sih kita bilangnya, wah ini kejadiannya sangat menyakiti hati gue ya.
0: Iya.
1: Tapi ya pertanyaannya sih sebenarnya bukan siapa yang tersakiti, tapi bagaimana cara kita untuk sembuh dari kejadian itu.
0: Nah itu dia.
1: Kira-kira lama atau enggak tuh sembuhnya tuh?
0: Buat gue ini baru sekali akhirnya juga I think I need to

0: cerita gitu. Yes. Tidak ada, mungkin banyak sekali kejadian kehidupan yang udah gue lewatin.
1: Yeah.
0: Tapi di umur gue yang jalan 30 ini, tidak ada trauma terbesar other than losing my dad.
1: Ah, I see.
0: Gue baru menyadari, oh ternyata gue trauma dengan kehilangan bapak gue.
1: Iya, dalam konteks kehilangan.
0: Iya. Dan sampai detik ini, gue baru menyadari juga. Dari tadi asyik-asyik, gue suruh si Nak Agoy hadapi gitu. Sampai sekarang, gue masih bisa belum berdamai.
1: I see.
0: Dalam artian, gue belum, kenapa?
2: Masih butuh waktu ya.
0: Nah itu dia, gue juga rada bingung. Gue belum mau lihat foto bapak gue.
1: Sampai sekarang.
0: Ais, dan tapi gue tanya mak gue dong, gue cerita mah. Aku mah kita kan gue Manado jadi rame-rame toh.
2: Orang Sulawesi sih.
0: Kita kan. Mah, kita juga belum bisa tuh ngelihat foto papa. Nyokap gue juga, mama juga belum mau lihat foto papa. Nanti-nanti ah gitu. Dimana gue menyadari itu adalah salah satu cara kita menghadapi trauma atau belum mau acknowledge it.
1: Iya. Karena gue masih dalam proses.
0: Yes. Karena gue ingat di antara begitu banyak orang yang mengucapkan bela sungkawa, banyak banget, you guys are included, kalian semua yang ada di sini. Salah satu yang gue ingat sampai sekarang itu dari salah satu teman gue namanya Elvin. Selamat sore Elvin. Dia bilang, "Semoga lo bisa memproses ini semua dengan baik."
1: Iya.
0: Gue, wow. Belum pernah nih gue diomongin kayak gini.
1: Iya.
0: Semoga lo bisa memproses semua ini dengan baik. Kecil dipeluk, dah selesai. Dan ternyata sekarang ini 28 Mei belum bisa gue proses dengan baik, perlahan-lahan gitu. Jadi memang emang ada beberapa jenis trauma yang lo butuh
1: waktu.
0: Gue cerita, gue waktu itu posting dong di Igoy story. Ada temen gue yang ngomong, "Iya, gue sekarang sampai belasan tahun kemudian juga masih belum bisa." Waduh, lama juga. I don't wanna be that long, man.
1: Iya. Itu lama banget ya. Ya kalau nyokap gue sendiri kan udah 2 tahun dan gue cukup bisa untuk udah melepaskan atau mengikhlaskan.
0: Yes.
1: Dan gue udah bisa ngeliatin foto-fotonya. Bahkan setiap gue ngeliat fotonya, itu ada memori-memori baik yang keluar gitu. Jadinya ujungnya gue mendoakan beliau gitu ya.
0: True.
1: Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal trauma kan ini pasti ceritanya tuh berbagai macam ya sahabat suara.
0: Betul.
1: Ya. Bisa jadi kita itu sama pasangan, sama orang tua, sama pertemanan gitu ya. Jadi kalau misalnya sahabat suara pengen cerita, gak perlu diceritain traumanya apa, tapi akhirnya mungkin bisa berdamai dan butuh berapa lama kira-kira bisa menghadapi trauma tersebut.
0: Atau mau ceritain trauma, gak mau sebut nama, seperti salah seorang pendengar kita yang namanya udah jelas terpampang di TikTok, kita gak akan cerita. Tapi samarin nama aku ya. Oh ya udah, ntar kalau kamu mau cerita
1: komen.
0: Aku sengaja gak mau baca namanya ya. Gue cuma, aku mau kirim cerita yang bikin aku trauma, tapi samarin nama aku ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, bisa.
1: Nanti kita panggil Jojon.
0: Boleh, gak jadi masalah lah ya. Ke 0816 1141014.
3: Suara santai. Bareng Jill.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Daniel Reza, suara santai.
1: Yes, cerita aja ya ini dari seseorang
0: yang namanya pengen disamarkan katanya.
1: Raffles ya Arnoldi.
2: Tumbuhan sekarang.
0: Dia pasti rumahnya di Kebun Raya Bogor.
1: Oh, abis kasihan Mawar.
2: Udah gak ada tau itu.
1: Hah?
0: Masa?
2: Terakhir aku ke Kebun Raya bulan sebelum puasa.
0: Lu gak nemu kali?
2: Enggak, aku mau nanya ke petugasnya.
0: Udah gak ada dia bilang?
2: Udah gak ada.
0: Oh kasihan. Udah dipanggil. Udah diambil.
1: Kayaknya udah gak ada.
0: Oh udah punah.
2: Iya,
0: ya ampun, Al-Fatihah.
1: Ayolah. Oke, kalau bisa samarin, udah tenang aja. Raffles ya. Arnoldi. Aku ada kejadian 2 tahun yang lalu. Aku dan anakku trauma sejadi-jadinya.
0: Oke.
1: Jadi intinya, ada kejadian yang bikin aku sekeluarga diusir sama mertua gue. Oh my God. Yang sekarang udah jadi mantan mertua ya.
0: Oke.
1: Real diusir seada-adanya, ditunjuk-tunjuk anak aku sampai nangis. Dan mantan suami yang waktu itu masih jadi suami cuman diem aja.
0: Wow.
1: Yang bikin aku trauma untuk nikah dalam waktu dekat ini. Okay. Karena masih proses buat berdamai dengan kejadian itu. Aku sih udah mulai memaafkan mereka ya, tapi buat lupa say sorry belum ya. Bahkan sampai sekarang anakku masih inget sama kejadian itu dan selalu gak mau kalau disuruh ke rumah neneknya yang dari ayahnya.
0: Yes, wow. Wow.
1: Thank you for sharing. That is so heavy.
0: Iya, itu asli. Itu gak ada gampang-gampangnya. Tapi semoga proses kamu untuk berdamai itu cepat ya.
1: Iya, itu dia. Tapi itu, kalau menurut gue, sahabat suara yang satu ini, dia udah benar-benar mengambil langkah. Oh ya udahlah ya, toh juga udah jadi mantan.
0: Betul.
1: Yang jadi masalah kadang-kadang, apalagi buat emak, orang nyakitin kita gak? Oke lah, you wanna hurt me, fine. But if you hurt my kid, maju.
0: Iya benar.
1: Maju semaju-majunya.
0: Iya. Tapi udah ada langkah yang menurut gua sih cukup luar biasa karena dia udah memaafkannya.
1: Yes.
0: Biarpun kalau misalnya masih ingat dia masih kesel, tapi kan itu proses ya.
1: Itu dia.
0: Iya.
1: Yes, masih mau ikutan boleh?
0: Yes, di 0816 114 1014.

0: Di Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: santai yuk.
1: Kita tuh lagi nanya sama sahabat suara, kira-kira kalau kamu punya trauma, berapa lama untuk kamu bisa berdamai dengan trauma itu?
0: Yes.
1: Selamat sore Ririn.
0: Hai.
1: Dia bilang trauma aku gak mau naik kereta di gerbong depan atau belakang karena gak pernah dikasih duduk sama para wanita.
2: Hei. Perempuan-perempuan di gerbong perempuan, oh lebih brutal.
1: Betul, betul. Katanya kabarnya lebih brutal ya.
2: Emang betul.
1: Terus ditambah pernah ikut kejadian KRL tabrak mobil ya. Pernah ikut. Nah lo, kamu ada di situ.
0: Kayaknya dia ada di dalam. Dia di gerbongnya mungkin kamu ya, Rin.
1: Anyway, kejadian KRL tabrak mobil Pertamina sampai kebakar gitu. Lalu ditambah lagi kemarin yang di Bekasi Timur makin fix. Udah bener deh di tengah aja karena dapat duduknya juga dari para lelaki jantan.
0: Nah.
1: Request lagunya boleh ya.
0: Boleh.
1: Tulus apa aja deh katanya gitu.
0: Makanya kan.
1: Kita akan memutarkan lagu Tulus 200.
0: Boleh. Yang penting
1: banyak
0: apa
1: sekali
0: aja deh.
1: Gak ada ya, belum sampai.
0: Tapi Bo, ini mah ngeri.
1: Ini
0: satu
1: ngeri.
0: Kejadian yang kemarin itu terbayang. Itu mungkin yang ketiganya. Yang trauma pertama adalah, satu gak pernah dikasih duduk, dua pernah kejadian pada saat di dalam KRL-nya
1: ada kecelakaan
0: ekstravaganza loh. Ya, gimana enggak
1: trauma.
0: Maka dari itu, aduh sahabat suara, semoga apapun itu yang menjadi traumanya kamu bisa terselesaikan dengan baik ya.
1: Dan terima kasih juga loh untuk sahabat suara yang mau share traumanya.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya sahabat suara masih pengen share, boleh enggak Jil? Udah habis ya?
0: Udah habis,
1: oh,
0: tapi enggak apa-apa kalau mau DM atau mau cerita enggak apa-apa.
1: Ya.
0: Nanti dilayanin sama Agoy. Mudah-mudahan kalian yang enggak trauma.
3: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Badan Komunikasi Pemerintah membantah tudingan bahwa bantuan 1098 hewan kurban dari Prabowo Subianto bertujuan mengejar pengaruh pada pilpres berikutnya. Pemerintah menegaskan bantuan tersebut merupakan program bantuan kemasyarakatan presiden, bukan kurban pribadi, dan skema serupa juga pernah dilakukan presiden sebelumnya meski kini cakupannya lebih luas. Kritik muncul karena pembelian sapi kurban menggunakan APBN dinilai sebagai pihak berpotensi membangun citra politik menjelang pemilu 2029.
0: Suara Fakta.
2: Berita selanjutnya, banjir dan longsor akibat hujan deras merendam 4 desa di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone, Bolango, Gorontalo. Satu warga sempat hanyut terseret arus hingga ke laut namun berhasil diselamatkan warga dan mendapat perawatan medis. BPBD mencatat 35 rumah terdampak dan 1 rumah rusak berat sementara warga bersama aparat masih melakukan evakuasi serta pembersihan material banjir dan longsor. Demikian Suara Fakta sore ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Dari lantai 6 Wisma MRI, Fandis dan juga Reza Bima terus menemani di suara santai jam 6 sore.
3: Yes, biarpun vibesnya masih libur, tapi semangat ya untuk kamu yang kerja, sahabat suara ya.
2: Betul.
3: Jadi kita sebentar lagi akan ada Rara seperti biasa, dan pastinya perjalanan nostalgia. Kamu udah deh langsung aja kasih satu lagu untuk kita dengarkan bersama dan kita nostalgia bareng.
2: Boleh, dan juga ada informasi mengenai Menteri Agama yang menjelaskan kurban

0: di mana sekarang ini terbuka kesempatan.
1: Ikutan perjuangan Anus dong ya.
2: Suara gue, maaf ya. Jadi seperti biasa, perjalanan nostalgia bersama Aktifet. Kamu kasih kita satu lagu dan yes, kita akan nostalgia bareng. Kamu ceritain kira-kira lagu ini tuh membangkitkan memori yang mana.
0: Oke, okay. Selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Sore dengan siapa, di mana? Jelah.
3: Dengan Adam.
0: Hai Adam. Hai Adam. Hai Adam. Halo. Ih, kamu di Tangsel, berarti kamu libur hari ini.
2: Iya, kamu lagi libur atau kerja nih Adam?
3: Kebetulan saya budak korporat, jadi masuk ya.
2: Masuk ya. Terus ya, terus lagi pengen nostalgiaan sama lagu apa?
3: Wah, lagunya tuh dari sekarang tuh lagi ingat lagu dari Run Cukup Sudah.
2: Oh, lagunya Glenn Fredly ya, zaman dulu ya.
3: Iya, kayaknya itu dari Glenn Fredly, benar-benar. Yes.
2: Iya, terus ada cerita apa?
3: Jadi itu dulu kenapa jadi suka lagu itu tuh karena itu tuh rekomendasi dari mantan SMP aku.
2: Oke, okay, mantan pacar ya?
3: Iya benar, gebetan sih sebenarnya.
2: Oke. Okay. Terus.
3: Terus dia suka, dia rekomendasiin tuh, ingat banget waktu itu lagi di taman deket sekolah. Abis itu kan jadi kayak, ini kok lagu enak. Terus setiap denger itu tuh selalu ngebayangin senyumnya dia yang semangat banget buat ngasih rekomendasi lagu ini ke gue gitu.
2: Ya elah, kebayang banget di taman lah gitu ya.
0: Anak terus SMP, bukannya belajar pacaran gimana.
2: Lu sempet megang tangannya gak waktu itu?
3: Pegang.
0: Lalu segitu.
2: Lalu ada, apakah ada yang lain?
3: Pegang yang penting.
2: Pegang yang penting.
0: Iya, SMA masih umur belasan juga anyway. Kira-kira ya kalau kita putar sekarang, mantanmu itu denger enggak sih?
3: Kayaknya enggak, tapi paling enggak bisa sambil dengerin tuh bisa kebayang-kebayang momen itu lagi sih.
2: Berarti kamu udah enggak kontak ya sama mantan kamu itu ya, sama gebetan kamu itu ya?
3: Terakhir sih lihat di IG ternyata dia udah punya anak 2.
2: Iya, terus
0: kok gantung kata-kata lo udah punya anak 2 tuh ada koma tuh.
2: Kita mau nungguin ini.
3: Anak 2 tapi masih nikah.
2: Oh, masih nikah. Tadi sih aku pengen bilang bahagia enggak sama suaminya. Aku sih pengen nanya gitu sebenarnya.
0: Padahal maksudnya dan sudah menikah tapi masih nikah. Enggak apa-apa, biar memorinya memori yang dulu aja ya, Adam.
2: Betul sekali. Terima kasih ya Adam ya.
0: Thank you Adam. Sama-sama.

0: Indonesia.
1: Selamat siang, Bu.
2: Siang, Pak.
1: Ini sesuai titik ya?
2: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
1: Iya, maaf, Bu.
2: Soalnya takut nular. Kan, Baha?
1: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
2: Iya nih, Pak.
1: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
2: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
1: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
2: Bener.
1: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
2: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
3: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara. Hari ini ceritanya tentang kancil dan buaya.
1: Oh,
0: karena,
1: wow.
0: Ya, Kajil akan jadi kancil dan Kaija akan jadi bupati.
2: Oke. Okay. Buaya.
1: Oh, ya, enggak, aku lebih ke wakil bupati ya.
2: Buaya.
0: Kok jadi wakil
2: dikasih?
0: Oke, diceritakan kancil sedang berjalan setelah berlari kecapean di sebuah hutan. Dia pun kehausan dan segera mendekati sungai yang ada di dekatnya untuk minum air dari sana. Tak lama, buaya datang menghampirinya.
1: Berenang kan?
0: Iya. Kok kayaknya jalan kecil gitu ya?
2: Kecipak-kecipak.
1: Biar imut. Duh, gara-gara libur nih. Kemarin jadi kagak dapat ompreng deh gue. Itu siapa yang lagi ngaso ya?
0: Buaya pun berenang mindik-mindik karena ingin menerkam kancil.
2: Aduh, lega banget ya. Emang kadang manusia gak bisa bedain mana kancil, mana kambing. Sembarangan banget gue mau dikorbanin.
1: Ayo lo.
2: Kagetnya buaya, tolong aduh, tolong itu pahit.
1: Emang gue anuan.
2: Apaan?
1: Itu lo yang pahit, apa sih yang terbang kecil-kecil itu? Ya udahlah, gue buaya pokoknya.
2: Tunggu,
1: itu
2: gue
1: waps apa?
0: Tawon.
2: Oke.
1: Emang gue tawon.
2: Oke.
1: Ya udah nggak jadi deh.
2: Ini apa? Kirain udah menggigit.
1: Ya lu pahit. Emang gue tawon.
2: Ya elah buaya. Namanya orang panik. Namanya kancil panik. Aku hewan seasal-asalnya aja. Asal ngomong dong.
1: Lagian ya, tumben cil ada di sini. Biasanya juga di baju bukan di hutan.
2: Itu kancing. Saya kancil ya.
1: Beda.
2: Ntar kulit lo gue jadiin tas nih ya.
1: Ya
2: mahal itu lo em-eman.
1: Namanya juga orang lapar ya. Asal ngomong aja.
2: Jawab lagi, gue cabein nih ya mulutnya.
1: Galak banget cil. Udahlah, mendingan gue nyari mangsa lain aja.
2: Sabar dulu.
1: Apa?
2: Gue mau nyebrang. Bantuin nyebrang dulu.
1: Males. Mending lu bikin video terus teriak, "Pak, minta jembatan, Pak." Nah, tunggu viral, nanti pasti dibangun.
2: Emang iya, kalau enggak viral gimana?
1: Ya kalau enggak viral ya enggak dibangun, tapi pasti viral kok. Orang banyak isu yang ditutupin hari gini.
2: Oh, bener lapar nih dia nih. Yakin gue. Nah, perkara enggak dapat ompreng sehari langsung beda kubu dia.

0: Suara Jakarta.
1: Selamat siang, Bu.
2: Siang, Pak.
1: Ini sesuai titik ya?
2: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
1: Iya, maaf, Bu.
2: Soalnya takut nular. Kan, Baha?
1: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
2: Iya nih, Pak.
1: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
2: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
1: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
2: Bener.
3: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
2: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
3: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sampai jam 7 malam nanti di Suara Sasa.
1: Banget ya sahabat suara.
0: Banget say.
2: Iya.
0: Ya ampun, gue baru menyadari tadi pada saat gue berangkat ke sana kemari 1-0 di bawah di parkiran.
1: Betul, agak
0: B1
1: lowong ya.
0: Juga lowong. Ya emang pada dasarnya orang-orang bakalan ambil long weekend sih ya.
1: Asli, langsung sampai Senin.
0: Sampai hari tanggal 1.
1: Senin kan libur kan.
0: Senin kita siaran loh kakak-kakak.
1: But tolong. Anyway, kan kemarin kita seperti yang kita tahu kita melaksanakan Idul Adha ya.
0: Yay.
1: Dimana kita mensembelih sapi, kambing gitu ya. Dan kayaknya semua orang sih berkumpul dengan keluarga dengan menyenangkan gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita lihat di media sosial.
0: Oh betul.
1: Ini ada obrolan soal sapi bantuan masyarakat dari Presiden Prabowo. Nah sebenarnya kalau kita sampai situ doang kan kayaknya normal-normal aja ya. Tapi di banyak portal berita di situ ditekankan bahwa kurban sapi Prabowo itu menggunakan APBN.
0: Gini, cemiu. Aku sebagai si saudara kalian,
1: ya.
0: Dimana aku pengikut Kristus, jadi aku gak terlalu mengerti yang begini-begini ya.
1: Iya.
0: Tapi setidaknya, bukannya berkorban itu atas nama pribadi ya kak?
1: Harusnya sih begitu.
0: Pakai duit trek pribadi alias duit pribadi ya kak?
1: Harusnya begitu, apalagi kalau misalnya ini konteksnya pemimpin ingin ngasih berkat ke masyarakatnya. Ya harusnya jangan duit rakyat lagi gak sih?
0: Iya, kan dapat dari anggaran APBN ya kak ya?
1: Itu kita yang bayarin dong ya. Dari rakyat untuk rakyat sekali lagi ya. Jadi lumayan loh, sapinya itu 1098 ekor. Iya, dikasih ke berbagai daerah di Indonesia.
0: Okay.
1: Terus program ini disebut sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lalu sebelumnya. Betul, setuju.
0: Ya.
1: Jadi bukan untuk kepentingan presiden, ya, kalau kata Menteri Agama.
0: Iya, kan memang akhirnya Menteri Agama buka suara kan.
1: Betul.
0: Ini polemik, di mana masyarakat banyak yang akhirnya berteriak.
1: Ya.
0: Oke, kalau memang mau memberikan kurban dalam bentuk sapi akan diterima.
1: Ya.
0: Tapi bukannya lebih elegan kalau out of your own pocket.
1: Betul, itu gue setuju banget sih. Harusnya pakai duit sendiri. Kita kasih berkat ke orang banyak, ke masyarakat.
0: Iya, itu dia kan.
1: Kalau misalnya pakai uang sendiri dari Papa Prabowo, kayaknya gak apa-apa deh dinamain Prabowo gitu ya.
0: Itu dia.
1: Iya sih.
0: Tapi kan mungkin again dengan pengetahuan gue yang limited.
1: Sama-sama.
0: Orang kan memberikan korban,
1: iya.
0: Nanti kita doain yang baik-baik buat orang yang memberikan.
1: Benar.
0: Ini kan berhubung pakai APBN, berarti yang memberikan korban kan masyarakat Indonesia ya.
1: Nah itu.
0: Nah iya
1: itu
0: kan? Dia. Berarti kita doa yang terbaik aja buat masyarakat Indonesia ya.
1: Amin.
3: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Selamat siang, Bu.
5: Siang, Pak.
4: Ini sesuai titik ya?
5: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
4: Iya, maaf, Bu.
5: Soalnya takut nular. Kan, Baha?
4: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
5: Iya nih, Pak.
4: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
5: Ho, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
4: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
5: Bener.
4: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
5: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
6: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
3: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: Santai.
1: Mari pulang, gue mau beli mangga lagi.
2: Hah?
1: Gue mau beli mangga.
2: Mangga?
1: Mangga.
2: Ada apa dengan mangga?
1: Istri gue nitip mangga.
2: Oh iya, terus?
1: Oh. Kan minggu lalu kalau gak salah kan gue mau nanya lo tuh, Jil, beli buah di mana ya? Minggu ini gue dititipin lagi.
2: Di seberang?
1: Di seberang.
2: Oke.
1: Okay. Gue nemu satu mangga, enak banget deh. Pas lo digigit, crunchy gitu, gue lupa tapi mangganya
2: nama
1: apa?
2: Nama mangganya apa?
1: Mangga lokal, tapi bukan mana lagi.
2: Oh, ya gak apa-apa.
1: Kayak mana deh deh.
2: Oh, aduh mana deh. Selama masih mangga yang lo pes, apa lo gigit bukan pepaya berarti masih mangga.
1: Masih mangga.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Sandi ini yang suka nyeri.
1: Apa tuh?
0: Nyeri Sandi. Uci, makasih.
1: Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Suara warga Indonesia. Kenapa tadi gue agak-agak salah gitu nyebutnya ya? Tapi apa kabar sahabat suara? Hey. Menyapa dari Wisma MRA lantai 6. Ih, suara mengudara di sini nongkrong bareng Beryl. Posisi lagi mana nih? Posdim. Update kali chat gue di WhatsApp-nya Iswara di 0811 1114. Udah ada Ardi yang update di WhatsApp. Wah, ini laporan weather info di Semarang. Hujan syahdu. Semoga selalu diberkahi ya warga-warga Semarang. Kalau Semarang tuh bukan are-are ya. Semarang tuh apa ya? Kalau Surabaya kan are. Malang itu are. Cah Semarang. Cah kangkung. Gue pengen spill sedikit ya. Nanti seperti biasa namanya juga radio gitu ya, ntar ada lagu-lagu yang enak banget yang gue puterin, asik. Ada sesi curhat juga di jam 9. Jadi pastiin buat lo yang punya cerita hari ini, yang punya pengalaman-pengalaman yang cukup menyenangkan ataupun sebaliknya yang tidak mengenakan gitu ya, kabar-kabarin gue dong di WhatsApp dong. Atau enggak, ya udah langsung aja ketik cerita lo yang panjang. Gue update-nya hari ini agak-agak, gue gak tau ya, belakangan ini gue capean banget gitu sahabat suara. Kayak agak-agak, apa ya, gampang ngantuk gitu ya. Kenapa ya? Kalau gue biasanya ngakalin ketidaksemangatan gue tuh, gue dengerin lagu-lagu JJ TikTok ya. Kan seru-seru tuh. Atau gak lagu-lagu model-model kayak gini nih sahabat suara. Tatapan khas matanya masih yang lama. Sedikit curhat gue di awal jam siaran sahabat suara. Tapi kalau misalkan lo pengen curhat-curhat juga boleh, chat aja yang panjang, ntar gue puterin atau gue bacain curhatan lo. Bisa voice note, bisa WhatsApp juga, yang panjang ya. Nama juga curhat, kalau pendek bukan curhat. Namanya Crot, curhat on the spot. Anjay. Ini gue bakal spill beberapa lagu yang akan gue puter di jam 8 sampai jam 9 dulu sahabat suara. Cukup upbeat ya di awal jam ini gue puterin. Gak sih, gak semuanya update sih. Cuma ini nih, salah satunya ini nih sahabat suara. Sebuah lagu dari Ran, Pandangan Pertama.

Seperti kucing gue yang seperti pemiliknya ya, belakang ini dia juga lagi agak-agak letoy-letoy gimana gitu. Gue punya kucing Himalayan BTW, namanya Abel, anak gembel. Karena dia sering banget nongkrong di luar, tiba-tiba udah ada 3 kucing betina masuk dalam keadaan hamil. Capek bun, anaknya keluar 3 langsung ya. Tapi kalau kan gue punya kucing ya, gue jadi pengen tinggal di Itali gitu. Karena di Itali ada hari ya, atau enggak cuti, lo boleh cuti khusus untuk rawat anabul. Jadi lo bisa izin sama bos lo, bos nih gue mau cuti ya, kenapa? Kucing gue lagi birahi gitu misalkan. Dan Italia jadi negara pertama yang memberlakukan cuti untuk rawat anabul. Gokil ya kata gue mah. Gue jadi pengen jadi kucing, tinggal minta sama bos gue makan, tinggal nyuruh bos gue untuk kayak, udah lo gak usah kantor urusin gue gitu. Ntar juga dia proof sama atasan lo. Pengen gue jadi kucing sebenarnya, gak harus seaktif anjing gitu loh. Gue pengen jadi kucing, kalau lo pengen jadi apa? Seandainya lo diberikan kesempatan untuk menjadi hewan sehari aja, lo pengen jadi hewan apa? Dan kasih tahu ke gue alasannya apa ya, sahabat suara ya. Di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-10. Sambil merenungkan ya, kalau ada sehari lo bisa jadi hewan, lo pengen jadi hewan apa? Ini gue kasih lagu yang cocok untuk lo merenung. Sesi Potret, now.

suara warga Indonesia. Biar habis muterin Bunga Maaf dari The Lances. Selalu enak, selalu bikin tenang lagu ini tuh. Road to the Top, The Lances. Nemenin lo sampai jam 10 malam, only on Nova. Hey! Back sound-nya ini gak apa-apa ya cuy. Yang di TikTok, halo! Masih nonton Beril yang siaran sambil ngedumel-ngedumel dikit. Baca-bacain komen-komen lo. Sambil muterin lagu. Kita santai aja malam hari ini ya. Posisi lagi pada di mana nih all? Aku buka-buka WhatsApp dulu nih, ada yang respon-respon juga nih, ada Aldi. Posisi sekarang lagi di Pasar Minggu Bang, menuju Depok. Macet tapi agak-agak lancar gitu ya. Berarti macet apa lancar? Gue gampar lo ya. Lagi gampang kesel nih gue nih. Aduh. Kita pakai backsound dulu deh. Tadi ada ininya cuy, ada kepotong sesuatu. Oke. Okay. Ini ada, tadi kan gue sempat ngobrolin soal di Itali itu ada cuti untuk rawat anabul, ya kan? Ini kan terdengar seperti hal-hal yang cukup wow, janggal gitu. Tapi memang Italia resmi jadi negara pertama yang memberlakukan cuti tersebut. Tapi ada syaratnya. Hewan terdaftar resmi dan punya surat keterangan dokter hewan. Jadi hewan peliharaan lo ini harus punya sertifikat gitu. Apapun ya, misalkan ijazah di lulus SMA tuh juga harus ada tuh, harus dikip tuh. Dan ini kebijakannya muncul soalnya Italia tuh udah mulai mengakui konsep keluarga multispesies, di mana hewan peliharaan itu adalah bagian dari keluarga, bukan cuma sekedar peliharaan biasa. Banyak yang bilang kalau langkah ini itu adalah bentuk kepedulian baru juga untuk kesejahteraan hewan sekaligus kesehatan mental pemiliknya. Tapi gue setuju sih. Katanya ada yang bilang, ada sebuah survei gitu ya, untuk meredakan stres dan juga anxiety. Lo liatin hewan peliharaan lo muter-muter rumah aja. Ya emang mereka nyebelin sih, apalagi kucing gitu ya. Gue punya kucing soalnya. Tapi memang melihat mereka beraktivitas itu meredakan stres, atau justru malah bikin makin stres. Di rumah gue kan ada kucing, terus pupuk gue suka bawa anjing gitu, anjing peliharaannya dia. Enggak, sorry. Gue kebalikan ya, ke rumah sepupu gue. Sepupu gue tuh punya anjing. Terus gue bawa kucing gue ke rumah sepupu gue. Lo tau kucing gue dengan situ bukannya takut sama anjingnya, tapi makanannya dia dimakan. Emang kurang ajar tuh kucing gue tuh. Mengucapkan selamat datang juga yang lagi nonton di TikTok. Halo all. Boleh di komen-komen sambil di tap-tap layarnya kali ya. Pertanyaan gue ngomong-ngomongin soal hewan gitu ya. Kalau misalkan ada satu hari yang memperbolehkan lo menjadi hewan apa aja gitu ya, lo akan menjadi apa sahabat suara? Kalau gue akan menjadi kapibara ya. Karena kapibara tuh gak punya ketakutan. Dia gak punya rasa takut. Makanya kapibara tuh bisa naikin buaya, Zhang, ya kan? Dia naikin buaya karena buaya juga nggak bakal makan, karena tuh mereka menilai, wah ini orang nggak ada aura takutnya. Emang rada lemot, tapi hidupnya santai banget. Jadi kapibara, gue pengen gue jadi kapibara, bener dah, nggak bohong gue. Kalian di TikTok dan yang di WhatsApp nih, kalau ada satu hari yang mengharuskan lo jadi hewan gitu ya, lo pengen jadi hewan apa aja? Kalau gue tadi kapibara. Kalau di WhatsApp nih ada yang nyaut nih. Ada abai, gue pengen jadi burung hantu aja real. Alasannya sederhana, sebab gue suka mengamati dan bisa terbang kemanapun dengan senyap tanpa gangguan. Oh, dia pengamat guys, dia introvert tapi sambil mengamati orang-orang sekitar ya. Kenapa gak jadi semut aja? Kan semut gak kelihatan, tapi lo bisa tetap ngeliat gitu. Biar sadar dan ku mengerti hujan. Ada Abdul masuk di WhatsApp. Kak, gue pengen jadi anjing. Santai dong, anjingnya gak usah di caps lock gitu. So di WhatsApp anjingnya di caps lock. Mungkin keyboardnya kali ya. Keyboardnya error ya. Keyboard errornya kok dikata anjing doang. Semut diinjek-injek ntar. Buat diinjek-injek gak harus jadi semut. Kita yang manusia udah diinjek-injek. Zang! Masuk ke TikTok sahabat suara. Now TikToknya iswara.network. Lo bisa langsung komen-komen dan langsung gue bacain ya. Tapi kita sekarang ke lagu dulu. Jadi buat lo yang pengen tetap komunikasi sama gue, langsung masuk ke TikTok, komen-komen di sana. Oke sahabat suara, kita kembali ke playlist dulu. Ini udah cukup lama, tapi tidak ada salahnya kita throwback. Cinta terlarang. Siap-siap ya lagi sama teman-teman ya. Lo berdiri punggung-punggungan dah, nyanyi bareng lagu ini ya sahabat suara. The Virgin masuk.

0: Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

Udah lama banget gak dengerin ini. Laskar Pelangi, Niji, zaman masih ada Giring ya. Oke, topik malam hari ini adalah kalau misalkan ada sehari ya, abis itu lo diperbolehkan menjadi hewan apa aja. Gue juga pengen jadi cita deh. Lari kencang, jujur. Cita kencang banget lari. Cita tuh larinya berapa ya? Tar. Lari cita 110 km per jam, buset. Avanza di tol tuh segitu tuh. Kecepatan cita setara dengan mobil jalan raya dalam kecepatan penuh atau sepeda motor di jalan bebas hambatan. Noh. Akselerasi cita dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu sekitar 3 detik. V8 mah lewat ini. Setara dengan mobil sport mewah seperti Lamborghini Aventador. Wih, balapan nama cita. Cita selon sih jujur. Kejar gue sini, gak takut gue gitu. Kalau kantor naik cita, ya udah dicemilin duluan Nel sebelum lo berangkat. Kalau lo nih yang di TikTok pengen jadi apa nih? Kalau ada sehari, lo belum jawab gila. Kalau ada sehari yang memperbolehkan lo menjadi hewan, lo pengen jadi hewan apa aja? Hewan aja nih, hewan ya. Gue tadi pertama pengen jadi gue pengen jadi kapibara tadi. Abis itu gue pengen jadi cita karena cepet banget. Jadi kura-kura mau nggak kura-kura? Emang pelan sih, cuma jangan deh ntar ketendang rumahnya. Ulfa pengen jadi singa. Kenapa? Singa. Coba cita versus singa, menurutnya menang siapa? Cita lawan singa, yang menang siapa? Oh, kalau cita itu lebih ke kecepatan dia. Kecepatannya tak terbantahkan. Sementara singa berkuasa melalui kekuatan dan strategi nih. Kalau misalkan cita sama singa main catur, yang menang singa. Karena cita cepet doang, tapi gak sepinter singa gitu. Singa kan kayak, King of the Jungle. Kalau Arnel pengen jadi ikan, biar cuma blubububububub. Ikan tidur gak sih? Coba gue cari juga ya. Ikan tuh tidur gak? Tapi ada iklan bilang gini, udah malam ikan bobo gitu. Info. Ya, ikan tidur seperti hewan lainnya, namun dengan cara yang sangat berbeda. Mereka tidak tidur nyenyak seperti manusia karena harus tetap menjaga kewaspadaan, mengapung, dan bernapas. Nah, ciri-ciri unik tidur pada ikan adalah matanya kebuka terus. Janggal sih. Tidur mata kebuka janggal sih. Kecuali beberapa jenis hiu. Nah, hiu merem tuh. Nah, kalau ikan lagi tidur, nih info dari gue ya. Kalau ikan lagi tidur, gerakannya tuh melambat deh. Dia tuh kayak melayang gitu dalam air gitu. Atau nggak diem di pinggir-pinggir atau di dasar-dasar perairannya. Terus insangnya juga jauh lebih lambat. Ikan juga ada yang jadi pembawa berita. Di SpongeBob tuh ada. Saya nggak mau jadi hewan, cukup jadi manusia. Iya, gue tahu topiknya kan kalau misalnya ada sehari lo diperbolehan jadi hewan. Kalau namanya juga, astagfirullahaladzim, nggak mau siaran. Ini kan perumpamaan aja, Bahlul. Jadi gue anti topik kalau gitu deh. Ngambekan nih gue. Jadi burung yang terbang bebas, jangan yang dikurung. Oh, iya. Burung apa? Spesifik dong. Kayak pemerintahan sekarang gak sih? Cepet-cepet tapi ada yang kelewat. Pura-pura gak tahu. Iya, emang kalau di Zimbabwe suka kayak gitu. Ya. Nyapu lagi nih gue nih. Arif pengen jadi macan. Kenapa macan? Nah, ini unik nih jawabannya nih. 0857, ada Widya. Hai Iswar, gue pengen jadi ubur-ubur abadi. Ubur-ubur abadi? Kok ada abadinya sih? Dia kalau udah tua bakal muter balik lagi ke fase bayi. Oh gitu, oh immortal dia. Matinya kalau ada yang mangsa, gue bakal lihat semua hewan laut yang mati, tapi gue enggak. Jadi selama ini ubur-ubur abadi ini, kalau dimangsa, lo akan balik lagi ke bayi gitu ya. Enak juga ya, gue baru tahu nih fakta nih.
Pengen jadi kucing, Ber, karena gemoy. Mau gemoy gak harus jadi kucing kali. Ngomongin apa? Ngomongin hewan. Kalau lu ada sehari pengen jadi hewan, Yin, lu pengen jadi hewan apa? Jadi apa? Kan tadi gue bilang kalau mau gemoy, nih tadi nih sahabat suara nih, tadi kan gue bilang, kan tadi ada yang bilang di TikTok, apa sih? Gue pengen jadi kucing biar gemoy. Iya enggak sih? Iya, terus gue bilang, kalau jadi kucing, kalau mau jadi gemoy enggak harus jadi kucing. Arnelita nanya di TikTok, jadi apa?

0: Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara Farel Hilal keliling. Enak banget lagunya, tapi kok so asik ya. Tapi enak. Tapi gini nih, kalau lo jadi lagu ini nih, gue pasti, kalau gue diibaratkan sebagai lagu, terus gue jadi lagu ini, gue pasti orangnya so asik. Yang kayak, hey what's up bro, gimana sih lo? Anjir, demi apa? Demi apa? Ntar gue nyusul deh, table lo dimana? Ya gitu. Kalau gue dijadiin, kalau lo jadi lagu apa ya? Lagu Sedia Payung Sebelum Hujan deh. Jadi kita sedia payung, sedia aku sebelum hujan. Kayak lo tuh orangnya kayak legowo. Gak apa-apa nih kalau misalkan lo gak mau juga apa, tapi gue ada kok buat lo. Ini saran aja ya, gitu. Bye, gitu, kayak gitu tuh. Beryl bakal siaran sampai jam 10 malam nanti, dikit lagi masuk di jam 9. So, stay tuned di 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia.

Gue tuh kalau di tengah-tengah siaran itu kan sukanya scrolling-scrolling threads ya, sahabat suara ya. Gue lagi lumayan aktif gitu, bukan aktif sih, kayak sering banget scrolling-scrolling threads. Karena menurut gue postingan-postingannya tuh zang macam-macam. Ada yang cerita rumah tangganya dia lah, ada yang cerita diporotin sama mantannya lah, ada yang cerita soal gaji 3 juta lah. Ya, maksud gue rumah tangga loh, gila. Kalau kata Spice, orang threads bitter banget alias jahat-jahat, anjir, heartless. Aneh, aneh. Buat lo yang suka update-update status di threads ya, yang soal-soal dapur, menurut lo aneh tuh gak lo? Cerita panjang nih, gue bacain satu ya. Mantannya laki gue, ada nih satu sih, maksudnya dia oper pertanyaan gitu, dan komennya lumayan banyak. Mantannya laki gue yang dulu pacaran 5 tahun, dia follow IG laki gue. Enaknya diapain, guys? Kita bacain komen-komennya ya. Ada yang wise, ada yang agresif. Yang agresif salah satunya gini. Bloklah kak, kalau berani DM suami labrak aja, caci maki. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Bab. Sabar tahu. Posting aja tuh perempuan, biarkan netizen yang kerja. Padahal kan kayak baru ngefollow. Kondisinya nih, kalau lo nih ya, pacar lo nih, pacar lo yang paling lo sayang, yang lo banget sama dia. Waduh, laki gue. Tiba-tiba mantannya, yang kebetulan dulu pacarannya lama sama laki lo, ngefollow. Wait, gitu. Apa yang akan lo lakukan? Kasih tahu ke gue di TikTok iswara.network. Sekarang masuk, kita bahas.

Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Thank you. Masih barengan sama Bear Nongkrong. Gue suka tuh endingnya lagu barusan kayak festif gitu, ceng ceng ceng, majestic gitu lah. Guys, kalau mantannya cowok lo atau cewek lo ngefollow nih, ngefollow pasangan lo, ngefollow IG gitu ya, apa yang akan lo lakuin? Karena nih kalau gue baca komen-komennya ya dari threads ini, sebenarnya postingan threads gitu, ada orang cerita mantan laki gue yang dulu pacar 5 tahun dia follow IG laki gue, enaknya diapain guys? Macem-macem komennya, ada yang gak usah diapa-apain kak, cukup sampaikan ketidaknyamanmu and observe his response. Real man, because real man will know what to do to protect the feelings of the women they love. Ada juga kalau gak suka ya hapus aja dari daftar followingnya suami, terus blok. Tidak semudah itu sayang, kata yang punya postingan. Ada juga dari IMNSS, menurutku jangan ngapa-ngapain dulu, lihat aja suamimu responnya gimana. Di follow back kah? Lanjut DM-DM-an kah? Kalau lanjut berarti suamimu juga salah, ngapain direspon. Nih ya, berdasarkan observasi gue, kalau mantan nge-reach out lo lagi gitu ya, mantan yang udah lama banget reach out, pasti template kalimatnya kayak gini. Mungkin reach out-nya gini, kayak emot kasih react-react, emot api-api gitu di postingan lo. Atau yang kayak berawal dari selamat ulang tahun ya, gitu, lagi ulang tahun, update di Instastory kayak happy birthday ya, gitu. Ingat gak tahun lalu dulu kita, iya, masih. Apalagi, template-template mantan nge-reach out tuh. Misalkan, biasanya dari sesuatu deh, dari misalkan lo lagi ulang tahun di, ya di reply story-nya. Atau enggak, kalau biasanya cowok nih, mantan cowok nih, biasanya kayak gini. Nyokap apa kabar? Iya. Biar inget sama nyokap gue, udah lupa sama lo, gila. Mantan gue udah punya pacar, tapi kemarin gue balas story-nya nitip doa soalnya dia lagi haji. Kira-kira pacarnya keki enggak ya sama gue? Lo tanya deh, komen-komen di TikTok yang lain. Coba, menurut ada nanya, mantan gue udah punya pacar tapi kemarin gue balas story-nya nitip doa soalnya dia lagi haji. Jadi nitip doa sama mantan yang lagi haji, pacarnya keki gak? Coba. Kata Ardi, kalau mantan reach out pasangan lo, apa yang lo lakuin? Kata dia, biarin aja tapi perhatikan ada perubahan atau enggak. Everyone have a history. Okay. Lo cek dulu tuh mantannya yang udah bertahun-tahun gak, atau mantan selewat doang gitu, atau mantan yang lo gak tahu. Zang. Nih kalau gue baca komen-komen dari WhatsApp nih ya, sahabat suara, bentar. Mana sih? Goreng aja bang pakai kecap, bus. Sabar tahu. Oh ini nih ada yang menurut gue gong nih. Tapi simple tapi gong sih. Apa yang lo lakuin kalau misalkan mantannya pasangan lo nge-reach out lo gitu ya? Nih gini. Follow back kak. Tapi follow back pakai IG-mu. Yo. Jadi mantannya nge-follow lagi pasangan lo, terus di follow back. Tapi di follow back pakai IG lo. Aduh. Kasih tau ke gue ya, kalau lo tuh gimana sahabat suara. Anyway, buat lo yang pengen cerita-cerita atau curhat, abis ini gue akan ada segmen BTS, segmen curhat. Mungkin lo pengen cerita-cerita soal mantan lo, soal perselingkuhan, aduh another perselingkuhan. Oke, apapun, kasih tau ke gue di WhatsApp. Ceritain aja apa yang lo rasain, ntar gue bacain di sesi curhat, yaitu BTS Berani Terbuka sama Beryl.

0: di Nongkrong Bareng.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hangi?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Hidup memang gak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Magma.
5: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
7: Cara tanggalnya
6: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.

0: Sekarang saatnya BTS.
1: Let's go, let's go. Hey, hey.
2: Daryl, bukain dong.
1: Okay. Basically nih ya, buat lo yang belum tahu, BTS tuh berani terbuka sama Beryl sesi curhat ya. Jadi kalau misalnya lo ada curhatan, lo ceritain ke gue.
3: Orang tuh pada dengerin doang, gak ada yang mau curhat gak sih? Ceritain.
1: Lo gak punya tempat curhat kan? Lo gak punya teman untuk dicurhatin karena teman lo juga gak fokus sama diri lo doang kan? Teman lo kan gak peduli sama lo. Teman lo kan punya grup WhatsApp yang gak ada lo-nya. Teman lo kan selalu gak ada di saat lo butuh dia. Kan dia lagi ngereng Mobile Legend. Tuh kan baru ada yang nongol. Memang perlu gue kasih fakta, lo tau gak sih? Udah lah, balik lagi ke kayak zaman dulu. Lo curhat tuh sama radio. Teman lo tuh pada gak peduli sama lo, tau gak? Ya lo bilang sahabat. Hai, gue Al. Ini ada WhatsApp masuk. Gue mau cerita tentang kisah cinta gue. After all this time, akhirnya besok gue bakal first date. Ya lu kan first date berapa kali Bon sih? Oh, katanya ini first date yang benar-benar first date. Sebelumnya kita baru saling chatan aja dan saling lihat di foto. Even dengar suara dia sih gue juga belum, karena kita belum teleponan entah kenapa. Karena belum ada yang mulai kali ya. Tapi dari chatan kita sih, kita sama-sama mau serius ya. Jadi PDKT ini bukan yang iseng-iseng, tapi saling mencoba mencocokkan diri. Jadi first date besok benar-benar bikin gue deg-degan. Semoga lancar dan gak ada hal yang bikin gue ilfeel, karena gue ilfeelan orangnya. Iya lagi. Udah deh segitu dulu. Ya dadah, besok gue update lagi. Ini orang tuh dulu pernah curhat sama WhatsAppnya Iswara juga. Pernah ngedate sama orang, emang gampang ilfeelan sih. Pas ngedate, date cancelled. Karena tingginya sepundak. Jujur, tinggi ceweknya sepundak dia. Dia ini cewek ya. Semoga gak ada yang bikin ilfeel ya. Tapi kalau ada yang bikin ilfeel, please cerita ke gue juga. Apa ya kira-kira ya yang bikin date cancel tuh macam-macam ya. Entah bau, entah tinggi, ternyata gak tinggi-tinggi banget, entah tiba-tiba perhitungan. Aneh-aneh deh. Ada juga masuk nih. Tapi abis ini aja gue bacain. Kita ke Project Pop dulu, sahabat suara. Hey. Goyang do you. Let's go. 1, 2, 3, 8. Masih di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam.

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29-31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis.
1: Belanja juga makin seru
0: dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: menghibur lo di saat lo galau dan juga bisa menenangkan lo di saat lo gundah gulana. Anjay, Beril Rasan Davi, guys. Ya, kita mau masuk BTS dulu, masih ada yang cerita. So, ladies and gentlemen, please welcome my very own segment. Berani terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Lah ayolah gas, masa gak digas. Yang kali ini gua gas, kali ini adalah ada Fuad. Nah, kalau tadi cewek sekarang cowok ya, guys. Ya kalau tadi kayak bukan cewek juga sih, tadi cowok ya. Namanya Al tadi cowok. Dengerin, yang di TikTok dengerin, yang di radio dengerin. Lo yang lagi nyetir, lo pada minggir dulu. Nggak usah fokus-fokus nyetir, lo hari-hari udah nyetir kok. Yang jarang kan dengerin gue. Pada berhenti. Nih ya, gue sebutin plat nomor mobil lo deh semuanya. Ini yang mobil Kalia warna putih, taksi biru, Alphard putih, Avanza hitam, R3 merah, BD Ato, minggir lo semua. Dengerin. Selamat malam Bang Bear. Gue mau cerita Bang. Nama gue Fuad. Jadi gue belum bisa move on sama cewek yang gak sengaja kenalan di sosmed dan ketemu di akhir tahun lalu. Waktu itu bisa disebut gue gagal PDKT dan akhirnya dia milih orang lain. Nah sampai sekarang gue kadang stalking dia dan gue tahu kalau dia udah putus sama quote unquote saingan gue waktu itu. Gue masih belum bisa move on. Sekarang gue harus reach out dia lagi kah, Ber? Tapi akun gue masih di blok sih, Ber. Padahal alasan bloknya sepele. Gak sepele juga sih. Cuma karena nanya yang gak ada kepentingannya aja. Menurut lo, gue harus gimana, Ber? Kalau lo, dari dalam hati lo pengen reach out dia, ada pertanyaan turunan lagi nih. Tujuannya apa? Lo pengen minta maaf kah? Atau lo pengen ngelanjutin hubungan lo sama dia kah? Karena kan udah putus juga kan dia sama si saingan lo itu, yang dia ngalahin lo itu lo. Macam-macam alasannya. Kalau lo tanya ke gue, menurut gue lo harus gimana? Menurut gue tidak pernah membatasi orang untuk kayak ngeluarin isi hatinya sama orang. Karena it is the right thing. Lo jangan ditahan-tahan gitu. Bahaya kalau nahan-nahan perasaan doang, perasaan terus gitu ya. Jadi kalau misalnya lo emang harus reach out aja, tapi tunggu momen yang pas ya. Mungkin bisa lewat temennya, atau mungkin apa ya, mungkin datang ke rumahnya, tapi lo gak tau rumahnya, jangan deh. Value bro, value. Lo juga harus menjaga value lo sebagai cowok, pride lo sebagai cowok. Jadi kayak udah di blok, masa lo mau reach out, takutnya dia jatuhnya ngerasa keganggu cuy. Gitu sih. Gimana ya, kayak lo harus balik lagi, there is a thin line between antara lo reach out atau antara lo ganggu dia gitu. Jadi jangan sampai ganggu, reach out sampai in, tapi jangan sampai bikin dia ngerasa keganggu gitu sebenernya. Semoga bisa ini ya, bisa smooth ya reach outnya ya. Kabarin gue update. Yang satu ini adalah sebuah voice note. Karena panjang, gue puterinnya abis ini ya, sahabat suara ya. Kita masuk ke lagu dulu. Ini cocok banget buat lo Fuad yang sebenarnya mungkin masih mencintai.
2: Groovy.
0: Masih mencintai. Masih dengerin Beril siaran di Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. 12 menit lagi sahabat suara. Stick around.

0: di Nongkrong Bareng.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley, sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Bukain dong.
1: Ini jadi BTS terakhir sekalian gue closing malam hari ini, sahabat suara. Dengerin sama-sama. Pokoknya yang gak dengerin dan gak ngasih solusi, gak gajian 4 bulan. Nah, coba. Kalau gak... Terus yang ganti

0: Nih voice note ya. Simak baik-baik.
1: Hello.
0: Hello.
1: Gue BTS ya.
0: Iya.
1: Seperti biasa ini ceritanya tuh dar-dar-dor banget.
0: Acuh.
1: Jadi ada momen dimana si mantan gue itu tuh nge-follow medsos gue lagi. Again. Dia tahu medsos gue itu dari teman gue. Jadi gue punya teman dekat yang masih dekat sama mantan gue lah gitu istilahnya. Nah, dan di saat itu gue tuh lagi mempublis laki gue nih yang sekarang nih.
0: Nah, lo posting tuh.
1: Terus tiba-tiba dia nge-reply story IG gue gitu. Dia bilang, "Wih, udah happy lo Dar," gitu kan.
0: Yeay.
1: Terus gue cuman kayak jawab singkat, "Ye, hehe," gitu kan. Karena gue tipe orang yang kayak kalau emang gue gak terlalu deket dan bahkan tuh mantan pun gue gak mau ada hubungan yang terlalu intens gitu loh. Gue gak mau ada yang hubungan yang aneh-aneh gitu. Gue mau jaga jarak aja dari mantan gitu. Terus tiba-tiba
0: cinta datang
1: mantan
0: padaku.
1: Gue tuh nge-flirt gitu. Nge-flirt gue di DM. Gue masih ingat sampai sekarang DM-nya tuh. Dia
0: apa?
1: Bilang, kalau misalkan kamu putus sama pasangan kamu yang sekarang, aku pengen milikin kamu lagi gitu. Dan di saat itu kan gue lagi ada laki gue tuh. Emang kita lagi pergi berdua gitu. Nge-flirt gitu. Gue gak tau kenapa dia nge-flirt ya. Gue gak inget kenapanya tuh. Tapi seinget gue gak tau kenapa dia tuh sering banget nge-reach out gue kayak nge-reply story. Jadi waktu itu gue mau liburan ke Vietnam kan sama keluarga gue gitu.
0: Jadi orang kaya ya.
1: Terus dia reply story gue, lagi di mana? Salam ya buat kakak lo gitu. Sedangkan gue yang kayak aduh mantan enggak deh, bahkan satu keluarga gue tuh nggak ada yang suka sama dia gitu.
0: Pede
1: itu
0: lo,
1: orang tua gue tuh nggak setuju sama dia gitu.
0: Mampus lo.
1: Terus pas Oke, kita lanjut ke bagian yang flirtingnya aja biar cepet. Pas gue lagi berdua itu, kita lagi ngopi lah gitu.
0: Lagi ngopi.
1: Terus si laki gue tuh ngeliat semacam apa ya, semacam pop upnya di handphone gue. Karena memang kita lagi foto-foto di situ. Wah udah, laki gue marah dong langsung. Kata-kata galak itu keluar tuh. Muka-muka galak dia apa keluar. Terus dia bilang kan, lu ngapain goda-godain cewek gue gitu kan.
0: Anjay.
1: Terus mantan gue tau gak bilang gini. Mantan gue tuh bilang, "Sabar bang, sabar, tenang, gue gak bakal ngambil ini, gue cuman bercanda." Nah buat laki gue, kalau namanya menggombal-gombal kayak gitu, ya udah pasti cringe dong, udah
0: iyalah,
1: pasti pengen balikan gitu.
0: Iyalah.
1: Akhirnya sama laki gue tuh diajak berantem, like literally berantem.
0: Ribut aja sih ketemu sama gue.
1: Karena laki gue tuh paling gak mau tuh gue digoda-godain cowok lain tuh. Pasti dia langsung yang kayak ngoceh lah gitu. Tapi kalau sama teman-teman gue gitu, kalau misalkan dia kenal nih sama teman-teman gue yang cowok, dia gak bakal masalah. Karena teman gue teman dia juga gitu.
0: Oh ya, jadi sebenarnya si Dara ini digodain sama mantannya. Yang pertama, mantan lu pede mampus sih. Mesti kayak aneh loh, gue dan teman-teman gue paling anti reach out mantan dengan cara yang kayak udah happy nih sekarang. Itu tuh kayak nurunin value lo juga, ngerti gak? Misalkan deh lo di chat gitu terus kayak gimana sama yang baru, ditanyain kayak gitu, itu tuh kan kayak dih, kenapa lo? Terus udah tahu lagi punya pacar juga, terus masih nge-reach out mantan dengan cara kayak gitu, maksud gue cringe, jujur cringe. Belajar lagi mas, coba mas. Aneh anjir. Terus kayak, gimana kakak lo? Apa sih bacot, sosok nanya kakak gue. Lo udah bang, lo mau apa sebenernya? Ih, cringe sekali bestie. Yaudah, bilang sama mantan lo Dar. Enggak sih, pesan dari gue, semoga mantan lo banyak belajar. Harusnya mental jauh-jauh dari kejadian ini, banyak belajar. Ketemu pasangan baru, udah happily ever after deh mereka berdua, oke? Bagus, udah gak ada hubungan lagi sama mantan lo. Ya, buat mantan-mantan di luar sana yang pengen reach out mantan lo, pakai cara yang pintar sekarang. Itu udah cara jadul banget. Coba di explore lagi caranya ya. Saran dari gue sih ya mungkin kalimatnya diganti. Instead of udah bahagia ya sekarang, mungkin kayak bahas aja story-nya dia. Yang pertama pastikan mantan lo ini udah gak punya pasangan ya, lagi single. Yang kedua, kalau mau reach out, bahas story-nya. Misalkan nih ya, mantan lo upload story apa ya, misalkan lagi di suatu coffee shop gitu. Lo bahas aja, lo reply-nya gini aja. Demi apa ini tempat enggak, demi apa yang ownernya teman gue gitu misalkan. Bisa. Terus itu kayak ini bukan sih. Misalkan coffee shop-nya namanya, taruhlah nama coffee shop-nya Tuku ya. Ini Tuku Cipete bukan sih? Gitu. Atau kalau misalkan biar obrolan lebih berlanjut, lo salah-salahin aja kayak, anjir, Tuku Cilandak udah bagus banget ya. Padahal lo udah tahu itu Tuku Cipete gitu. Biar nanti dia bales, agak gila ini Tuku Cipete. Oh Cipete anjir ha, mata gue siwer gitu kek. Biar berlanjut, itu trik bro. Info lagi aja dari Ogut. Udah pamit lah. Besok ketemu lagi sahabat suara, udah malam Jumat nih ya. Gue udah mulai balik kali ya. Thank you sahabat suara yang udah nemenin gue dari jam 8 sampai sekarang jam 10 malam. Terima kasih buat kamu yang udah nonton juga di TikTok live iswara.network. Dan pokoknya disimpan dulu nomor WhatsApp Iswara di 0816 114 1014. And it's time for me to say mic's off. Ours on.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratek, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Your Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hebat, inspiratif, dan kreatif. Siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29-31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis.
1: Belanja juga makin seru
0: dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
2: Kau sebut
3: suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari ya. Tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya,
1: saya bilang assalamualaikum gak dijawab.
2: Ya pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus dong.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum.
3: Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar, halo, Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu. Kayak saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
4: Kenapa ada nih suara?
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu foto mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia aku terkejut kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Dibantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya.
0: Pakai apa?
3: Pakai obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang, ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
3: Oh iya. Nah. Kemudian
2: Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi bangun, peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata
0: ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
0: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan.
2: Oh, iya.
0: Cemilan.
2: Iya.
0: Biar makin asin.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Wow. Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Sehat.
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
7: Iswara.
8: Iswara. Suara warga Indonesia.
9: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
10: Cara tanggalnya
9: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
8: Iswara.
9: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley, sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Megamendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel banget. Kan bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak hemat. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding
2: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya.
1: Terus gua tanya lagi, "Terus ntar dilanjutin enggak?" Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya. Pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir 2 kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Sorry, Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir 2 kali lagi kecil. Kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh pohon itu apa? Hampir
1: pohon kelapa.
2: Nah
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bang
2: Bulkin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin 2 cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Kepala keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, "Serius, nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky."
1: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Situ oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: ya juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah wow, gak bangun-bangun. Itu masih yang ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games Bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: ya, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau iya, untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh. Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Sahabat suara, apa kabarnya?
1: Yeay, jumpa lagi. Ginas di sini.
2: Ya kompak kita ya emang ya.
1: Jumpa lagi.
3: Ginas Gina di sini.
1: Di suara seru. Pastinya di suara. Cakep gila, sempurna banget nada aku.
2: Mending enggak usah lu dari awal. Sumpah enggak ada bagus-bagusnya.